0: 5 orang sebagai tersangka.
1: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336.000 masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336.000 masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
3: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar. Gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
2: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
2: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
1: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
0: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
0: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi 2 kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
7: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Tahun ini adalah adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit.

0: Bakti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
1: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
2: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
0: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
4: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
5: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
6: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan?

0: 9, berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Halo. Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memantau siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya kami juga terus mengundang Anda untuk bisa memanfaatkan line telepon dan juga WA untuk berbagi kabar di pagi hari ini. Meskipun tadi pagi sempat mendung, sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya sudah mulai cerah begitu ya. Matahari pun juga sudah mulai terik dirasakan. Dan untuk Anda yang sudah mulai kembali aktif, melanjutkan aktivitas, tentunya sembari mendengarkan kabar-kabar yang kami bagikan juga ya di pagi hari ini. Untuk informasi cuaca pada hari Selasa 11 Agustus 2026, wilayah Jawa Timur didominasi cerah begitu ya, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Namun ada beberapa kabupaten kota yang berpeluang terjadi kabut asap. Itu yang harus diwaspadai. Suhu udaranya 10 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 36 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Itu yang tentunya bisa disesuaikan dengan kondisi-kondisi Anda yang lebih banyak mungkin aktivitasnya di luar ruangan. Nanti kita akan terus update ya perubahan cuaca yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kalau kita sudah mulai masuk ke bulan Agustus, masih ingat ke Anda, BMKG itu juga sempat menyerukan bahwa puncak musim kemarau di Pulau Jawa khususnya itu terjadi pada bulan Agustus hingga akhir ataupun awal akhir September ataupun awal Oktober begitu ya. Namun tentu ini akan bisa berubah dengan kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Namun tetap harus mewaspadai berkaitan dengan kekeringan karena musim kemarau tahun ini diperkirakan dibarengi dengan fenomena El Nino yang jauh lebih kering dan juga jauh lebih panjang. Ada begitu banyak kekhawatiran, apakah benar El Nino tahun ini juga sama seperti halnya di tahun 1997 yang disinyalir juga jauh lebih kering, dan bagaimana upaya mitigasi dari dinas-dinas terkait. Itu yang nanti juga kita akan coba sampaikan dan bicarakan dalam sesi diskusi kita. Karena kalau kita bicara Jawa Timur aja, 38 kabupaten kota, hampir setengahnya itu menjadi wilayah dengan kategori rawan terjadi bencana kekeringan. Lantas mitigasi seperti apa yang dilakukan gitu ya. Belum lagi ditambah nih kemarin kawasan wisata Bromo itu juga dilanda kebakaran yang cukup hebat. Bahkan hingga semalam kemarin luasannya udah mencapai 720 hektar. Ya tentu harus ada upaya kita bersama bagaimana gitu ya untuk menyikapi kekeringan yang terjadi di sekitar kita. Ya tentu kita sudah mendengar begitu banyak hal. Kalau musim kemarau biasanya ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya begitu ya. Ketika di musim hujan kita sudah menyiapkan upaya pencegahan. Misalnya nih ya, seperti memanen air hujan, melakukan penghematan air gitu kan ya. Ataupun juga hal-hal lain begitu yang kemudian bisa kita lakukan. Wah, ini kalau musim-musim kemarau gitu saya jadi ingat sama Pak Tua begitu ya. Jadi beliau itu punya inovasi gitu ya, membuat hujan buatan di rumah sendiri. Keren loh itu. Enggak semua orang bisa, apalagi kalau kondisinya panas kayak gini gitu kan ya. Itu yang kerap kali kita abaikan, padahal penting loh, simpel aja. Anda coba kalau pas musim hujan gitu ya, tampung air hujannya, masukkan ke dalam wadah begitu ya, itu sangat-sangat berguna di kondisi seperti sekarang ini gitu kan. Karena tentu dengan kondisi kekeringan musim kemarau seperti sekarang, debit air pun juga mengalami penyusutan. Beberapa wilayah di Jawa Timur juga sudah mengalami kondisi darurat kekeringan. Sehingga kita coba tanyakan update-nya seperti apa. Karena kalau kita bicara musim kemarau, tentu setiap wilayah akan berbeda-beda begitu kan ya. Ya secara bertahap memang Indonesia itu akan mengalami masa perubahan musimnya itu setiap wilayah akan berbeda. Itu yang nanti kita akan diskusikan bersama dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami pun turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Tema kita Jatim Darurat Air, Mitigasi Kekeringan Diuji. Akan ada narasumber yang kita akan ajak berbincang, ada Bapak Satrio Nurseno, SST PMIP, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, dan juga Bapak Dr. Supari, SSI MSC, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Pusat. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Memasuki bulan Agustus, memang BMKG ini sempat menginformasikan bahwa bulan ini adalah periode puncak musim kemarau 2026 di Indonesia. Namun, kondisi tersebut bukan berarti seluruh wilayah di Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan yang sama. Ya, seperti halnya ketika kita mulai memasuki musim kemarau, itu kan dimulai pada bulan April ya. Itu Pulau Jawa belum, masih ada hujan kala itu. Jadi beberapa wilayah seperti halnya di kawasan atau wilayah Sulawesi, Sumatera, nah itu mereka udah mulai masuk ke musim kemarau. Sedangkan kita baru ada di musim kemarau itu sekitaran bulan Juli, jadi secara bertahap. Demikian juga dengan puncak musim kemarau, tidak melulu harus selalu di bulan Agustus begitu ya, akan secara bertahap untuk wilayah-wilayah di Indonesia memasuki puncak musim kemarau, dan tentunya ini berbeda. Dilansir dari unggahan akun resmi Instagram BMKG, ini sebagian besar wilayah memang mencapai puncak kemarau pada Agustus, sementara wilayah lainnya mengalaminya pada bulan Juli ataupun September dan juga periode yang lain. Mulanya BMKG menjelaskan bahwa puncak musim kemarau ini merupakan periode 3 dasarian atau sekitar 30 hingga 31 hari dengan curah hujan paling sedikit dalam satu musim kemarau. Artinya penentuan puncak musim kemarau itu didasarkan pada kondisi curah hujan, bukan suhu udara yang terasa lebih panas. Biasa gitu ya, oh udah suhunya panas nih berarti musim kemarau. Enggak juga, jadi berdasarkan kondisi curah hujannya. Semakin sedikit kondisi curah hujannya artinya kita sudah semakin mendekati puncak musim kemarau begitu ya. Nah itu yang perlu dipahami juga, karena cuaca yang terik itu belum tentu menandakan suatu daerah sedang berada di puncak musim kemarau. Penetapannya dilakukan berdasarkan hasil analisis curah hujan di masing-masing wilayah. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Bu Selvi.
1: Mbak Sari nih.
0: Iya, betul.
1: Iya, selamat pagi. Aduh, berapa bulan yang akan datang? Mm-hmm. Sejak sekarang, mm-hmm, memang kita harus waspada dengan namanya pemanasan global. Mm. Satu, kurangi pemanasan global. Mm-hmm. Terus menghemat air. Jadi, kalau cuci kendaraan otomotif, jangan banter-banter itu selangnya. Sedikit-sedikit aja agar supaya tidak kekurangan air.
0: Iya.
1: Dan juga ya, para perokok, tolong sebelum membuang puntung rokok, mbok tolong diinjek-injek dulu sampai mati. Atau dicemplung di air. Jangan lempar sembarangan. Itu tiga. Juga yang keempat, tolong yang namanya hutan-hutan kita, terutama di Jawa Timur, saya himbau yang ingin membuka lahan, ya, perkebunan nantinya, mereka itu jangan bakar-bakar. Mm-mm. Jadi dipotong-potong aja, ditebang-tebang aja, itu pohon-pohon liar atau rumput-rumput. Yeah. Jangan main bakar. Mm-mm. Karena Indonesia, Jawa Timur ini sudah besar pemanasan global. Apa aja nih sudah pemanasan? Mulai dari rumah kaca, mulai dari kompor, mulai dari kendaraan otomotif, mulai dari cas-casan semua, apa segala macam dicas. Jadi panas, ditambah lagi dengan tangan-tangan jahil. Ini saya himbau, okay, menghematlah air ya. Yeah, rumah air. Tangga kalau bisa pakai shower, jangan pakai gayung. Plung plung plung plung plung.
0: Siap.
1: Habis tuh air. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Selamat pagi Bu Selvi. Nanti kita tunggu gabungannya dalam sesi dialog ya. Ini juga menarik begitu ya. Yuk saling mengingatkan gitu ya. Tapi kata orang tuh ya Bu, kalau mandi pakai gayung tuh jauh lebih seger dibandingkan pakai shower. Tapi itulah ya, upaya hemat air boleh loh ya kan. Karena kalau misalnya dibilang emang air bisa habis loh. Lah kalau musim kering kan kita bisa lihat ya, airnya menyusut, debit airnya sangat-sangat berkurang gitu kan ya. Itu loh yang tadi diserukan juga oleh Bu Selvi. Ayolah sama-sama, karena kalau kita lihat gitu ya, pemanasan global dampaknya sudah dirasakan juga gitu kan ya. Sehingga tadi kalau musim kemarau ya ayo jangan bakar sampah, jangan buang puntung rokok sembarangan, itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Kemudian juga hemat air itu penting gitu kan ya. Kalau kita lihat beberapa negara di dunia, wah ini juga sudah mulai kelimpungan berkaitan dengan pemanasan global. Mereka mengalami gelombang panas begitu ya, sampai toko alat pendingin dan lain sebagainya itu diserbu masyarakat. Dan luar biasa ada korban juga berkaitan dengan hal tersebut yang bisa meninggal dunia. Bersyukur kalau kita di Indonesia itu sekalipun kondisi-kondisi seperti ini gitu ya, sudah menjadi langganan, kita bisa masih mengkondisikan. Tapi tentunya belajar dengan suhu yang begitu terik di luar negeri, kita berharap gitu ya bahwa Indonesia tidak terjadi hal yang semacam itu. Tapi ya bagaimana cara kita bersahabat dengan lingkungan, itu poin pentingnya seperti dikatakan Bu Selvi. Oke, terima kasih ya Bu Selvi. Nah, kalau tadi juga bicara tentang wilayah yang mengalami puncak kemarau di bulan Agustus, tentunya berbeda, tidak berkaitan dengan suhu panas yang dirasakan, tapi berdasarkan hasil analisis curah hujan di masing-masing wilayah. Semakin sedikit curah hujannya ya, artinya kita sudah mulai masuk di puncak musim kemarau begitu ya. Dan menurut BMKG, Agustus menjadi bulan dengan jumlah wilayah terbanyak yang memasuki puncak musim kemarau. Tercatat ada 369 zona musim atau sekitar 48,84% wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada bulan ini. Wilayah itu diantaranya Sumatera bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Jadi kalau sebagian, jadi belum sepenuhnya begitu ya. Pulau Jawa itu sudah sebagian besarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya masih sebagian aja, misalnya di Sulawesi, nah ini belum seluruhnya. Tidak semua daerah mengalami puncak musim kemarau pada bulan ini. Dan BMKG mencatat sebanyak 83 zona musim atau sekitar 12,26% wilayah di Indonesia telah lebih dulu mencapai puncak musim kemarau pada bulan Juli yang lalu. Wilayah tersebut ada di sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur, bagian Selatan, Sulawesi Barat, bagian Utara, Sulawesi Tengah, bagian Barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya, sebagian Selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian Timur. Kemudian 169 zona musim lainnya atau sekitar 25,41% itu masuk musim kemarau nanti pada bulan September. Puncak musim kemarau pada bulan September. Ya tentunya ada Kepulauan Bangka Belitung, kemudian sebagian besar wilayah Sumatera Selatan, Lampung, kemudian sebagian kecil Jawa. Karena tadi ya, ini didapati secara bertahap begitu ya. Ya tentu itu tadi karena karakteristik iklim dan pola musim yang berbeda di masing-masing wilayah sehingga waktu puncak musim kemarau tidak berlangsung secara bersamaan. Sehingga BMKG juga mengingatkan bahwa prediksi musim tentunya akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi iklim terbaru. Dan masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi melalui kanal resmi BMKG guna mengetahui kondisi cuaca dan musim di masing-masing wilayah. Ya tentunya kalau kita sudah memasuki puncak musim kemarau, aktivitas yang banyak di luar ruangan tentu harus diimbangi juga. Penggunaan sunscreen gitu ya, pakai jaket, pakai masker, sarung tangan gitu. Itu penting banget sebenarnya untuk menghindarkan kita dari paparan langsung sinar matahari. Dan berkaitan juga dengan wilayah-wilayah begitu ya yang di Jawa Timur itu juga masuk kategori rawan bencana kekeringan. Nanti kita akan update datanya bersama dengan teman-teman BPBD Jawa Timur. Nah, kalau BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis untuk periode 1 hingga 10 Agustus 2026 seiring semakin banyaknya wilayah Indonesia yang memasuki puncak musim kemarau. Ini hasil pantauan BMKG sejumlah daerah sudah berada pada status waspada, siaga hingga awas terhadap potensi kekeringan tersebut. Nah, nanti kita akan coba update ya, karena tentu ini mengganggu ketersediaan air, meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, begitu ya, berdampak juga pada sektor pertanian, sumber daya air, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana ketika sejumlah wilayah di Jawa Timur jadi langganan bencana kekeringan di tahun lalu, apakah juga kondisinya pun sama di tahun ini? Bagaimana upaya mitigasinya? Itu yang nanti kita akan diskusikan bersama. Bagaimana kondisinya, begitu ya, dengan di tahun ini? Upaya-upaya mitigasi dari teman-teman BPBD dan juga himbauan-himbauan yang diberikan oleh BMKG itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Ini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban, Witra 0896 016 045745, SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Dialog Aspirasi mengajak Anda kembali untuk bisa berdiskusi bersama kami di sesi kali ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan tentunya kami juga mengundang Anda nanti ya menggunakan line telepon 5345474 atau WA 081331-4x992 untuk bisa berinteraksi bersama kami. Dan juga ada kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital ataupun menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog aspirasi dengan tema Jatim Darurat Air, Mitigasi Kekeringan diuji. Saya sudah bersama dengan dua narasumber yang pagi ini juga sudah tersambung melalui Zoom meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Bapak Dr. Supari SSI MSC. Beliau adalah Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Pusat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Supari.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Ya. Sehat? Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk Pak Supari juga sudah menyediakan waktu dan kesekian kalinya kita bertemu. Salam sehat juga tentunya untuk Pak Supari. Baik, selain Pak Supari ada Bapak Satrio Nurseno, SST PMIP. Beliau adalah Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Satrio.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Ya, baik. Terima kasih juga waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Diganggu di sela-sela kesibukan tentunya kita akan berbincang berkaitan dengan tema kita Jatim Darurat Air, Mitigasi Kekeringan diuji. Memasuki bulan Agustus, agaknya memang beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau. Kita coba tanya secara keseluruhan terlebih dahulu begitu ya, bagaimana kondisi untuk Indonesia dan terlebih untuk Pulau Jawa begitu, Pak Supari. Apakah memang betul karena secara bertahap wilayah Indonesia sudah memasuki puncak musim kemaraunya pada bulan Agustus ini? Bagaimana Pak Supari?
1: Ya, terima kasih. Betul Mbak, bahwa ini kita masuk Agustus itu sebagian Sumatera, Kalimantan mencapai puncak musim kemarau. Kalau Jawa misalnya kita atau Jatim khususnya itu kita belum, nanti okay. Di September kita akan puncak kemarau. Artinya kering yang sekarang ini bisa kita bayangkan bahwa nanti kita masih akan mengalami kering lagi di September gitu Mbak.
0: Oke. Jadi untuk Pulau Jawa nanti puncaknya pada bulan September begitu ya. Meskipun sekarang kita sudah melihat begitu ya banyak kabupaten kota yang sudah mulai dilanda kekeringan begitu Pak Supari.
1: Ya betul, betul sekali Mbak.
0: Aha, oke. Dengan kondisi yang semacam ini kita pernah berbincang kala itu bahwa musim kemarau tahun ini dibarengi dengan fenomena El Nino. Bagaimana Pak untuk update terbarunya? Apakah ini kategorinya sudah mengalami penguatan atau seperti apa sih sehingga benar-benar ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat ataupun dinas terkait untuk mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi?
1: Iya betul Mbak, bahwa kita dulu memprediksi di bulan Maret bahwa tahun ini kemaraunya akan lebih kering dan juga lebih panjang karena bersamaan dengan terjadinya fenomena El Nino. Dan di bulan Juni yang lalu kita sudah konfirmasi El Nino sudah aktif. Sekarang di per Juli untuk nilai indeks bulanan itu sudah mencapai 2. Sementara kalau kita sebetulnya mengukur intensitas El Nino itu pakai rata-ratanya rata-rata 3 bulanan. Jadi Mei, Juni, Juli itu sudah mencapai level kuat. Jadi kita memang sekarang sedang mengalami El Nino level kuat dan bahkan ada indikasi dari prediksi kita itu terus menguat. Mungkin di puncak El Nino nanti indeksnya itu bisa mencapai level sangat kuat.
0: Oh baik, artinya kita sudah mulai memasuki di mana fase kuat begitu. Nah ini bagaimana juga Pak dengan dampaknya? Meskipun kita belum ada di puncak musim kemarau sendiri, kita lihat bahwa Jawa Timur ini ada beberapa kabupaten kota yang menjadi langganan juga untuk bencana kekeringan. Bagaimana khususnya untuk Jawa Timur sendiri Pak?
1: Ya, harus kita bedakan antara puncak fenomena El Nino dan puncak dampaknya di Indonesia. Memang El Nino ini sebetulnya kan fenomena global, dia terjadinya itu di Samudra Pasifik, tapi berdampak pada pola distribusi curah hujan di hampir seluruh wilayah tropis di dunia ini. Yeah. Tapi puncak dampaknya itu berbeda-beda antar wilayah. Misalnya kalau di Indonesia, puncak dampak El Nino itu bersamaan dengan musim kemarau, karena dampak El Nino di Indonesia itu kan mengurangi curah hujan, sehingga ketika kemarau yang sudah sedikit curah hujannya lalu berkurang, itu maka sangat terasa. Nah, meskipun El Nino-nya sendiri sebetulnya akan terus terjadi sampai bulan sekitar Maret-April tahun depan, tapi nanti begitu musim hujan sudah berhenti, kita tidak mengalami puncak itu, Mbak.
0: Ya.
1: Jadi puncak dampak itu berbeda. Nah, puncak dampaknya tadi saya sampaikan itu akan memang kita rasakan selama musim kemarau 2026 ini. Nah, mengingat kita itu puncaknya nanti di Jawa misalnya ya, kalau atau fokus di Jawa Timur misalnya kita di September, maka itu yang perlu diantisipasi masyarakat memang karena curah hujan sangat rendah dan bahkan di beberapa wilayah kemungkinan besar tidak mengalami curah hujan sama sekali di bulan Agustus September ini.
0: Oke, baik. Itu yang akhirnya mengakibatkan bahwa kondisi musim kemarau yang dibarengi dengan El Nino kali ini jauh lebih kering begitu ya, jauh lebih terik dan juga lebih panjang begitu ya, Pak ya. Tapi kalau kita juga bicara begitu ya berkaitan dengan kondisi-kondisi wilayah di Jawa Timur, ini kan tentu ada kategori-kategori khusus ya. Kalau di Pulau Jawa itu kategorinya apa sih Pak untuk kekeringan kali ini gitu ya? Karena tentu kita sudah melihat ada begitu banyak wilayah yang sudah terdampak kekeringan. Bagaimana?
1: Ya, ini sudah banyak wilayah kita yang siaga ya, Mbak. Kekeringannya siaga. Jadi BMKG itu kan mendefinisikan ada tiga kekeringan meteorologis, yaitu waspada, siaga, dan awas ya. Awas itu jika sudah 60 lebih dari 60 hari tidak ada hujan. Gitu.
0: Yeah.
1: Kita kategorikan awas. Sementara kalau siaga lebih dari 30 hari. Dan kita itu sudah banyak wilayah yang sampai akhir Juli waktu itu sudah banyak yang lebih dari 30 hari. Nah, kita menduga di Agustus ini, nanti kita akan perbarui, besok akan kita rilis itu sudah lebih dari 60 hari, sehingga kemungkinan besar wilayah-wilayah Jawa Timur itu sudah mencapai level awas.
0: Oke, baik. Ini yang harapannya bisa menjadi perhatian juga dari teman-teman dinas terkait untuk bisa mengambil upaya begitu ya. Karena tentunya dengan kondisi musim kemarau seperti sekarang yang dibarengi El Nino ini bisa memicu tadi kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Kita juga sudah melihat begitu Pak, terakhir juga di kawasan Bromo. Nah, ini juga menjadi perhatian publik bahwa intensitas berkaitan hal-hal tersebut juga kemungkinan persentasenya akan mengalami peningkatan. Bagaimana Pak Supari?
1: Ya, mengingat kondisi kering ini masih akan terus terjadi sampai di September yang parah ya. Jadi memang kita sangat berharap masyarakat meningkatkan kepeduliannya ya dengan tidak melakukan pembakaran apapun lah sampah atau apa yang kemudian tidak terkontrol. Kita tahu di musim kemarau ini cuacanya sangat panas, sangat terik, kemudian angin juga bertiup dan ini semua menyebabkan api itu akan mudah menyebar, mudah meluas. Yeah. Sebetulnya Mbak, kondisi kering, angin, atau El Nino sekalipun itu tidak pernah membakar hutan. Yang membakar ini manusia. Karena api itu tidak muncul dari kondisi panas, tidak muncul dari kondisi angin, tidak muncul dari kondisi kering. Karena ada apilah kemudian membesar. Nah, tetapi iklim itu menjadi katalis, menjadi situasi yang memungkinkan api cepat menyebar, cepat meluas. Sehingga kemudian sesuatu yang sulit dikendalikan seperti kasus di Bromo. Jadi kami sangat menghimbau masyarakat untuk tidak membakar skala kecil saja, kalau dibiarkan tidak terkontrol atau misalnya ditinggalkan gitu ya Mbak, itu bisa kemudian meluas dan membesar.
0: Ya, ini yang terus kita sampaikan kepada masyarakat begitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Supari bahwa sebenarnya kalau kondisi panas pun tidak mungkin memicu munculnya api, hanya karena aktivitas manusia lah. Nah, tinggal bagaimana kita begitu ya. Karena kalau kita juga belajar dari banyak hal, kebakaran hutan dan lahan, kemudian yang kemarin terbaru ini kawasan Bromo, itu juga bisa dimungkinkan karena aktivitas manusia yang masih menyisakan itu tadi, aktivitas-aktivitas perapian yang belum semuanya itu padam gitu ya. Sehingga bagaimana masyarakat untuk melakukan kondisi-kondisi itu gitu ya, mengantisipasi sehingga tidak terjadi hal-hal semacam itu. Pak, banyak ketakutan juga masyarakat bahwa wah, ini ketika 2026 dinyatakan musim kemarau-nya jauh lebih panjang, jauh lebih panas, kemudian fenomena El Nino dan sebagainya. Ini bagaimana juga kondisinya dibandingkan dengan tahun 1997? Ada begitu banyak kekhawatiran masyarakat juga. Apalagi ini juga tentu ancamannya terhadap sektor pertanian begitu ya Pak. Seperti apa?
1: Ya, ini memang banyak juga beritanya ya Mbak di media sosial gitu, membanding-bandingkan kekuatan El Nino tahun ini dengan historis kekuatan El Nino yang sebelum-sebelumnya. Memang kalau kita bicara dari sisi indeks, itu indeks tahun ini dengan mempertimbangkan prediksi yang nanti puncaknya lebih dari 2 itu akan setara dengan, bahkan kalau sebenarnya kalau indeks itu kan 2015 itu lebih tinggi dari 1997.

0: Indonesia gitu. Mengapa demikian? Karena pada tahun itu laut di Indonesia itu mendingin atau lebih dingin dari normalnya, dan itu sangat menekan curah hujan, tumbuh-tumbuhnya awan gitu, sehingga curah hujan jauh berkurang. Sementara 2015 itu El Nino-nya sendiri lebih kuat dari 1997 dari sisi indeks, tapi lautnya lebih hangat dibanding 1997, laut di Indonesia maksud saya. Sehingga kemudian dari sisi curah hujan itu masih lebih tinggi daripada 1997. Nah, kita meyakini tahun ini juga demikian, meskipun indeksnya itu setara dengan 2015 gitu, tapi dari sisi kekeringan tidak separah 2015. Kita hasil analisis kita berdasarkan nilai prediksi yang kemudian kita sandingkan dengan kondisi tahun 2015 itu kita masih sedikit lebih basah. Jadi kemungkinan kita akan setara dengan kekeringan di tahun 2023.
1: Oke, baik. Artinya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat begitu ya, di mana tahun 1997 2015 itu cukup kering begitu ya. Tapi untuk tahun ini ya itu tadi ada pergeseran-pergeseran yang tentu harus kita update lebih lanjut begitu ya, bagaimana perubahan-perubahannya sehingga ini juga menjadi titik acuan upaya pencegahan, upaya penanganan dan lain sebagainya begitu ya, Pak Supari.
0: Ya, betul. Dan tapi juga memang ini agak dilematis ya. Ketika saya mengatakan bahwa tidak sekering 2015, jangan sampai itu kemudian menurunkan kewaspadaan.
1: Nah, itu dia.
0: Di satu sisi, saya juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat supaya tidak sepanik seperti yang dibayangkan gitu. Jadi masyarakat tetap harus pandai-pandai mengukur informasi ini.
1: Oke, baik. Itu yang memang informasi yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi ditambah juga ya dengan begitu banyaknya kondisi-kondisi di luar negeri di mana hantaman gelombang panas dan sebagainya. Kemudian tadi perbandingan antara 2017 hingga saat ini, maksud kami 1997 hingga saat ini, bagaimana fenomenanya, bagaimana perubahannya. Ini yang harapannya itu tadi menjadi acuan kita. Gitu ya. Tentunya tidak lalai, menjadi pegangan kita juga bahwa segala sesuatu itu perlu diupayakan begitu ya, untuk tetap dijaga. Baik, saya geser ya Pak Supari, ada Pak Satrio. Nah, ini kita juga ingin mengetahui bagaimana sih gambaran juga di Jawa Timur. Mengingat dari 38 kabupaten dan kota itu sebagian besar wilayahnya itu menjadi langganan bencana kekeringan begitu ya. Apalagi sempat dikatakan oleh teman-teman BPBD Jatim bahwa Jawa Timur itu supermarketnya bencana. Nah, kalau posisinya tadi dikatakan bahwa belum masuk ke puncak musim kemarau nanti September, tapi masih kita jumpai kabar-kabar yang kemudian menyebutkan satu di antaranya kalau nggak salah Bondowoso ya, itu juga kondisinya sudah mengalami kekeringan dan butuh dropping air bersih. Pak Satrio, bagaimana kondisinya untuk Jawa Timur saat ini?
2: Baik Mbak, Jawa Timur dari 38 kabupaten kota, di Jawa Timur 22 kabupaten sudah menetapkan status darurat kekeringan, keadaan darurat kekeringan. Kemudian ada sudah 15 kabupaten yang sudah melaksanakan dropping air sampai detik ini Mbak. Total sudah 3 juta liter air kita dropping untuk membantu warga di 15 kabupaten di Jawa Timur.
1: Jadi memang benar adanya ya, ketika kita ada di bulan Agustus memasuki musim kemarau, meskipun ini belum puncak, ternyata ada 22 kabupaten kota yang mengalami kekeringan, bahkan statusnya sudah darurat kekeringan, dan 15 kabupaten sudah mengalami dropping air bersih 3 juta liter begitu ya Pak Satrio, yang sudah disalurkan. Nah, ini tentu kalau kita bicara ada begitu banyak kabupaten kota yang menjadi langganan bencana kekeringan, selama ini kita selalu mengatakan mitigasi begitu ya, upaya pencegahan. Sejauh ini bagaimana juga berkaitan dengan mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman BBBD dan juga dinas-dinas terkait untuk upaya penanganan kekeringan di tahun ini?
2: Baik. Sebelumnya kami sampaikan bahwa pengelompokan atau metode untuk pembagian nama kekeringan ini di penanggulangan bencana berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan dinas pertanian, kita bandingkan dengan teman-teman dari BMKG yang untuk mengatakan level-levelingnya ya. Kalau di BBBD dalam bencana itu ada tiga penyebutan untuk kategori kekeringan. Yang pertama adalah kering langka terbatas, kering langka, dan kering kritis. Indikatornya dari ketiga level ini adalah kalau kekeringan langka kritis itu menurut sumber air yang terdekat dengan pemukiman warga. Jadi kalau kekeringan langka kritis ini 500 meter, kemudian kering langka ini di 1000 meter, kemudian langka terbatas ini 500, langka ini 1000, kan langka kering
1: kritis
2: kritis itu di atas 3.000.

0: itu Mbak. Jadi bukan berdasarkan apa namanya kekurangan air di apa suatu wilayah, cuman kebutuhan dari sumber air dari untuk pemukiman. Dan fokus di dalam penanganan kekeringan untuk di dalam kebencanaan di BPBD adalah kebutuhan air bersih untuk warga, khususnya untuk minum dan memasak. Itu yang perlu sampaikan dulu. Kemudian untuk mitigasi kami sudah melaksanakan upaya dan mitigasi. Pertama, tentunya sosialisasi untuk kepedulian hemat air. Kedua, kami juga sudah melaksanakan pengeboran-pengeboran sumber-sumber air di beberapa titik lokasi dan pipanisasi bekerja sama dengan OPD-OPD dinas terkait, baik pusat maupun daerah. Itu juga yang sudah kita mitigasikan, upayakan di dalam persiapan untuk kekeringan di tahun 2026 ini, Mbak.
1: Oke,
0: Demikian.
1: baik. Tadi juga dikatakan ya berbeda begitu untuk penentuan kategori apa namanya ya, status begitu ya. Kalau tadi kering langka terbatas dan juga kering kritis dari 38 kabupaten dan kota, sebagian besar ada di kategori yang mana begitu Pak Satrio untuk saat ini?
0: Macam-macam, Mbak. Ada di dalam satu kabupaten banyak, ada kadang 3 kecamatan atau dua beberapa desa ya, banyak puluhan desa. Jadi masing-masing kecamatan memiliki kategorinya sendiri-sendiri. Ada beberapa yang sudah masuk kering langka terbatas, kemudian ada masuk kering langka dan sebagian juga kering kritis. Rata-rata yang kering kritis ini berada di area-area pegunungan atau tandus ya, yang sangat membutuhkan sumber air.
1: Dari juga 38 kabupaten kota yang menjadi perhatian serius dari teman-teman BPBD Jatim, ini di kawasan mana, Pak?
0: Bisa diulangi, Mbak?
1: Untuk perhatian dari BPBD yang lebih fokus tertuju berkaitan dengan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur berkaitan dengan kekeringan ini ada di kabupaten mana atau di kota mana?
0: Kalau prioritas kami adalah teman-teman kabupaten-kabupaten kota yang membutuhkan bantuan pertama dari ke provinsi ya. Jadi beberapa yang sudah monitor dengan kami, tentunya Bondowoso ini yang sudah pertama kali mulai Juli kemarin sudah melaksanakan dropping. Kemudian ada beberapa di Pasuruan, Probolinggo ini juga, dan mulai minggu kemarin beberapa kabupaten juga sudah mulai untuk komunikasi dengan kami untuk pelaksanaan dropping-dropping air bersih di areanya, Mbak.
1: Jadi ada beberapa tadi ya, Bondowoso, Probolinggo, dan juga Pasuruan gitu ya. Karena memang nyaris setiap musim kemarau, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur itu juga menjadi langganan. Kalau kita tadi bicara tentang mitigasi begitu Pak Satrio, berkaitan dengan sosialisasi hemat air, kemudian juga pengeboran sumber air, pipanisasi, dan lain sebagainya. Sejauh ini progresnya seperti apa dan juga efektivitasnya? Karena tentu setiap musim kemarau kita akan ada di fase-fase yang seperti ini juga, gitu. Berharap bantuan-bantuan ini juga bisa diberikan lebih tepat lagi ataupun juga bisa mengandalkan sektor-sektor yang ada di kawasan-kawasan tersebut, begitu Pak. Bagaimana?
0: Ya, beberapa program kita yang untuk pengeboran dan pipanisasi sungguh efektif, Mbak. Cuman untuk di tahun ini karena kekeringannya apa namanya skalanya panjang ya, kemungkinan debit air ini yang tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Kalau beberapa tahun yang lalu debit ini masih masih cukup ketika kita melaksanakan sumur bor maupun pipanisasi, sebagian masih mencukupi. Tapi ketika kalau tadi Pak Pak Kabid ngendikan bilangnya ini sampai tahun depan ini ya, ini mungkin akan berdampak lebih panjang lagi khususnya untuk debit air yang sudah mulai menipis, Mbak.
1: Jumlah debit air yang kian menipis begitu ya, apalagi ditambah tadi musim kemarau-nya jauh lebih panjang untuk tahun 2026. Apa Pak solusi jangka pendek maupun jangka pendek yang dilakukan oleh teman-teman BPBD untuk mengatasi hal ini?
0: Ya, kami sudah menyiapkan beberapa program. Yang pertama, dropping air bersih tentunya sudah kita siapkan. Ibu Gubernur sudah memberikan atensi penuh kepada kami untuk membantu kabupaten kota yang membutuhkan. Kemudian ada program OMC, Mbak, Mbak, modifikasi cuaca sudah kami sediakan, sudah programnya. Tinggal menunggu arahan dari BMKG ketika awan sudah bisa kita laksanakan OMC, kita coba untuk nantinya kita laksanakan OMC untuk bisa menurunkan hujan.
1: Jadi memang sudah ada upaya sebenarnya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan ini, Pak. ketika sebuah daerah itu mengalami kekeringan begitu ya, persoalan yang paling mendesak yang dihadapi warga biasanya apa sih Pak, untuk kebutuhan rumah tangga kah, pertanian kah, peternakan, atau semuanya sekaligus begitu? Karena kan tentu masing-masing wilayah berbeda begitu ya, tapi selama ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman BBBD untuk memberikan dropping air bersih sebagian besar di apa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat Pak?
0: Kalau kami fokus di dalam kebutuhan dasar, Mbak. Kebutuhan dasar ini adalah minum sama masaknya. Untuk area-area pertanian ataupun untuk makan minumnya hewan ternak misalnya, kita tidak menjadi prioritas. Tapi yang penting kami bisa melayani warga ini untuk kebutuhan dasarnya minum dan masak untuk keluarga.
1: Mungkin, Mbak. Ya. Jadi memang ini yang diprioritaskan begitu ya. Bahkan tadi disampaikan sudah ada 3 juta gitu ya, 3 juta liter begitu yang disampaikan begitu ya. Nah, ini kemungkinan juga akan terus meluas mengingat kondisi kekeringannya juga diprediksi masih akan terus lama. Bagaimana kesiapan teman-teman BBBD Jatim juga Pak untuk mengantisipasi hal-hal tersebut?
0: Ya, untuk kesiapan kami sudah menyiapkan sarpras semua dari kerjasama dengan teman-teman lintas juga, baik dari TNI Polri, kemudian dari PMI dan segala sumber sarpras yang bisa kita optimalkan seperti truk tangki, tandon-tandon air, kemudian tandon-tandon lipat dan kebutuhan-kebutuhan sumber anggaran yang baik dari kabupaten, pemerintah provinsi maupun pusat sudah kita siapkan. Semoga masih bisa mendukung untuk supporting di kekeringan di Jawa Timur pada tahun ini, Mbak.
1: Baik. Kekeringan ini kan selain memicu tadi ya berkurangnya debit air bersih gitu yang dibutuhkan warga, tapi juga bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana juga fokus dari teman-teman di BBBD untuk mengantisipasi hal-hal ini? Mengingat juga terjadi di Bromo begitu ya, yang ini juga menjadi perhatian publik karena luasan yang terbakar hingga malam kemarin sampai 720 hektar. Ini bagaimana juga upayanya berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan begitu di Jawa Timur?
0: Ya, kemungkinan kebakaran hutan dan lahan mungkin sekali terjadi. Kalau yang sekarang kita masih konsen di Bromo ya, beberapa bulan yang lalu itu di area Arjuna juga mengalami kebakaran hutan dan masih bisa dikendalikan. Memang di Bromo ini yang mungkin cukup besar yang perlu kita prioritaskan, tapi alhamdulillah beberapa upaya yang sudah kita laksanakan selama seminggu terakhir ini bisa untuk mengurangi dampak yang sudah terjadi di Bromo, dan sampai sekarang pun upaya pemadaman juga terjadi. Beberapa wilayah di Jawa Timur khususnya rawan sekali kebakaran hutan seperti di area Lawu, kemudian di area Kelut dan Arjuna Welirang, kemudian di Bromo dan di Ijen, itu menjadi wilayah-wilayah yang benar-benar perlu menjadi prioritas kami di Provinsi Jawa Timur, Mbak.
1: Ya, jadi memang ini yang terus diperhatikan juga ya, karena musim kemarau itu juga bisa dimungkinkan terjadi selain kekurangan air bersih, tapi juga kebakaran hutan dan lahan. Prioritasnya juga tadi sudah ada beberapa kawasan begitu. Tapi kalau kita juga bicara berkaitan dengan kekeringan di tahun 2026 dengan fenomena El Nino yang banyak muncul kekhawatiran-kekhawatiran juga begitu. Catatan dari teman-teman BBBD Jatim, Pak, sejauh ini bagaimana di tahun lalu dengan tahun sekarang? Adakah wilayah-wilayah yang kemudian karena tadi ya upaya mitigasinya berjalan dengan baik itu kondisinya juga semakin baik, atau justru malah bertambah luasan kabupaten kota yang mengalami kekeringan untuk tahun 2026 ini? Bagaimana Pak Satrio?
0: Ya, tahun 2026 ini kalau kita bandingkan tahun 2025 memang jauh sekali. Tahun 2020 ini di bulan Agustus ini sudah ada 15 kabupaten yang melaksanakan dropping dan 22 kabupaten yang sudah menetapkan status kekeringan. Kalau kita bandingkan tahun 2025 itu di bulan Agustus itu baru 6 atau 7 kabupaten pada saat itu yang masih melaksanakan dropping atau mengalami kekeringan. Jadi jauh sekali. Memang dampak dari perubahan iklim dan cuaca yang seperti disampaikan Pak Kabid dari BMKG tadi sangat-sangat benar-benar terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya.
1: Ya, jadi ada perbedaan begitu ya. Kalau dibandingkan tahun 2025 ketika masuk di bulan Agustus baru hanya sekitar 6 sampai 7 kabupaten kota begitu ya. Sekarang di tahun 2026 itu sudah ada 15 kabupaten dan 22 kabupaten kota yang kemudian juga sudah menetapkan status tadi begitu. Tapi artinya upaya mitigasi ini tidak hanya berhenti sampai di 2026 saja. Mengingat perubahan iklim kian masif begitu ya, anomali cuaca juga terus terjadi. Nah, ini yang terus perlu dikuatkan begitu Pak berkaitan dengan mitigasinya. Sejadi juga adakah progres-progres jangka panjang selain yang sudah dilakukan begitu oleh teman-teman BBBD?
0: Ya, penguatan-penguatan di desa-desa, kemudian penguatan-penguatan di area-area hutan yang sudah kita optimalkan, beberapa program seperti aerosidi untuk penanaman bibit tanaman kembali memang sudah kita upayakan secara jangka panjang. Kemudian area-area penguatan sumur bor atau peningkatan titik-titik sumur bor untuk mendukung kebutuhan air bersih warga ini juga masih kita optimalkan. Namun juga kita tahu bahwasanya beberapa tahun terakhir efisiensi anggaran menjadi hal yang juga sedikit menghambat dalam program-program penanganan bencana. Jadi kita menyesuaikan dan berupaya dengan keras bekerja sama dengan area-area sektor swasta yang bisa kita optimalkan untuk bisa membantu di Jawa Timur, Mbak.
1: Kita juga tahu bahwa upaya begitu ya untuk desa tanggap bencana ini juga terus dioptimalkan begitu ya, agar tentu turut membantu begitu berkontribusi berkaitan dengan kinerja dari teman-teman BBBD begitu. Sejauh ini bagaimana dengan keberadaan Destana itu sendiri, Pak Satrio?
0: Ya, Destana masih terus kita laksanakan, kita tingkatkan untuk desa-desa rawan bencana di wilayah Jawa Timur, bekerja sama dengan pihak swasta, pihak teman-teman dari NGO dan organisasi masyarakat. Kita optimalkan, alhamdulillah tahun ini memang penambahan signifikan untuk desa-desa Destana, desa tangguh bencana di Jawa Timur. Ini juga kerjasama dengan para pemangku kebijakan, baik Ibu Gubernur maupun dari Bapak Ibu yang ada di Indrapura ya di Dewan ya, ini sangat-sangat antusias sekali, sangat support sekali kepada kami khususnya di penanggulangan bencana.
1: Artinya memang mereka terus dioptimalkan agar turut serta membantu begitu ya, berkaitan dengan kesadaran masyarakat begitu ya, berkaitan dengan bencana dan juga kepedulian lingkungan. Sejauh ini sudah membaikkah begitu Pak, mengingat tadi ya banyak juga masyarakat yang masih acuh, banyak masyarakat yang kemudian masih mengandalkan teman-teman relawan ataupun BBBD untuk penanganan bencana. Sejauh ini dengan keberadaan Destana diharapkan ini mampu juga mengatasi hal-hal tersebut. Bagaimana pengamatan teman-teman BBBD utamanya berkaitan dengan kasus kekeringan saat ini?
0: Ya, untuk pengamatan kami sangat bagus sekali. Kepedulian warga sudah meningkat ketika masyarakat atau tetangga masyarakat desa atau tetangga desa itu mengalami defisit air ataupun kekeringan pada seperti seperti saat ini. Banyak yang berupaya untuk membantu dan mendukung untuk penanganan kekeringan dan banyak juga yang sudah berkomunikasi dengan kami mereka menawarkan support-support dan beberapa program yang bisa dioptimalkan untuk membantu warga di Jatim. Itu menjadi daya semangat kami untuk bisa berupaya untuk meningkatkan program kerja kami di penanggulangan bencana.
1: Baik, saya geser dulu nih ke Pak Supari. Dan kami juga mengundang Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami, lain telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 ataupun kolom live chat, itu juga bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami, Pak. Tadi juga digambarkan gitu ya, bahwa kondisi Jawa Timur tentu berbeda dibandingkan dengan tahun 2025, di mana memang fenomena El Nino itu dampaknya juga luar biasa dirasakan, bahkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, sejauh ini BMKG juga sudah menyerukan begitu ya berkaitan dengan periode-periode di mana masyarakat juga harus mewaspadai kondisi-kondisi kering, kondisi-kondisi di mana panas, kemudian juga musim kemarau yang tahun ini disinyalir jauh lebih panjang dan juga lebih lama tadi. Nah, ini berkaitan juga dengan kemungkinan kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana BMKG juga melihatnya, Pak?
2: Ya, kami punya informasi atau layanan berupa potensi risiko karhutla berbasis dengan data iklim. Jadi kita dari bulan April itu kita sudah berkoordinasi dengan Kemenhut mengadakan rakor terkait dengan antisipasi karhutla di tahun 2026. Dan kita tunjukkan bahwa misalnya seluruh dalam konteks nasional gitu ya Mbak, se-Indonesia itu risiko itu masih akan ada sampai Oktober, terutama di Sumatera bagian tengah dan selatan, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat sekarang kan di pemberitaan-pemberitaan secara nasional itu Kalimantan yang sudah tinggi ya kasus karhutla, dan ini sebetulnya memang dari sisi iklim sudah terprediksi dari awal. Tapi ini kan bencana yang memang tidak mudah ditangani ya, skalanya besar sehingga mudah-mudahan ini bisa segera tertangani.
1: Oke, baik. Jadi ini yang tentu harus menjadi perhatian karena ya terlepas dari begitu panas ya kondisi di musim kemarau kali ini gitu ya, bareng dengan fenomena El Nino, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi fokus begitu ya, bahwa ini juga bisa menjadi sebuah bencana. Berkaitan juga dengan beberapa wilayah, Sumatera, Kalimantan gitu. Ada wilayah-wilayah lain Pak, seperti halnya juga Pulau Jawa mungkin yang jadi fokus begitu berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang harus diwaspadai. Lepas dari ya, beberapa wilayah tadi.
2: Sebetulnya kalau kita melihat misalnya penetapan provinsi rawan karhutla itu kan di Jawa itu nggak masuk ya.
1: Oh,
2: tapi
1: iya.
2: Skala kondisi sekarang itu kalau kita misalnya lihat yang skala kecil Mbak, simple saja kita kalau bepergian di antar kota misalnya lewat jalan tol itu kanan kiri itu kan kondisinya kering ya. Nah masyarakat kita itu kalau membersihkan rumput ini kesempatannya sekarang, jadi orang pada bakar. Nah itu hal yang kecil yang sebetulnya sangat berisiko untuk membesar gitu. Ketika kemudian sudah angin, kena angin, kondisi panas itu apinya membesar kemana-mana. Kita ingat beberapa waktu, tahun berapa itu ya, ada kecelakaan di jalan tol yang kecelakaan beruntun gara-gara orang membakar sampah. Dan asapnya menutup jalan gitu. Nah, hal kecil seperti ini sebenarnya kami sangat mengimbau masyarakat untuk tidak dilakukan ya. Karena kondisi yang kering ini sangat sangat memungkinkan api itu menyebar dengan cepat dan luas. Nah, kalau kita bicara soal hutan itu, sebagaimana yang kami ketahui, sebenarnya di Jawa itu tidak masuk 6 provinsi yang rawan karhutla, tapi memang tadi kondisi di mana-mana kering, vegetasi kering gitu, orang buang puntung rokok saja misalnya ya, misalnya itu aja bisa tiba-tiba dengan cepat menyebar dan meluas, sehingga kita berharap semua masyarakat waspada lah dengan hal seperti ini. Bukan berarti saya nggak boleh bakar sama sekali nih sampai Oktober, mungkin bukan begitu, tapi pastikan bahwa ketika kita membakar sesuatu itu situasinya terkontrol, diawasi gitu, tidak ditinggal gitu.
1: Ya. Karena tadi ya kembali lagi bahwa kondisi terik itu tidak memunculkan api, aktivitas manusialah yang memunculkan adanya itu tadi ya. Sehingga kalau misalnya mau bakar sampah pun ya kembali lagi lah itu harus benar-benar dipastikan. Apalagi puntung rokok ini dibuang aja di lahan alang-alang yang kosong, wah udah cepat sekali menyebarnya. Dan kondisi ini yang akan sangat itu tadi sulit begitu ya untuk ditangani. Meskipun Pulau Jawa tidak masuk ya dari 6 provinsi yang menjadi perhatian serius untuk karhutla, ya ayo sama-sama ini menjadi pengingat. Pak, kalau tadi juga dikatakan begitu ya teman-teman, BPBD sudah ada upaya mitigasi karena tentu Jawa Timur salah satu di antara sekian banyak provinsi di Indonesia yang kerap kali menjadi langganan untuk bencana kekeringan begitu ya. Sudah banyak hal-hal yang dilakukan berkaitan tadi dengan pengeboran dan juga pipanisasi, sosialisasi kepada masyarakat dan upaya-upaya lainnya, termasuk juga modifikasi cuaca. Kerap kali kita juga pernah memperbincangkan ini menjadi salah satu solusi begitu ya untuk mengatasi kekeringan ataupun juga hal-hal lain ketika di musim penghujan dan lain sebagainya. Tapi ada akademisi gitu ya yang kemudian mengatakan bahwa modifikasi cuaca itu sebaiknya dilakukan sebelum musim kemarau atau ketika tutupan awan itu ada begitu. Nah ini bagaimana juga Pak berkaitan hal tersebut?
2: Ya memang efektivitas dari operasi modifikasi cuaca untuk menghasilkan peningkatan curah hujan sebagaimana yang kita harapkan itu tergantung dalam beberapa hal. Yang pertama tepat waktu. Waktunya tepat. Waktu tepat itu apa? Waktunya tepat ketika tadi sudah disampaikan juga dari teman BPBD bahwa ada syarat bahwa bibit awannya ada. Karena gini, yang perlu dipahami masyarakat bahwa operasi modifikasi cuaca itu bukan mendatangkan hujan di musim kering. Bukan mendatangkan hujan di musim kering. Nah ini agak dilematis ya, kan orang berharap ya justru pada saat kering ini kan kita pengen hujan gitu kan. Tapi masalahnya kalau awannya nggak ada memang nggak mungkin. Jadi karena proses OMC itu, proses operasi modifikasi cuaca itu adalah proses meningkatkan potensi menghasilkan hujan dari awan. Jadi awannya ada dulu, lalu awan yang kalau dibiarkan secara alami tidak turun hujan, maka kita trigger dengan sesuatu zat kimia yang dia akan memudahkan proses di dalam awan itu sehingga kemudian turun jadi hujan gitu. Artinya harus ada bibit awan dulu. Kalau sekarang memang betul, kalau sekarang ini kondisinya langit kan cerah. Mana yang mau dipicu untuk jadi hujan, nggak ada gitu. Jadi tadi juga teman BPBD sudah menyampaikan bahwa, tapi BMKG tidak berdiam diri, BMKG itu terus memonitor, nanti sekiranya, ini kan sifatnya dinamis ya. Kalau kemudian menurut monitoring kita, oh ini ada potensi awan nih di daerah sini gitu, kemudian itu bisa dilakukan OMC. Jadi OMC itu sifatnya kayak wait and see gitu, standby, tapi begitu ada potensinya untuk memungkinkan maka dilakukan. Tadi saya menyatakan pertama tepat waktu, kedua tepat lokasi. Jadi di mana awan itu berada itu sehingga memang operasi itu tidak serta-merta bisa dilakukan. Itu dalam konteks tadi akademisi menyampaikan bahwa dilakukan sebelum kemarau, karena sebelum kemarau itu kan asumsinya masih ada awan gitu, belum kering banget, itu dilakukan OMC tujuannya untuk mengisi waduk misalnya, sehingga kemudian bendungan atau waduk yang kapasitas volumenya meningkat itu bisa dimanfaatkan di musim yang kemarau yang kering. Memang betul kalau ke musim kemarau-nya sudah sampai puncak itu sulit.
1: Ya. Ini yang juga perlu dipahami begitu ya oleh masyarakat. Karena tentu...
2: Ya, betul Mbak. Karena di satu sisi masyarakat justru ngarepnya pada saat kering itu. Lah kalau misalnya masih ada hujan, ngapain OMC? Mungkin begitu ya masyarakat. Ya. Tapi kan ya secara teknis nggak mungkin kalau nggak ada awan.
1: Oke, baik. Ini juga menarik begitu ya. Tentu obrolan-obrolan ini juga menambah wawasan kita begitu ya. Dan juga mengetahui apa sih dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk menyikapi setiap musim yang tentunya punya tantangan masing-masing. Indonesia itu kalau musim penghujan ya tentu dihadapkan pada potensi bencana banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kalau musim kemarau ya tentunya kekeringan dan lain sebagainya, kebakaran hutan dan lahan. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama. Saya coba bacakan ini ya, ada beberapa penanya juga yang masuk melalui line WA. Ada Ibu Ida begitu ya. Selamat pagi Bapak-Bapak narasumber, izin bertanya. Kalau di beberapa negara belahan dunia ini terjadi gelombang panas, mungkinkah di Indonesia juga terjadi gelombang panas? Mengingat tadi tahun 1997, 2015 itu potensi kekeringan juga luar biasa. Bagaimana? Apakah Indonesia juga akan mengalami hal serupa? Katanya begitu. Mungkin Pak Supari bisa bantu jawab. Bagaimana?
2: Ya, yang pertama mungkin kami samakan dulu. Kalau gelombang panas yang di negara-negara subtropis, misalnya yang terjadi di Eropa itu, kan suhunya sampai lebih dari 40 ya, ada yang sampai 50. Misalnya di India kita menyaksikan di pemberitaan itu aspal bisa meleleh gitu ya. Kalau kalau heat wave atau gelombang panas yang kita persepsikan seperti itu, maka kita tidak akan mengalaminya. Karena suhu maksimum di Indonesia itu kisarannya itu di angka 37 sampai 40 gitu ya. Jadi kita pernah mengalami gitu. Tetapi ini ada catatan khusus. Jadi sebetulnya tubuh kita itu merespon itu kan bukan hanya suhu. Di wilayah subtropis, suhu yang tinggi tetapi kelembapannya rendah. Sehingga orang merasakan panas tapi tubuh itu bisa melakukan proses pendinginan dengan cara mengeluarkan panas. Nah ini bedanya dengan kita di wilayah tropis. Di wilayah tropis itu suhunya memang tidak se-ekstrim yang di tempat subtropis tetapi kita kelembapannya tinggi. Yeah. Nah, itu kalau dikaji di dalam ilmu biometeorologi atau efek cuaca terhadap proses tubuh gitu ya, maka stres yang dirasakan tubuh kita itu setara dengan stres yang dirasakan oleh masyarakat di subtropis. Meskipun suhu kita tidak sampai dengan angka gitu. Jadi kita sudah coba cek ya, kita hitung nanti teman-teman atau masyarakat bisa menghitung, ada namanya kalkulator heat index atau indeks panas. Kalkulator indeks panas itu di website bisa kita temukan. Jadi dengan suhu sekitar 36 derajat, lalu kelembapan kita sekitar 50%, itu stres yang dirasakan setara dengan suhu di subtropis yang mencapai 44 derajat. Jadi tubuh kita mengalami tekanan atau stres tadi, yang setara meskipun kita tidak merasakan suhu sepanas yang di subtropis. Karena apa? Karena di wilayah subtropis, ya, di wilayah kita, di wilayah tropis itu, kelembapannya cukup tinggi, kemarau pun itu kelembapannya biasanya masih sekitar 40-50% gitu. Sehingga tubuh kita itu susah untuk mendinginkan secara alami, karena keringat itu mau keluar, udaranya sendiri dalam gitu. Itu prosesnya kira-kira demikian. Nanti mungkin teman-teman kesehatan bisa lebih menjelaskan dengan baik. Tapi kurang lebih begini intinya, kita memang tidak akan mengalami kondisi suhu sebagaimana masyarakat di subtropis. Tapi masyarakat Indonesia itu sebetulnya mengalami stres tubuh yang sama ketika kondisinya panas di kemarau ini bertemu dengan kondisi kelembapan yang masih relatif lembab.
1: Karena tentu kondisi geografis pun juga akan sangat menentukan begitu ya. Berbeda tentunya ya, Indonesia dengan beberapa negara-negara lain di dunia itu begitu ya Pak ya. Baik. Satu lagi pertanyaan dari Bapak Rahmat begitu ya. Ini bertanya kepada Pak Supari berkaitan dengan kondisi musim kemarau di beberapa wilayah termasuk di Surabaya. Beberapa waktu terakhir ketika sudah masuk musim kemarau terjadi hujan begitu ya. Apakah ini yang disebut dengan anomali katanya begitu. Nah ini apa penjelasannya juga Pak?
2: Ya, beberapa waktu lalu malah sempat banjir kalau salah kan?
1: Betul.
2: Juli ya,
1: betul.
2: Ini memang anomali bisa disebut gitu, penyimpangan, karena kondisi waktu itu sebenarnya sudah kemarau, tapi biasanya kondisi-kondisi seperti itu sifatnya sangat lokal, sangat lokal. Di saya misalnya di Jabodetabek itu di sekitar seminggu yang lalu itu hujan lebat di Bogor gitu. Tapi itu hanya berlangsung 3-4 hari, terus ini kondisi sekarang kering lagi gitu. Jadi kalau kita bicara kondisi umumnya, memang tetap ini musim kemarau yang kering gitu. Meskipun ada 1-2 kali gangguan cuaca yang sifatnya lokal, spesifik biasanya itu karena kita menyebutnya itu pengaruh lokal gitu ya. Ada sirkulasi lokal yang memicu tumbuhnya awan sehingga kemudian menjadi hujan lebat gitu. Yeah. Tapi secara umum kondisi sekarang itu curah hujan di bawah normal, dan kondisi curah hujan di bawah normal itu akan berlangsung. Jawa Timur misalnya itu akan berlangsung sampai bulan November.
1: Oh baik.
2: Bulan November. Jadi biasanya kita November itu sudah masuk musim penghujan ya di Jawa Timur itu, peralihan lah. Yeah. Kemungkinan besar tahun ini kemarau-nya akan lebih panjang dan musim hujannya akan mundur.
1: Ya.
2: Itulah yang kita warning dari awal di bulan Maret. Ya.
1: Karena tentu dampak dari pemanasan global kita bisa juga lihat begitu ya, dampaknya perubahan iklim drastis berubah begitu ya. Bahkan ada perubahan-perubahan yang kemudian diamati oleh masyarakat kok tidak biasanya. Bahkan untuk tahun ini pun nanti untuk Jawa Timur hingga November baru ada potensi hujan yang turun begitu ya, secara bertahap tentunya otomatis. Nah ini teman-teman BBBD Jawa Timur, apa kesiapannya juga berkaitan hal tersebut? Karena cukup panjang ya, sekarang udah Agustus begitu ya, September, Oktober, November. Wah, cukup panjang juga, dan beberapa wilayah tadi disebutkan sudah mengalami kekeringan juga. Pak Satrio bagaimana?
0: Ya, ini informasi yang sangat mengganggu kami nih Pak Supari. Ini waduh, kalau sampai November ini, wah bisa-bisa apa namanya jebol semua ini. Tapi insya Allah semoga lah kita berupaya maksimal, optimal, kerjasama dan minta kepedulian dari masyarakat, teman-teman media untuk bisa mensupport juga kepedulian untuk hemat air ini bisa lebih dioptimalkan lagi. Pemerintah tetap berupaya melayani masyarakat melalui BBBD maupun OPD lain, tentunya. Kerjasama multi sektor ini yang bisa diperlukan dan dioptimalkan untuk penanganan khususnya di Jawa Timur.
1: Ya. Mitigasi yang sudah dilakukan beberapa tahun kebelakang. Nah ini diharapkan juga bisa optimal begitu ya. Mengingat tadi cukup panjang hingga bulan November, udah pasti bingung juga koordinasi lintas bidang begitu ya, termasuk juga dengan masing-masing kementerian ini diperlukan juga agar tadi ya proses penanganannya bisa dilakukan dengan baik begitu ya Pak. Tapi saya juga ingin tahu Pak Satrio, bagaimana sih apa yang menjadi tantangan selama ini teman-teman BBBD dalam memberikan bantuan menangani kasus-kasus kekeringan yang ada di wilayah-wilayah Jawa Timur?
0: Ya, tantangannya banyak Mbak, sebenarnya tantangan beberapa mungkin sarpras ini yang mungkin masih terbatas ya, kita juga belum bisa optimal untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan perubahan signifikan di cuaca ini yang kita tidak bisa serta-merta bisa langsung melaksanakan penanganan secara masif gitu ya. Seperti kita coba untuk di Bromo misalnya, penanganan karhutla di Bromo ini juga terkendala dengan cuaca yang setiap harinya berubah sewaktu-waktu sehingga menghambat di dalam proses pemadaman api yang ada di Bromo. Kemudian terkait dengan kekeringan juga, pelaksanaan untuk kita dalam penanganan kekeringan khususnya di kebencanaan untuk prioritas air bersih maupun dari untuk minum dan masak warga, debit-debit yang ada di sumber-sumber air yang ada di wilayah ini sudah mulai berkurang jauh sekali, dan juga di bendung-bendungan untuk yang irigasi ini juga sudah mulai menyusut. Ini yang semoga bisa segera kita tangani dan cari solusi, karena memang itu juga yang menghambat di dalam proses penanganan kekeringan di Jawa Timur. Jadi sumber-sumber air sudah mulai mengecil, kemudian mungkin perlu kita reboisasi kembali ya hutan-hutan kita, terus kemudian program-program tanaman-tanaman yang mungkin bisa kita optimalkan kembali, dan pembukaan-pembukaan lahan untuk ekonomi yang lebih ini bisa kita hentikan atau kita kurangi ya untuk luasannya, sehingga bisa lebih optimal di dalam menyimpan air yang ada di Jawa Timur, Pak.
1: Jadi ini pemetaan untuk jangka panjang ya. Mengingat tadi anomali cuaca, kita nggak bisa memprediksi lagi seperti halnya beberapa tahun yang lalu, di mana ketika musim kemarau datang, musim penghujan datang, kita akan selalu bisa menandai begitu. Tapi sekarang disinyalir juga akan ada perubahan-perubahan yang harus diwaspadai. Nah, bagaimana juga teman-teman BBBD yang berjibaku ini membantu juga untuk terus bisa menyalurkan bantuan dan lain sebagainya, mendampingi teman-teman berkaitan juga dengan keberadaan di sana dan lain sebagainya. Agaknya memang harus dioptimalkan gitu ya. Termasuk di tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya, agar itu tadi bisa saling mengisi. Begitu banyak informasi yang kemudian didapatkan, satu di antaranya teman-teman BMKG. Harapannya itu tadi bisa menjadi acuan untuk bisa mengambil keputusan. Sejauh ini koordinasinya seperti apa, Pak Satrio?
0: Kami koordinasi dengan teman-teman BMKG, dengan teman-teman Basarnas, dengan teman-teman OPD yang lain, dengan pusat, dengan BNPB, dengan TNBTS, dengan TNI Polri cukup signifikan, cukup bagus sekali. Kami selalu bareng bersama. Mungkin ada sedikit sedikit perbedaan di dalam memberikan komunikasi, tapi ujung-ujungnya hasil yang bisa kita harapkan untuk fokus di dalam pelayanan masyarakat. Jadi secara umum kerjasama di Jawa Timur untuk semua lintas dalam penanganan kebencanaan secara umum bisa kita optimalkan di Jawa Timur.
1: Ini kunci atau poin penting juga begitu ya, karena ya tanpa koordinasi yang baik akan sangat susah begitu ya untuk bisa mengendalikan keadaan-keadaan seperti halnya sekarang begitu ya. Tentu kalau kita bicara tentang kekeringan yang hingga November 2026, fokus utama juga sosialisasi begitu ya, berkaitan dengan hemat air. Nah ini mungkin momentumnya pas juga begitu Pak, sebelum nanti kita geser ke Pak Supari dan juga closing statement karena waktunya terbatas, apa juga yang bisa disampaikan misalnya berkaitan dengan upaya begitu ya, termasuk kepada Destana tentunya ya, untuk sosialisasi hemat airnya.
0: Ya, kepada masyarakat Jatim, himbauan kami dari BPBD Provinsi Jawa Timur khususnya untuk bisa selalu peduli di dalam lingkungan, untuk selalu melaksanakan hemat air secukupnya bisa kita gunakan untuk keperluan warga khususnya, karena seperti yang disampaikan BMKG tadi, kekeringan di Indonesia khususnya di Jawa Timur masih sangat-sangat panjang dan akan berdampak lebih luas. Kita masih perlu untuk melaksanakan mitigasi-mitigasi yang perlu kita siapkan agar bisa kita lewati ya, bencana kekeringan karhutla yang di Jawa Timur ini bisa kita lewati dengan lebih baik daripada wilayah-wilayah yang lain demikian.
1: Oke, baik. Ditahan dulu. Saya ke penelpon begitu ya. Kita coba manfaatkan waktu. Ada pendapat ataupun komentar dari para pendengar. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
3: Pagi, Pak Supri, Pak Satrio. Salam sehat.
2: Salam sehat, Bapak.
0: Salam sehat, Pak.
3: Salam tangguh juga ya. Begini, Pak. El Nino ya, fenomena ini memang cukup panjang dan benar-benar mengurangi curah hujan luar biasa. Namun, seandainya pemerintah itu melakukan penegakan hukum dan sanksi yang tegas, ini paling tidak akan meminimalisirlah kandungan-kandungan air di tanah. Karena apa? Masih banyak sekali terjadi deforestasi, ya, alih fungsi lahan, kemudian pembuangan-pembuangan limbah yang tidak betul di sungai, lantas banyaknya ini Pak, pembangunan-pembangunan ya ini alih fungsi lahan akhirnya menjadi perumahan, menjadi villa dan sebagainya. Ini juga faktor pemicu utama juga. Nah, kalau ada pengawasan ketat, kebijakan penegakan hukum yang tegas, mungkin mereka tidak akan terus-terusan melanggar.
1: Ya.
3: Karena ini tidak ada intinya ini, terus penggundulan hutan terjadi dan sebagainya. Jadi saya rasa pemerintah lebih bijak memberikan pengawasan dan sanksi tegas lah, biar paling tidak meminimalisir kalau fenomena seperti ini, paling tidak kita masih punya bank air ya, di tanah ya. Itu masih banyak resapan air. Selamat pagi.
1: Makasih, selamat pagi Pak Joni. Ini juga yang menarik tadi Pak Satrio juga mengatakan debit air juga sudah mulai banyak mengalami penurunan begitu ya. Karena tadi lahan-lahan terbuka hijau pun juga sudah mulai berkurang. Agaknya ini bisa menjadi perhatian pemerintah gitu. Bagaimana ketika didapati gitu ya ada oknum yang sengaja begitu melakukan hal-hal tersebut. Termasuk juga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang kemudian masif. Sorotannya memang ada di Kalimantan. Berkaitan dengan upaya penegakan hukum sebagai salah satu juga ya membantu teman-teman yang dalam hal ini menangani bencana juga, karena ya tentu dengan kondisi-kondisi saat ini tentu dipetakan apa-apa saja yang dibutuhkan. Pak Satrio, apa komentarnya?
0: Baik, untuk penanganan hukum memang sudah kita tegakkan ya, insya Allah kita, teman-teman dari pihak kepolisian maupun dari penyidik kehutanan itu sudah berupaya optimal ketika tentunya ada aktivitas-aktivitas manusia yang akan berakibat terhadap khususnya kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita bicara tentang program untuk deforestasi, tentunya banyak sekali kepentingan-kepentingan yang di mana kami selaku BPD Provinsi Jawa Timur hanya bisa memberikan masukan dan koordinasi saja kepada instansi yang lebih berwenang di dalam aktivitas deforestasi ya. Jadi kami dari di BPD Jatim hanya bisa memberikan masukan-masukan, tentunya kebijakan-kebijakan bisa lebih optimal lagi ya, instansi-instansi terkait yang lebih memberikan mempunyai wewenang dan fungsi di dalam pengelolaan lahan. Mungkin itu Mbak dari kami komentar.
1: Baik. Saya geser ke Pak Supari. Tentu besar harapan masyarakat begitu ya, bahwa selain tadi upaya dari teman-teman BPBD, ayo disosialisasikan hemat air, peduli lingkungan dan sebagainya. Tapi ada juga nih bagi para pelaku tindak kejahatan berkaitan juga tadi dengan pengundulan hutan dan lain sebagainya, pembakaran lahan dan sebagainya. Ini juga ada hukum yang tegas begitu. Bagaimana Pak Supari?
2: Ya, terima kasih Pak Jod pertanyaannya. Ini kan memang ada dua kombinasi ya Mbak. Satu, bencana alam. Ya. Fenomena iklim yang menyimpang ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, kita terima apa datangnya begitu. Lalu ada hal yang juga berkontribusi, yaitu lingkungan. Lingkungan ini sesuatu yang bisa kita kontrol. Ketika kemarau lebih kering, tapi kalau kita punya hutan yang banyak, kita punya mata air yang bagus gitu, mungkin dampaknya tidak sehebat ketika kita kemarau-nya panjang, ketemu daerah tandus, mata air tidak ada gitu. Memang jadi yang disampaikan Pak Joni tadi betul, bahwa sebetulnya kita bisa mengurangi dampaknya kalau kita bisa menjaga lingkungan kita. Nah, ini PR kita semua, PR kita bersama. Tentu negara berkewajiban menegakkan hukum tadi. Dari kita, di sisi masyarakat, kita tidak henti-hentinya mengimbau untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak. Masalahnya adalah kalau ketika pengurangan hutan itu bertemu dengan kepentingan ekonomi, tapi mungkin nanti bukan tempat saya untuk mengomentari. Saya akan bicara bahwa dari sisi iklim ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, tapi sebetulnya manusia sudah memiliki kemampuan teknologi untuk menduga jauh-jauh hari sebelum dia datang, sehingga kita itu punya jendela waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala hal. Misalnya apa yang dilakukan oleh BMKG? BMKG itu di bulan Maret kan menyampaikan rilis bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering dan lebih panjang. Itu message yang kita sampaikan dari awal, supaya masyarakat bersiap. Lalu di bulan yang sama kita melaporkan kepada Presiden dan ditembuskan kepada semua kementerian lembaga terkait kondisi kemarau kita akan seperti ini. Lalu itu kita perbarui di bulan Juni gitu. Dan kita punya waktu beberapa bulan untuk menyiapkan segala. Memang kita tidak bisa mencegah kekeringan itu terjadi, tapi kita bisa mempersiapkan diri sehingga ketika kekeringan datang, impact-nya tidak sekuat kalau kita membiarkan berjalan begitu saja.
1: Ya, tentu kita juga berharap begitu ya. Ini sebuah komposisi yang pas ketika kita sebagai masyarakat pun juga mau melakukan upaya peduli lingkungan tadi, hemat air, kemudian menjaga lingkungan sekitar dan sebagainya. Dikuatkan juga dengan tadi sebuah regulasi, aturan hukum begitu ya, kalau toh ada yang melanggar. Tapi tadi kembali lagi bahwa iklim itu segala sesuatu yang mungkin tidak bisa terelakkan gitu ya. Kita hanya bisa melakukan hal-hal yang meminimalisir resikonya. Nah, tergantung bagaimana dengan komunikasi-komunikasi ini yang disampaikan, agaknya tidak saja menjadi perhatian teman-teman dari dinas terkait seperti hanya BPBD, tapi ini juga kepedulian masyarakat untuk bersama-sama gitu ya. Bagaimana sih cara kita untuk bisa mengatasi kondisi kekeringan saat ini? Ya, ini yang tentunya terus kita sampaikan agar masyarakat juga terus menggaungkan ini menjadi sebuah budaya dan juga kesadaran gitu ya, bahwa lingkungan ini perlu kita jaga bersama-sama. Sebagai penutup begitu, closing statement Pak Supari, apa yang bisa disampaikan? Karena tadi tentu jauh-jauh hari, meskipun teman-teman BBBD, wah sampai November pusing juga nih menyiapkan segala satunya, tapi ini warning di awal gitu ya, agar lebih siap menghadapi segala sesuatunya. Apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar juga Pak Supari, silakan.
2: Ya, kepada para pendengar RRI Surabaya dan masyarakat Jawa Timur khususnya, kondisi kering ini masih akan terjadi sampai Oktober. Di bulan November nanti curah hujan sudah mulai turun, tapi jumlahnya tidak sebanyak normalnya, artinya curah hujan masih di bawah normal. Kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi secara individual untuk mencegah dampaknya bagi kita masing-masing, karena kekeringan itu bencana yang sifatnya masif, melanda luasan yang besar, gitu, sehingga kita masing-masing harus mengambil peran. Tidak menunggu uluran bantuan pemerintah, meskipun kita tahu bahwa pemerintah bekerja.
1: Ya, baik. Saya geser ke Pak Satrio. Apa juga yang bisa disampaikan sebagai closing statement kepada para pendengar kita, Pak Satrio?
0: Ya, tentunya kepada masyarakat, pemerintah tidak tinggal diam. Kita semua dari semua lini sudah berupaya optimal, kita optimalkan semua sarana-prasarana kita untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan warga, melayani warga di kekeringan ini. Namun juga program-program pemerintah tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh kepedulian masyarakat maupun warga di khususnya di Jawa Timur. Jadi mari kita bersama-sama peduli terhadap fenomena kekeringan di tahun 2026 ini, sehingga kita bisa sekali lagi bisa melewati bencana alam ini bisa lebih safe, juga lebih ringan, yang kita bisa lewati dengan seluruh warga masyarakat di Jawa Timur.
1: Ya, baik. Semoga ini juga bermanfaat bagi para pendengar kita dan seluruh masyarakat yang tentunya mendengarkan begitu ya sesi diskusi kita di pagi hari ini. Kita tidak bisa menghindarkan sebuah bencana terjadi, tapi dengan apa yang kita upayakan, kita bisa meminimalisir resiko-resiko yang mungkin saja terjadi. Sekali lagi terima kasih Pak Supari untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga Pak Satrio di tengah-tengah kesibukan diganggu. Selamat kembali bertugas. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Check Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO. Karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin, The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Di perjalanan Surabaya pagi ini kami menyapa Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan dengan program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam, mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari tentunya komposisi-komposisi apik kami hadirkan untuk Anda pagi ini.

0: komposisi yang kami hadirkan. Kita akan mengupdate kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Rizky Darmawan yang siap mengabarkan berkaitan dengan budaya sekolah aman dan nyaman diperkuat di seluruh sekolah di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar secara akademik, tetapi juga sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi para peserta didik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Ahdi mengatakan, penerapan BSAN mencakup aspek keamanan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Peserta didik perlu merasa terlindungi, dihargai, dan juga didengar selama berada di lingkungan sekolah. Melalui penerapan BSAN, sekolah juga didorong menjadi lingkungan yang membuat anak tidak takut datang dan mengikuti proses pembelajaran. Upaya ini berkaitan dengan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun berbagai perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang peserta didik. Nur Adim juga menegaskan, konsep sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah, aspek psikologis dan sosial juga menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Penerapan BSAN tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah maupun guru. Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong keterlibatan tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, hingga lingkungan sekolah dalam membangun budaya tersebut. Keterlibatan seluruh unsur pendidikan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman kepada peserta didik. Dengan demikian, penerapan BSAN mencakup perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan dan tumbuh kembang anak. Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman di Kota Batu saat ini diarahkan pada 3 aspek utama, yakni keamanan fisik, psikologis, dan juga sosial. 3 aspek tersebut menjadi bagian dari lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
3: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
2: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
3: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
2: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
3: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
4: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Kabar lainnya akan kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, datang dari reporter Hanum Oktavia. Amankan HUT Arema FC Polresta Malang Kota, siagakan 250 personil. Hanum, silahkan.
1: Ya, saudara pendengar, Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun Arema yang ke-39 bertema The Treatness di Stadion Gajayana Kota Malang hari ini. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari sejumlah korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, mengatakan pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio, agar jajaran kepolisian memberikan layanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema. Selain pengamanan di Stadion Gajayana sebagai pusat kegiatan, polisi juga memperkuat penjagaan di sejumlah akses masuk dan keluar Kota Malang. Pengamanan perbatasan dilakukan melalui koordinasi dengan Polres Malang, antara lain di kawasan Karanglo, Mangliawan, Kedung Kandang, Gadang, Kebon Agung, serta sejumlah akses menuju pintu tol. Sementara perbatasan Kota Malang dengan Kota Batu difokuskan di kawasan Jalan Raya Tlogomas. Lukman mengimbau Aremania dan Aremanita yang mengikuti perayaan HUT Arema FC pada hari ini untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pengguna jalan. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu konflik dan menjaga soliditas selama rangkaian perayaan. Lukman menambahkan, pengamanan HUT Arema FC juga mengedepankan pendekatan humanis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penempatan personil di sejumlah titik strategis. Demikian laporan Hanum Oktavia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Mengupdate terus kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan dengarkan informasi dari Ayu Citra. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri bantu atlet memiliki perlindungan jaminan sosial. Ayu, silakan.
1: Ya, benar. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri telah memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan juga pelaku olahraga di wilayah KPN Diri. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suryadi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa memang hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama mulai dari latihan hingga adanya pertandingan. Berikut pernyataan dari Suryadi.
2: Kalau dengan kondom,
1: sementara itu, Ketua KONI KPN Diri Hakim Rahmat Syah Parnata mengatakan pula pendengar bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini hadir merupakan wujud kewajiban organisasi untuk memberikan rasa aman serta jaminan sosial menyeluruh selama latihan atau bertanding. Dan lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ini pendengar juga memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Dan tujuan lainnya juga untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter kali ini. Emil Akbar mengabarkan berkaitan dengan Dinas Kesehatan terbitkan sertifikat lag hygiene sanitasi Rutan Bangil. Emil, silakan laporan Anda.
1: Yang namanya higienitas dari makanan yang akan disajikan kepada warga binaan pemasyarakatan adalah faktor penting yang betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan dari Rumah Tahanan Negeri Bangil. Bukan karena apa, karena ini adalah untuk keselamatan, terutama juga dari seluruh yang menjalani hukuman di sini. Baru-baru ini, tepatnya kemarin, ini Rutan Bangil sengaja mengundang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan higienitas makanan ataupun masakan yang ada di dapur Rutan Bangil. Saya sudah bersama dengan Bang Robi Setiawan Tridesia selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Bangil. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dilakukan pengecekan kembali ini kenapa, Bang?
2: Ini sebenarnya kami untuk sertifikat di dapur sehat kami itu harus punya sertifikat lag hygiene sanitasi. Kebetulan sekitar 2 bulan lalu sertifikat kita itu kadaluarsa. Nah, 2 bulan lalu itu Dinkes dan beserta puskesmas sudah meninjau untuk menilai bagaimana dapur kita apa sudah layak untuk mendapat sertifikat tersebut atau belum. Nah, yang 2 bulan lalu kita ditinjau, ada beberapa kekurangan, terus dikasih waktu 2 bulan untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, kemarin kita sudah membuat laporan kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, dan kemarin Ibu Dinas Kesehatan sendiri yang kesini untuk menyerahkan sertifikat tersebut.
1: Bang, untuk mendapatkan sertifikat tersebut syaratnya apa yang paling utama?
2: Yang paling utama itu kebersihan dapur, terus kebersihan alat makan dan kebersihan pembuangan. Di situ yang paling penting.
1: Yang sempat di sini sempat minus lah apa itu?
2: Di sini sempat minus itu kita karena keterbatasan anggaran dan bentuk dari dapur kita itu kan dapur lama ya, dari zaman Belanda itu. Nah, tempat pencucian itu kan harus syaratnya itu harus apa namanya, ketika mencuci piring itu harus tegak badannya. Nah, di kita itu masih duduk. Itu kita sempat kesulitan di situ. Kita harus membangun ulang tempat pencucian kita.
1: Tapi semuanya sudah selesai.
2: Alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi, tinggal itu aja.
1: Dan soal makanan yang disajikan?
2: Untuk makanan, alhamdulillah dari Dinas Kesehatan menilai sudah baik. Kalau untuk makanan, untuk penyimpanan makanan, untuk ibaratnya makanan, ada makanan sampel, kalau ibaratnya ada kejadian tidak diinginkan seperti contohnya keracunan, itu ada makanan sampelnya juga disimpan, kita sudah menyimpan dengan baik.
1: Untuk makanan yang disajikan sehari berapa kali, Bang?
2: Sehari 3 kali.
1: Dengan menu?
2: Berbeda-beda. Ada 10 hari. Di satu harinya itu 3 kali makan itu beda-beda menu.
1: Tapi seperti untuk lauknya sendiri, Bang? Iya. Sesuai dengan apa yang datang makanan ini. Ya. Baik, terima kasih. Ya, itu dari statement langsung dari beliau terkait dengan pengecekan kelayakan higienitas dari makanan maupun juga dapur yang ada di Rutan Bangil. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur, juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada Agustin Irdiani yang menginformasikan berkaitan dengan pansus banjir DPRD Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan seluruh lurah untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Agustin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, panitia khusus atau pansus banjir DPRD Kota Surabaya menyerap masukan langsung dari 31 camat dan juga lurah se-Surabaya untuk memperkuat raperda penanggulangan banjir. Dan seluruh camat sendiri hadir dalam pembahasan tersebut dan menyampaikan kebutuhan penanganan banjir ini berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Dan dalam keterangannya usai hearing kemarin, Wakil Ketua Pansus Banjir DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, ini mengatakan keterlibatan camat dan lurah ini dinilai penting agar raperda yang disusun ini tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun juga masukannya ini mampu dibutuhkan agar regulasi nantinya dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Dan pertemuan tersebut juga membahas tiga persoalan utama, yakni kebutuhan satgas, sarana dan prasarana, serta kepastian anggaran penanganan banjir. Ia menyebut selama ini petugas di lapangan juga kerap menghadapi keterbatasan peralatan untuk melakukan normalisasi saluran.
2: Lurah dan camat merasa memiliki raperda, sehingga ke depan raperda ini bisa dilaksanakan totalitas, tidak hanya menjadi sebuah aturan yang sulit dilakukan di lapangan. Alhamdulillah banyak sekali masukan dari para camat dan beberapa lurah kepada kami, termasuk juga kebutuhan satgas. Ya, kita fokus kepada tiga hal tadi. Yang pertama terkait dengan kebutuhan satgas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan anggaran untuk sarpras. Karena selama ini keluhan normalisasi di seluruh kelurahan kecamatan itu pasti sarprasnya ini nggak ono. Karena kita diberi satgas saja nggak dikasih sarpras. Kemudian yang ketiga, selain kita fokus kepada sarpras, kemudian fokus kepada satgas, kita fokus kepada anggaran. Anggaran ini supaya semuanya selamat, gitu ya. Karena kebanyakan ketika anggaran itu ditaruh di dakel, karena dakel itu button up, itu akhirnya mereka fokusnya ke pembangunan. Padahal normalisasi ini menjadi pekerjaan yang sangat penting. Meskipun dibangun, tapi kalau salurannya masih tertutup sedimen, itu pasti akan macet.
1: Ya, dan untuk persoalan anggaran sendiri, Anu juga menyatakan jika menjadi perhatian khusus karena normalisasi saluran ini belum memiliki alokasi khusus untuk di tingkat kelurahan. Dan ia mengusulkan normalisasi dilakukan secara berkala setiap 3 tahun berdasarkan masukan dari pakar hidrologi ITS dan juga pembiayaan melalui dana kelurahan dan juga melibatkan kelompok masyarakat. Dan ia juga merespon cepat untuk camat dan lurah terhadap pembahasan raperda yang cukup positif dan mengalami ataupun juga memahami persoalan teknis di lapangan, sehingga pansus ini mentargetkan pembahasan raperda ini akan selesai pada 18 Agustus sebelum dilaporkan kepada Badan Musyawarah atau Banmus dengan masukan akhir dari Sekretaris Daerah Surabaya sebelum batas waktu tersebut. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik. Itu laporan dari Agustin Irdiani. Kita tinggalkan dan bergeser ke reporter Karyantoni. Petugas gabungan di Lumajang antisipasi kebakaran hutan meluas ke wilayah Lumajang. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
3: Pendengar, petugas gabungan di Kabupaten Lumajang terus meningkatkan patroli dan pemantauan di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS. Patroli darat dipadukan dengan pemantauan langsung aktivitas pemadaman mulai udara hingga darat telah dilakukan. Sejumlah helikopter terlihat berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas di lapangan. Kasat Samapta Polres Lumajang AKP Agus Sugiharto mengatakan, Ranupani menjadi salah satu titik yang rawan karena perbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam operasi udara tersebut, tim mengerahkan 3 helikopter, 2 unit berjenis Bell dengan kapasitas bucket sekitar 1.000 liter dan 1 unit Super Puma dengan kapasitas sekitar 4.000 liter. Helikopter dengan kode PKDBM tercatat sudah menjalani sorti kedua pada hari itu mulai pukul 12.10 waktu Indonesia Barat hingga 13.02 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut menjatuhkan sekitar 6.000 liter air ke lokasi kebakaran. Agus juga menjelaskan pendengar penggunaan waterbombing menjadi kunci mempercepat pemadaman di medan terjal. Polisi juga menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran semakin meluas seperti membakar sampah atau menyalakan api di kawasan hutan. Demikian yang dilakukan juga oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang sejak beberapa hari yang lalu melakukan antisipasi dini dengan melakukan penyekatan-penyekatan agar api tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan kembali ke RRI Surabaya.

0: Masih ada sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ada Familia mengabarkan Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Familia, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep ini masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan pengisian kekosongan 287 posisi kepala sekolah mulai dari jenjang SD dan SMP di wilayah setempat. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa proses seleksi ini terus berjalan, akan tetapi pengangkatan masih belum dapat dituntaskan karena masih membutuhkan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara BKN serta persetujuan Kementerian Pan-RB. Dan keterlibatan Kementerian Pan-RB ini diperlukan lantaran sejumlah calon kepala sekolah yang mengikuti seleksi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Iksan, dari total 287 formasi yang kosong, sebanyak 280 posisi ini berada di tingkat sekolah dasar SD dan 7 posisi di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruh posisi tersebut ditargetkan langsung terisi melalui pengukuhan dan pelantikan begitu surat keputusan SK Bupati terbit setelah mengantongi izin dari pusat. Dan Iksan menargetkan seluruh formasi ini dapat terisi setelah semua tahapan administrasi dari pemerintah pusat dapat selesai sehingga kekosongan 287 posisi kepala sekolah jenjang SD dan SMP di wilayah Kabupaten Sumenep dapat segera terisi. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Khairul Umam yang mengabarkan berkaitan dengan Pemkab Sampang memperketat penyaluran BBM subsidi bagi nelayan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data. Dari 15.597 nelayan, baru sekitar 6.000 hingga 7.500 yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, memperketat penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi nelayan. Pengetatan dilakukan melalui verifikasi administrasi dan digitalisasi data untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Siti Aisyah, mengatakan sekitar 6.000 hingga 7.500 pelayan saat ini telah memiliki dokumen lengkap dan masuk dalam sistem pengajuan BBM subsidi. Sementara sekitar 50% dari total 15.597 nelayan di Sampang masih belum dapat mengakses subsidi karena persyaratan administrasi belum terpenuhi. Menurut Siti, pemerintah Kabupaten Sampang menggunakan aplikasi Estar milik BPH Migas untuk mengintegrasikan data nelayan dengan proses verifikasi pembelian BBM subsidi. Sistem tersebut akan mengukur kesesuaian kapasitas mesin perahu secara otomatis sebelum menerbitkan kode batang atau QR kode untuk pembelian BBM. Nelayan yang ingin mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain memiliki akun Estar aktif yang telah diverifikasi, dokumen kapal yang masih berlaku, nomor induk berusaha, buku kapal perikanan, dan serta tercatat sebagai anggota aktif kelompok usaha bersama. Prioritas diberikan kepada kapal sesuai ketentuan ukuran yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa nelayan yang dokumennya tidak lengkap atau telah kadaluarsa tidak dapat memperoleh kode batang untuk pembelian BBM subsidi. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan validasi agar penyaluran tepat sasaran. Dengan ini, pihaknya berharap distribusi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan tangkap dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan kuota di lapangan. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih Khairul Umam. Kita bergeser ke William Nathan. Kades diminta memahami tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. William, silahkan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, meminta seluruh kepala desa memahami tata ruang dan status lahan di wilayahnya masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengawal masuknya investasi sekaligus mencegah pembangunan yang mengorbankan lahan pertanian dilindungi. Hal itu disampaikan Budiar saat memberikan pengarahan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Malang di Pendopo Panji, Kepanjen Kabupaten Malang. Menurutnya, Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang berada di garis depan ketika ada rencana pembangunan atau investasi di wilayah desa. Budiar menegaskan Kades harus mampu menjelaskan kepada calon investor mengenai peruntukan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun kawasan yang tidak boleh dialihfungsikan. Pemahaman tersebut juga mencakup keberadaan lahan baku sawah, termasuk lahan sawah yang dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Budiar, informasi mengenai status lahan penting dikuasai sejak awal agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dia mencontohkan pembangunan jalan usaha tani yang pada dasarnya ditujukan untuk mendukung aktivitas pertanian, namun akses baru tersebut berpotensi memicu pembangunan permukiman apabila tidak dikawal sesuai dengan tata ruang. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pembangunan di Kabupaten Malang memang terus berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan fasilitas publik dari pemerintah maupun investor membutuhkan dukungan ruang sesuai peruntukannya. Di antaranya, pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan seperti sekolah rakyat serta sekolah nasional terintegrasi. Karena itu, Budiar meminta kepala desa tidak sekadar menjadi pihak yang menerima informasi mengenai rencana investasi. Kades diharapkan memahami kondisi dan status lahan di wilayahnya sehingga dapat mengarahkan calon investor ke lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku. William Nathan melaporkan.
0: William Nathan mengabarkan Kades diminta memahami tiga tata ruang agar investasi tidak menggerus lahan pertanian di Kabupaten Malang. Kita bergeser ke kabar selanjutnya. Kabar terakhir datang dari reporter Ani Hasana, Ketua KPK Jatim. Ketua PKK Jatim Arumi Bahsin hari ini membuka gelaran pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti perwakilan ibu-ibu PKK dari Kecamatan Sesidoarjo dan Surabaya. Ani, silakan.
4: Ya, pendengar pagi ini Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur atau Ibu Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Arumi Bahsin Emil Dardak ini membuka pelatihan kreasi hantaran pernikahan yang diikuti oleh tim penggerak PKK dari seluruh Kabupaten Sidoarjo dan juga Kota Surabaya, masing-masing perwakilan dari kecamatan PKK dan tampaknya memang kreasi ini di latihkan kepada para ibu-ibu PKK. Diharapkan ibu-ibu PKK ini akan meneruskan pelatihan yang telah diperoleh nantinya kepada para ibu-ibu yang ada di masing-masing kampung ataupun desa dan kelurahan. Dan pelatihan ini diinisiasi oleh tim penggerak PKK dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Tampak para ibu-ibu PKK dari perwakilan masing-masing kecamatan ini antusias mengikuti pelatihan bagaimana prosesi menghias ataupun berkreasi hantaran pernikahan yang dilakukan pada pagi hari ini. Demikian laporan dari Hasana langsung dari Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, informasi dari Ani Hasana menutup jumpa kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Kamis untuk program yang sama. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Dioptora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Siang di edisi 11 Agustus 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di siang hari ini, kabar-kabar yang sudah kami rangkum. Nanti juga informasi bersama dengan reporter akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, Anda pun juga bisa berbagi kabar bersama kami jika saat ini Anda tengah berada di suatu titik begitu ya, kemudian melihat adanya giat masyarakat atau mungkin adanya aktivitas misalnya aksi damai ya, atau kemudian kepadatan arus lalu lintas, Anda bisa share bersama kami. Jadi Anda bisa memantau secara langsung begitu ya, untuk kemudian berbagi kabar bersama kami melalui pesan singkat di 081-3314-992 atau di 534-5474. Pendengar, kabar yang sudah kami rangkum untuk Anda, satu di antaranya soal puncak musim kemarau 2026 ini diprediksi terjadi pada Agustus ya. Sesuai dengan rilis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia terjadi pada Agustus 2026. Berdasarkan pemutakhiran prediksi musim kemarau BMKG, puncak kemarau pada Agustus diperkirakan terjadi di 369 zona musim atau mencakup sekitar 48,84% wilayah daratan Indonesia. BMKG menjelaskan puncak musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki 699 zona musim dengan karakteristik dan pola musim yang berbeda-beda. Selain Agustus, sejumlah wilayah diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli dan September. Pada Juli 2026, puncak kemarau diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau 12,26% wilayah daratan Indonesia. Sementara pada September, terdapat 169 zona musim atau 25,41% wilayah yang diprediksi memasuki puncak kemarau. Pada Agustus, wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau meliputi Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua. Sementara itu, wilayah yang mengalami puncak kemarau pada September antara lain Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. BMKG juga menegaskan istilah puncak musim kemarau tidak semata-mata menunjukkan periode dengan suhu udara paling tinggi. Indikator yang digunakan adalah curah hujan, yakni periode 3 dasarian atau sekitar 30-31 hari dengan curah hujan paling sedikit dalam satu musim kemarau. Dengan demikian, meskipun suatu wilayah telah memasuki puncak kemarau, bukan berarti wilayah tersebut akan mengalami suhu ekstrim setiap hari. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi. Dan prediksi musim dapat diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi atmosfer dan juga iklim terbaru.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusaha

0: Ya, 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabar lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda, kebetulan juga beberapa waktu yang lalu atau kemarin tepatnya, banyak informasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Bromo yang semakin meluas begitu ya. Mungkin ini juga hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Bromo untuk melakukan beberapa cara agar terhindar ISPA karena asap. Karena cakupannya sudah meluas sekitar 520 hektar yang menghanguskan lahan di sana, begitu ya. Jadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur terus meluas hingga Senin Senin 10 Agustus 2026 pukul 6 pagi, area yang terbakar itu dilaporkan sudah mencapai sekitar 550 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, mengatakan data tersebut masih dapat berkembang karena proses pendataan ulang masih dilakukan. Pendengar, kebakaran menghanguskan sejumlah vegetasi mulai dari cemara gunung, mentingan, kemudian akasia, hingga semak belukar. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut. Namun kondisi di lapangan perlu diwaspadai dan titik api yang sebelumnya berada di kawasan P30 dilaporkan merembet mendekati pemukiman warga. Perkembangan terbaru juga menunjukkan penanganan kebakaran terus dilakukan oleh tim gabungan. Di tengah meluasnya karhutla, masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran juga perlu memperhatikan kualitas udara. Pasalnya asap kebakaran hutan dan lahan dapat membawa berbagai polutan, termasuk partikel halus PM2.5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan. Pendengar, asap kebakaran hutan itu bukan sekedar membuat udara terasa pengap atau mengganggu jarak pandang. Paparan asap juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada mata dan sistem pernafasan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut, asap kebakaran hutan mengandung campuran polutan berbahaya dengan partikulat dan particulate matter atau PM menjadi salah satu ancaman utama bagi kesehatan. Partikel PM2.5 berukuran sangat kecil, sehingga dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Paparan asap kebakaran dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan, menurunkan fungsi paru-paru, serta memperburuk penyakit seperti asma dan bronkitis. Kementerian Kesehatan juga mencatat, asap kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta meningkatkan resiko gangguan pernafasan akut atau ISPA Karena itu, masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak asap perlu lebih berhati-hati, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung atau gangguan paru-paru seperti asma dan PPOK. Lantas bagaimana cara melindungi diri dari asap karhutla? Ada sejumlah langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi paparan asap selama karhutla berlangsung. Yang pertama adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jadi sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan ketika kondisi udara di luar dipenuhi asap. Hindari aktivitas fisik berat di luar rumah karena aktivitas tersebut membuat seseorang bernafas lebih cepat dan menghirup lebih banyak udara. WHO juga menyarankan masyarakat tetap berada di dalam ruangan apabila kondisi tersebut aman dan mengurangi masuknya udara luar ke dalam rumah ketika kualitas udara sedang buruk. Kemudian bisa menggunakan masker saat harus keluar. Kemudian memperhatikan kondisi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit jantung atau paru-paru perlu mendapatkan perhatian lebih selama terjadi paparan asap. Kelompok tersebut memiliki resiko lebih tinggi mengalami dampak kesehatan akibat polusi asap kebakaran. Kemudian juga mencukupi kebutuhan cairan, pendengar. Dan yang kelima adalah menghindari menambah polusi udara di dalam rumah. Jadi ketika kualitas udara di luar itu memburuk, hindari aktivitas yang menghasilkan asap di dalam rumah seperti membakar sampah atau merokok. Jadi upayakan pula agar asap dari kegiatan memasak tidak menumpuk di dalam ruangan. Dan jangan menganggap remeh keluhan pernafasan setelah terpapar asap. Jadi jika muncul sesak nafas atau nafas berbunyi, ya, kemudian nyeri dada atau kondisi semakin memburuk, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, ketika asap menyebar hingga kawasan pemukiman, kualitas udara dan kesehatan masyarakat juga ikut terancam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayuarta 0896300893x0. SP Tuban, Witra 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Sebelum kami hadirkan informasi lain di kesempatan siang hari ini, ada catatan juga ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda pendengar. Kabar baik untuk Anda, khususnya warga Jawa Timur, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menghadirkan pembebasan pajak daerah 2026. Program ini berlangsung mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Ada banyak keringanan yang bisa Anda manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Selain itu, tersedia juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB untuk kendaraan roda 2 dan sepeda motor roda 3 tertentu yang memenuhi persyaratan serta bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Kabar baik lainnya, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik dengan keringanan dasar pengenaan PKB sebesar 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera pembebasan pajak daerah 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi call center di 031-2597-070 atau WhatsApp center 0811-3055-7070. Syarat dan ketentuan berlaku. Pendengar, beberapa waktu yang lalu di media sosial ya, saya menemukan sebuah feed begitu ya di Instagram yang cukup bikin geleng-geleng kepala ya. Jadi ada sebuah video viral pedagang mie ayam yang menuangkan saus merah dan juga MSG alias micin itu dalam jumlah banyak ke dalam semangkuk mie yang kemudian berseliweran di media sosial. Perhatian warganet ini tertuju pada penggunaan bumbu micin dan saus secara barbar ya, jadi banyak sekali dalam satu porsi mie ayam ya, saus yang berwarna merah pekat. Jadi bukan hanya MSG, penggunaan saus dalam jumlah banyak itu juga menjadi perhatian. Sebab saus dapat mengandung natrium, gula, serta bahan tambahan pangan seperti pewarna dan pengawet yang penggunaannya hanya diperbolehkan dalam batas tertentu. Spesialis penyakit dalam dan konsultan ginjal dan hipertensi, Profesor Dr. Dr. Endang Susalit, SPPD KGH Finasim mengingatkan konsumsi makanan dengan bumbu berlebihan tidak serta-merta langsung menimbulkan penyakit jika hanya dilakukan sesekali. Resiko lebih perlu diperhatikan jika pola makan tersebut menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Jadi kalau hanya sekali sebulan mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau hampir tiap hari makan seperti itu, lama-lama akibatnya gulanya jadi diabetes ya. Akibat garam itu tensinya naik, dan akibat dua-duanya keadaan itu bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik. MSG atau monosodium glutamat merupakan garam natrium dari asam glutamat yang digunakan sebagai penguat rasa umami. Penggunaan MSG dalam makanan tidak otomatis membuat makanan menjadi berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, menggolongkan MSG ini sebagai bahan yang secara umum aman dikonsumsi dalam jumlah lazim. Namun, konsumsi dalam jumlah berlebihan tetap perlu diperhatikan, terutama karena MSG ini juga penyumbang asupan natrium. Dilansir dari Mayo Clinic, pada sebagian orang, konsumsi MSG dalam jumlah besar dapat dikaitkan dengan keluhan jangka pendek, seperti sakit kepala, kemerahan, kesemutan, jantung berdebar, mual, dan rasa tidak nyaman. Meski penelitian belum menunjukkan bukti yang konsisten bahwa MSG ini secara langsung menyebabkan gejala tersebut pada masyarakat secara umum. Selain micin, penggunaan saus dalam jumlah banyak juga perlu menjadi perhatian. Saus dapat mengandung gula dan natrium, sehingga konsumsi secara berlebihan dapat menambah asupan kedua zat tersebut dalam satu porsi makan. Saus juga dapat menggunakan bahan tambahan pangan, termasuk pewarna dan juga pengawet. Penggunaan bahan tambahan pangan pada produk pangan olahan pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan batas penggunaan yang ditetapkan. Di Indonesia, penggunaan bahan pengawet dalam saus juga diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2020.
Natrium benzoat dan kalium benzoat diperbolehkan digunakan sebagai perisa makanan dengan batas maksimum yang diterapkan.

Pendengar, sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Nanti usai warta berita dari Pro3 atau dinamika olahraga, kami akan hadir kembali untuk menemani Anda. BPS menyampaikan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memperbarui data struktur ekonomi dan juga UMKM. Nanti kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Dan masih berkaitan dengan sensus ekonomi begitu ya. Pakar UNER mengatakan untuk melibatkan tokoh dan edukasi masyarakat untuk bisa mensukseskan sensus ekonomi 2026. Nanti kita akan hadirkan ya. Bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda? Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Sebelum kami hadirkan bagaimana dinamika olahraga untuk Anda, satu komposisi berikut ini sudah kami siapkan dari Raffi and the Beat, Kala Cinta Menggoda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan

0: servis Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
2: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
2: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipakai

0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat satu dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

0: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
1: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
2: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan tetap melaksanakan.

antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Kenswa Gumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India

pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk mengumpul poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa kabar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini ya. Nanti kami juga akan hadirkan informasi menarik begitu ya. Jadi pada tanggal 12 Agustus itu kan merupakan fenomena gerhana matahari total. Tapi memang Indonesia ini tidak dilewati begitu ya. Atau tidak disinggahi oleh gerhana matahari total tersebut. Menariknya adalah ada sebuah maskapai yang menyiapkan penerbangan khusus ya berburu gerhana matahari total. Nah, fenomena gerhana matahari total ini tidak terjadi setiap tahun, bahkan tidak setiap dekade, dan tidak heran jika masyarakat di seluruh dunia berbondong-bondong mencari cara terbaik untuk menyaksikan momen langka tersebut. Dan peluang emas ini ditangkap oleh maskapai penerbangan asal Spanyol, Iberia, di mana maskapai tersebut meluncurkan penerbangan khusus pada 12 Agustus mendatang untuk memberikan pengalaman menyaksikan gerhana matahari total dari atas awan bagi para penumpang maupun pemirsa di seluruh dunia. Pesawat dengan nomor penerbangan IB1473 itu dijadwalkan lepas landas dari Bandara Adolfo Suarez Madrid pada pukul 18.45 waktu setempat, dan nomor penerbangan ini merujuk pada tahun kelahiran astronom legendaris Nicolaus Copernicus. Dan pendengar, pesawat maskapai Iberia ini akan melintas wilayah Provinsi Palencia sebelum akhirnya mendarat kembali di ibu kota Spanyol. Dan mengutip dari Travel Tomorrow, pesawat akan terbang di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut untuk meminimalisasi gangguan awan maupun atmosfer. Dan rute penerbangan ini pun telah dirancang secara khusus untuk memotong langsung jalur totality atau lintasan gerhana matahari total. Penerbangan ini tidak hanya diisi oleh para pelancong, tetapi juga membawa rombongan peneliti dari proyek Celsius. Proyek ini dipimpin oleh Miquel Serra Ricard, ya, Direktur Ilmiah Lightbridge, sekaligus peneliti di Instituto de Astrofisika de Canarias. Para ilmuwan bakal memanfaatkan momen langka tersebut, pendengar, untuk meneliti korona matahari, lapisan terluar atmosfer matahari yang biasanya tidak terlihat akibat silau pancaran cahaya matahari. Dan bagi masyarakat umum yang tidak berada di dalam pesawat Iberia, ini akan memanfaatkan teknologi satelit Starlink milik mereka untuk menyiarkan secara live streaming detik-detik terjadinya gerhana melalui akun media sosial resmi maskapai. Dan seperti dilansir dari Time Out, siaran dari atas awan ini diproyeksikan bakal menyajikan pemandangan yang jauh lebih jernih dibandingkan pandangan dari darat.

Mendengar pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini, saatnya dikumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niat pelakunya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah besok begitu ya, Anda akan turut menyaksikan kendati tidak ini ya, tidak bisa melihat secara langsung bagaimana terjadinya gerhana matahari total, tapi kabarnya siaran ini begitu ya bisa dilihat secara langsung. Tapi apakah memang dibagikan via streaming begitukah atau seperti apa ya? Karena Iberia ini juga bukan satu-satunya sih maskapai yang memanfaatkan fenomena langit ini, karena maskapai Brazil Airlines ya sebelumnya juga telah mengumumkan layanan penerbangan serupa, meski tingkat penutupan matahari atau obscurationnya dari wilayah Belgia ini diperkirakan hanya mencapai sekitar 96%. Gerhana matahari total ini terjadi ketika posisi bulan pendengar sejajar berada persis di antara bumi dan matahari, dan fenomena ini merupakan sebuah kebetulan kosmik yang sangat unik. Meskipun ukuran matahari sekitar 400 kali lebih besar daripada bulan, jarak matahari ke bumi juga tepat 400 kali jauh lebih dibandingkan jarak bulan ke bumi, sehingga kedua benda langit tersebut terlihat berukuran hampir sama dari permukaan bumi. Dan kemunculan fenomena ini menjadi momen istimewa bagi warga lokal, lantaran gerhana matahari total kali ini merupakan yang pertama kalinya dapat disaksikan secara langsung dari semenanjung Iberia dalam kurun waktu 114 tahun terakhir ya. Jadi kalau Anda buka Instagramnya Iberia begitu ya, nanti di situ ada apa namanya pengumuman begitu ya. Tapi apakah memang ini dipertontonkannya itu melalui streaming sehingga banyak orang yang bisa melihatnya secara langsung? Karena nantinya masyarakat umum yang tidak berada di pesawat ini akan memanfaatkan teknologi satelit Starlink milik mereka untuk menyiarkan secara live streaming begitu ya. Misalnya kalau live streaming itu bisa disaksikan di seluruh dunia, tapi kalau memang dibatasi ya beda lagi ya. Baik, pendengar, dari informasi tersebut kita beralih ke informasi lainnya, bahwa BPS, Badan Pusat Statistik, menyatakan sensus ekonomi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui data struktur perekonomian nasional, termasuk kondisi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menjadi dasar kajian dan penyusunan kebijakan. M. Edi Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, mengatakan bahwa sensus ekonomi, kegiatan yang jelas 10 tahun sekali, terakhir 2016, jadi dilaksanakan kembali pada tahun 2026. Edi menjelaskan data hasil sensus terakhir pada 2016 sudah tidak cukup menggambarkan kondisi perekonomian saat ini. Dalam satu dekade terakhir, cara masyarakat memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan bertransaksi berubah signifikan. Pertumbuhan perdagangan digital juga melahirkan banyak model usaha baru, termasuk UMKM yang menjalankan bisnis dari rumah lewat marketplace dan berbagai platform digital. Jadi kalau kembali ke tahun 2016, pasti kegiatan ekonomi itu sudah sangat berubah. Cara orang memproduksi barang sudah berubah, cara orang memasarkan hingga mendistribusikan barang juga sudah berubah. Karena itu BPS perlu kembali memotret struktur ekonomi secara menyeluruh pada 2026, dan pendataan sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026, dan hingga 7 Agustus, capaian pendataan sudah mencapai sekitar 86% dari estimasi populasi usaha. Dan menurut Edi, data individu yang dikumpulkan BPS itu dilindungi undang-undang statistik. Data yang dipublikasikan kepada masyarakat berupa data agregat, bukan informasi individual setiap pelaku usaha. Dan data ini nantinya menjadi bahan untuk melihat struktur dan karakteristik perekonomian, termasuk memetakan kondisi UMKM. Jadi kalau tidak disensus, tidak didata, barangkali nanti dianggap tidak ada begitu ya. Jadi tidak pernah ada rekaman dari data dalam sensus ekonomi, berarti tidak ada gambaran nyata tersebut.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
3: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
2: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu.
3: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
2: Caranya gimana?
3: Banyak. Belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
2: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
3: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
2: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
3: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Witra Adila. Kita akan hadirkan kabar begitu ya berkaitan dengan Kodim 0811 Tuban yang berhasil merealisasikan program Jembatan Perintis Garuda, Sumur Bor, dan RTLH. Nanti kita akan coba untuk menghubungi rekan Witra Adila berkaitan dengan informasi tersebut. Saya masih mencoba menghubungi begitu ya dibantu oleh rekan Atit Sasono. Jadi kita masih coba untuk mengontak rekan Witra Adila agar bisa menyampaikan informasi atau kabar berkaitan dengan Kodim 0811 Tuban yang berhasil merealisasikan program Jembatan Perintis Garuda, Sumur Bor, dan RTLH. Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 11 Agustus 2026. Baik, tampaknya kita sudah bersama dengan reporter Witra Adila. Kita akan simak bersama pendengar bahwa Kodim 0811 Tuban berhasil merealisasikan program Jembatan Perintis Garuda, Sumur Bor, dan RTLH. Kabar selengkapnya, Witra, silahkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Bahwasannya hari ini setelah ngobrol begitu ya, wawancara dengan Komandan Kodim 0811 Tuban, Bapak Letkol Infantri Galih Hati Pramujo, bahwasannya di Tuban ini terkait dengan capaian program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, di Tuban ini khususnya di program pembangunan sumur bor di Tuban ini sudah dibuat begitu ya, sebanyak 5 titik. Di antaranya kalau sumur bor di Kecamatan Jenu ini ada di Desa Remen, Kecamatan Jenu, kemudian di Kecamatan Semanding ada di Dusun Mojoku, Desa Perunggahan Kulon juga, kemudian ada di Desa Dahor, di Dusun Dahor, Kecamatan Gerabakan. Sementara itu, untuk capaian program atau pembangunan begitu ya, program Jembatan Perintis Garuda juga sudah dibangun di 5 titik, di antaranya Desa Dusun Dagangan, Kecamatan Parengan, Desa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Desa Badar, Kecamatan Jatirogo, Desa Gimbang, Kecamatan Palang, dan Desa Dahor, Kecamatan Gerabakan. Selain itu, terkait dengan pembangunan RTLH ini juga sudah dilaksanakan pada kegiatan MMD kemarin. Sudah ada 15 rumah yang berhasil diperbaiki oleh Kodim 0811 Tuban. Terkait dengan 3 program prioritas ini, pendengar, memang ini juga merupakan akselerasi program TNI Manunggal Air dan juga TNI Manunggal Membangun Desa, di mana juga menjadi program prioritas dari Bapak Kasat, yaitu Jenderal TNI Marli Simanjuntak, di mana memang untuk pembangunan sumur bor ini tentu dimanfaatkan untuk desa-desa atau masyarakat yang selama ini memang kekurangan air bersih. Kita tahu bahwa di Tuban ini masih ada beberapa desa yang cukup kesulitan untuk mencari sumber air, bahkan untuk musim kemarau seperti ini pun sangat sulit begitu ya, apalagi musim-musim biasa maksud saya. Sehingga dengan adanya program yang telah diinisiasi oleh TNI ini, harapannya bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena air ini kan merupakan sumber kehidupan begitu ya, sehingga masyarakat yang sebelumnya kesulitan ini bisa tercukupi, baik untuk keperluan minum, kemudian keperluan mandi, MCK, dan lain sebagainya. Dan memang untuk sumur bor ini juga tidak mudah pendengar untuk mencari di mana titik-titiknya begitu. Bahkan pemerintah daerah juga mengaku cukup kesulitan untuk mencari titik pengeboran, dan ini juga menjadi sebuah prestasi begitu ya bagi para anggota Kodim karena telah berhasil membangun 5 titik tersebut. Sementara untuk pembangunan jembatan Perintis Garuda ini pendengar, manfaatnya tentu untuk mempermudah akses masyarakat ketika yang sebelumnya mungkin harus berputar terlebih dahulu atau melewati jalan yang lebih jauh seperti daerah jurang begitu ya, yang sebelumnya seperti di Desa Gerabakan tadi disampaikan oleh Bapak Dandim bahwa di Gerabakan ini ada jembatan yang terputus sehingga masyarakat ini terpaksa harus turun ke jurang dan naik lagi. Ini menjadi salah satu atensi akhirnya jembatan Perintis Garuda ini dibangun di wilayah tersebut, sampai akhirnya untuk para pelajar maupun masyarakat yang hendak bekerja itu bisa aksesnya sudah mulai gampang begitu untuk melintasi jembatan tersebut. Dan memang karena anggarannya cukup terbatas begitu ya, sehingga juga membutuhkan bantuan atau kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan penerangan, karena sejauh ini anggaran yang telah diberikan dari penyaluran Kodim hanya untuk pembangunan jembatan. Namun lebih dari itu, pendengar, memang manfaatnya hingga sampai saat ini juga sudah sangat terbukti, di mana masyarakat tidak perlu lagi kesulitan, kemudian akses ekonomi ketika mau berjualan di pasar dan sebagainya, ini sudah mulai cukup mudah. Sementara untuk pembangunan RTLH sendiri, pendengar, kita tahu bahwa di Tuban ini garis kemiskinan masih nomor 5 dari bawah di Provinsi Jawa Timur. Sehingga pembangunan RTLH ini selain untuk memberikan ruang nyaman masyarakat dalam melakukan kehidupan sehari-hari, juga harapannya bisa memotivasi mereka untuk bisa upgrade diri, bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik dengan memiliki rumah yang bagus. Harapannya juga semangat hidupnya lebih bagus, sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengubah atau mengupgrade diri mereka. Selain itu juga RTLH ini sangat berdampak kepada kebersihan, kesehatan begitu ya. Jika memang rumahnya bersih, pasti terkait dengan kesehatan seperti kehigienisan makanan yang dikonsumsi setiap hari maupun stunting, itu juga harapannya bisa ditekan melalui kelayakan rumah yang ditinggali oleh masyarakat. Memang program tiga program ini cukup terbatas, namun dari Bapak Dandim sendiri mengatakan ini sesuai dengan arahan dan harapannya bisa terus bertambah terkait dengan jumlah yang nantinya akan dilaksanakan di beberapa bulan ke depan begitu ya. Namun ini memang sudah sangat sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin sementara itu pendengar, terkait dengan tiga capaian kinerja di luar program Asta Cita yang lain karena masih cukup banyak. Namun dari tiga ini kita tahu bahwa dampaknya sudah cukup baik dan sangat terasa di lingkungan masyarakat khususnya di Kabupaten Tuban. Bersama saya Fitra Adila melaporkan.

0: Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Udah bulan Agustus aja nih, kamu ikut lomba apa?
2: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
1: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
2: Nggak juga dong, lomba itu seru. Tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
1: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
2: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
1: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
2: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan

0: tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan, dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Surabaya Siang ini masih hadir menemani Anda ya, nanti jangan lewatkan pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti ada teman-teman tiga komposer yang menjadi bintang tamu kita di hari ini. Nanti ada Isan Tarore dan Didi Firdaus yang menjadi host di hari ini. Pendengar, kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda berkaitan dengan satu hal ya. Kali ini cuplikan perbincangan begitu. Jadi ini cuplikan perbincangan saya bersama dengan salah seorang narasumber ya. Berkaitan dengan hak memperoleh informasi publik yang merupakan hak setiap warga negara yang tidak dijamin oleh konstitusi. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya berhak mengakses informasi dari badan publik, tetapi juga memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi, dan Publikasi Komisi Informasi Jawa Timur, Edi Purwanto menjelaskan bahwa hak atas informasi diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh, mencari, mengolah, hingga menyebarluaskan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga menambahkan, apabila badan publik tidak memberikan informasi yang seharusnya terbuka, masyarakat dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Dengan demikian, hak warga negara untuk mengakses informasi tetap terlindungi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kita akan simak bagaimana perbincangannya bersama dengan Pak Edi Purwanto berikut ini untuk Anda.
1: Bisa menyampaikan kepada para pendengar begitu, sebenarnya yang dimaksud dengan hak informasi publik di sini itu yang bagaimana Pak? Mencakup apa saja begitu?
2: Jadi sebagaimana diatur dalam konstitusi kita di pasal 28 huruf F, bahwasanya setiap warga negara itu punya hak yang sama, punya hak untuk memperoleh, mencari, terus kemudian menganalisa, bahkan menyebarluaskan informasi. Hak itulah yang sebenarnya diatur oleh konstitusi. Maka kemudian karena masing-masing hak warga negara diatur di pasal 28, khususnya di huruf F, yang khususnya terkait dengan hak informasi, maka muncullah namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 Tahun 2008, di mana hak warga negara untuk memperoleh, mendapatkan informasi, dan menyebarluaskan informasi untuk pengembangan pengetahuan itu benar-benar dijamin oleh undang-undang begitu. Nah, maka dari itu ketika misalnya warga negara tidak memperoleh haknya itu, maka warga negara bisa melaporkan kepada Komisi Informasi begitu sebagai upaya hukum dalam rangka untuk memperoleh informasi begitu. Nah, keberadaan Komisi Informasi sebenarnya adalah sebagai lembaga yang mandiri yang kemudian punya tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi, di mana ketika ada warga negara ingin mendapatkan informasi, misalnya ingin mendapatkan APBD Kota Surabaya, tapi Kota Surabaya tidak memberikan dalam waktu tertentu, maka nanti warga masyarakat itu bisa melaporkan kepada kami, begitu ya. Nah, nanti kami akan memanggil Pemkot Surabaya sama pemohon ini untuk kemudian kami sidangkan. Nah, inilah yang sebenarnya kami katakan sebagaimana tadi ditanyakan oleh jenengan itu, bahwasanya hak warga negara itu di situ dalam rangka untuk memperoleh, mendapatkan informasi dan menyebarluaskan informasi dan memanfaatkan informasi untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan warga negara.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan hadirkan kabar bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan menghadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal bahwa Indonesia pada zaman dahulu sudah memiliki budaya mitigasi bencana alam. Dan kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda. Oke, baik. Tunggu sebentar pendengar. Kita masih belum tersambung ternyata. Baik, reporter Oni Arianto, silakan informasi Anda berkaitan dengan Indonesia pada zaman dahulu sudah memiliki budaya mitigasi bencana alam. Kabar selengkapnya Oni, silakan.
1: Ya, pendengar, Indonesia yang terkenal dengan daerah rawan bencana diharapkan masyarakatnya juga mendapatkan edukasi terkait bagaimana memitigasi bencana alam yang terjadi seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, maupun tsunami. Hal tersebut disampaikan oleh pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November atau ITS Amin Widodo yang menyebut bahwa Indonesia sebenarnya pada zaman dahulu memang sudah memiliki budaya mitigasi bencana. Namun dengan beberapa perkembangan zaman, budaya memitigasi bencana tersebut mulai berkurang dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Berikut keterangan dari Amin Widodo beberapa menit yang lalu.
2: Sebenarnya bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah Minangkabau yang membuat rumah-rumah kacang itu, terus di Aceh itu di Pulau Simelu yang ada budaya semong. Semong itu artinya perintah untuk mengungsi dari pantai menuju ke bukit, nah, seperti itu. Terus rumah joglo yang artinya apa? Kita sudah mempunyai budaya awal untuk menyelamatkan mitigasi bencana itu.
1: Ya, dijelaskan oleh Amin Widodo bahwa budaya mitigasi bencana tidak hanya diedukasi pada waktu pasca bencana saja, namun bagaimana budaya mitigasi bencana tersebut dilakukan atau diberikan edukasi ke masyarakat sebelum terjadinya bencana alam. Dan diharapkan edukasi mitigasi bencana tersebut tidak hanya diberikan ke masyarakat umum saja, namun juga ke pelajar atau masuk ke pendidikan atau sekolah-sekolah. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar BPS dinilai memiliki peran vital sebagai bahan baku penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Namun di lapangan, sensus yang hanya digelar sekali dalam 10 tahun ini menghadapi tantangan berupa penolakan sebagian warga akibat kekhawatiran soal data pribadi dan isu perpajakan. Ahmad Syafi'i, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, FEB UNER, mengatakan data hasil sensus maupun survei seperti Sakernas dan Susenas merupakan bahan utama penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang RPJPN atau RPJPD maupun jangka menengah RPJMN, RPJMD. Data tersebut diperoleh langsung dari rumah tangga di lapangan sehingga disebut data mikro. PKI mencontohkan sejumlah kebijakan yang bersandar pada data sensus, diantaranya Reksosek dan data terpadu kesejahteraan sosial ekonomi, pemetaan jumlah pelaku UMKM, sumber permodalan hingga pola usaha konvensional atau digital, dan menurutnya turut menentukan arah kebijakan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital. Ahmad juga menyoroti, waktu pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang jatuh pada Juli hingga Agustus bersama dengan masa libur semester dan tahun ajaran baru. Menurutnya idealnya, sensus maupun survei berskala besar itu dilakukan saat mobilitas penduduk rendah, bukan saat masyarakat cenderung bepergian keluar kota. Ahmad menyebut isu kepercayaan publik atau public trust menjadi tantangan paling menonjol dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pihaknya mengaitkan hal ini dengan kekhawatiran sebagian warga bahwa data yang mereka berikan itu akan digunakan untuk kepentingan perpajakan sehingga mendorong perilaku underreporting, menyembunyikan atau mengecilkan angka omset maupun aset saat didata. Pihaknya juga menegaskan secara regulasi warga sebenarnya tidak diperkenankan menolak petugas sensus, namun secara teknis kekhawatiran soal kebocoran data individu juga dinilainya kurang berdasar sebab data mikro yang dihimpun dari rumah tangga maupun pelaku usaha akan diolah BPS menjadi data agregat atau data makro sebelum dipublikasikan, sehingga menurut Ahmad identitas maupun kondisi usaha perorangan tidak mudah ditelusuri kembali dari data tersebut. Perlindungan itu juga diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna mendapat kepercayaan masyarakat agar sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Ahmad menyampaikan 3 masukan berdasarkan pengalamannya turun langsung dalam kegiatan survei serupa lebih dari 3 dekade lalu. Yang pertama adalah kesiapan petugas di lapangan. Perlu dipastikan sebelum turun mendata, mulai dari kelengkapan atribut seperti rompi, kartu tanda pengenal, hingga surat tugas resmi. Kedua, pihaknya mendorong pelibatan tokoh masyarakat informal seperti kiai atau tokoh yang dipercaya warga di suatu daerah untuk mendampingi proses sosialisasi. Yang ketiga adalah edukasi publik. Perlu diperkuat untuk meluruskan bahwa data sensus ekonomi bersifat statistik makro dan tidak berkaitan dengan penarikan pajak, agar kekhawatiran warga terhadap isu perpajakan tidak lagi menjadi alasan menolak petugas sensus. Ahmad mengaku sejak awal pekan menerima informasi dari ketua RT di lingkungannya bahwa petugas sensus ekonomi 2026 akan segera melakukan pendataan di wilayahnya. BPS sendiri berulang kali menegaskan bahwa data yang dihimpun dalam sensus ekonomi 2026 murni untuk kebutuhan statistik dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit oleh Direktorat Jenderal Pajak.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kabar lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengan Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa ternyata ini hal yang harus diwaspadai ya. Alergi susu sapi pada anak itu bisa terlambat dikenali. Jadi alergi protein susu sapi pada anak perlu dikenali dan ditangani dengan tepat. Sebab keterlambatan diagnosis dapat membuat proses penanganan lebih panjang dan berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan, kesehatan anak pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi periode penting yang menentukan kualitas kesehatan di masa depan, termasuk soal alergi yang bisa diidap oleh anak. Jadi periode 1000 hari pertama kehidupan itu paling menentukan bagi kualitas kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Proses perkembangan anak pada periode tersebut sangat dipengaruhi oleh kecukupan nutrisi serta kemampuan otak untuk terus berkembang melalui mekanisme neuroplastisitas. Menurut Taruna, perhatian terhadap nutrisi anak juga tidak dapat dilepaskan dari kesehatan saluran cerna. Hal ini berkaitan dengan adanya hubungan antara saluran cerna dan otak yang dikenal sebagai good brain axis. Sebaliknya, gangguan keseimbangan mikrobiota atau disbiosis dapat memicu peradangan sistemik yang berdampak pada neuroplastisitas dan fungsi neurologis. Karena itu, kesehatan saluran cerna menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Hal tersebut juga menjadi relevan ketika membahas alergi pada anak, termasuk alergi protein susu sapi. Kondisi alergi dapat berkaitan dengan gangguan pada saluran cerna, sehingga diagnosis dan penanganannya perlu dilakukan secara cepat. Pendengar, dokter spesialis anak konsultan alergi imunologi Profesor Zakiuddin Munasir mengatakan, keterlambatan diagnosis alergi susu sapi masih menjadi persoalan dalam praktik klinis. Menurutnya, diagnosis yang tepat penting untuk menentukan penanganan sekaligus pilihan nutrisi yang sesuai dengan kondisi anak. Pasalnya, tidak semua gangguan saluran cerna pada anak disebabkan oleh alergi susu sapi. Karena itu, orang tua perlu mendapatkan diagnosis dari tenaga medis sebelum mengganti jenis susu atau formula anak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan alergi susu sapi adalah pemilihan formula. Zakiuddin mengatakan masih terdapat penggunaan partially hydrolyzed formula atau PHF untuk menangani anak yang sudah mengalami alergi protein susu sapi. Padahal berdasarkan berbagai panduan internasional, termasuk rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, PHF ini tidak direkomendasikan untuk anak yang sudah mengalami alergi susu sapi. Dengan kata lain, formula yang digunakan dalam konteks pencegahan alergi tidak sama dengan formula yang digunakan untuk menangani anak yang sudah mengalami alergi. Untuk anak dengan alergi susu sapi ringan hingga sedang, Zakiuddin menyebut extensively hydrolyzed formula atau IHF sebagai pilihan pertama dalam penanganan. Dan menurutnya lebih dari 90% pasien dengan alergi susu sapi dapat mentoleransi IHF tersebut. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa IHF berbasis whey itu lebih mudah dicerna dan memiliki penerimaan rasa yang lebih baik. Sementara itu pada kasus alergi berat, amino asid formula atau AAF dapat diperlukan untuk membantu mengurangi gejala secara cepat. Dan formula berbasis isolat protein soya juga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pada kasus alergi ringan hingga sedang dengan mempertimbangkan kondisi anak, keterjangkauan rasa, dan bukti ilmiah yang tersedia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengar, sebelum kami hadirkan bagaimana program 100% Indonesia Nasional di hari ini, kita akan simak terlebih dahulu bagaimana feature yang akan disampaikan oleh reporter Roni Arianto berkaitan dengan Kota Lama Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Pendengar, seperti halnya kota Semarang yang memiliki wisata kota lama dan ibu kota Jakarta yang juga memiliki kota tua Jakarta atau juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama atau Old Batavia, kota Surabaya juga memiliki kota lama. Julukan kota pahlawan yang selama ini disandang kota Surabaya membuat kota perjuangan arek-arek Surabaya ini terus berbenah, salah satunya dengan menghidupkan wisata kota lama. Ada tiga kawasan kota lama di Surabaya yang meninggalkan budaya serta mewariskan toleransi keberagaman bagi masyarakat kota Surabaya, yakni kawasan Eropa, Ampel, dan Pecinan. Nanang Purwono, pemerhati sejarah kota Surabaya, menyebut ada tiga kawasan atau zona yang direvitalisasi oleh pemerintah kota Surabaya dan dilaunching pada akhir Juni 2024 untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat, yakni kawasan Eropa, Pecinan, dan Ampel.
1: Ketika pemerintah kota merevitalisasi kawasan, itu ada beberapa kawasan yang menjadi wilayah kota lama. Kalau kita sekarang sebutkan begitu. Nah, kota lama itu secara etnis terbagi menjadi zona Eropa di barat dari Kalimas, lalu zona Pecinan di timur Kalimas, di utaranya sedikit ada zona Melayu, dan timur lagi ada zona kampung Arab. Jadi mereka ini ada di wilayah timur dari Kalimas, sementara yang Eropa di wilayah barat. Itu namanya kota lama. Jadi kota lama Surabaya, khusus di mana kita berada sekarang, adalah zona Eropa.
0: Menariknya, meski sama-sama memiliki kota lama, namun keberadaan kota lama Surabaya jelas berbeda dengan kota lama yang dimiliki ibu kota Jakarta dan kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Sebetulnya tiga kota ini kota yang dirancang mirip. Mirip itu bukan bentuknya, tapi strukturnya. Misalkan kota ini terletak di tepian sungai. Di Jakarta, Batavia, di tepian sungai Ciliwung. Lalu di Semarang ada sungai Berok atau namanya. Sementara di Surabaya ada sungai Kalimas. Dan di tepi sungai itu selalu ada bentengnya. Di Jakarta ada Kastil Batavia, di Semarang ada Facebook gitu ya. Di sini pernah ada benteng, namanya Benteng Belvedere. Nah, benteng ini menjadi pertahanan orang Eropa. Yang kala itu atau sebelum benteng itu merupakan satu pos dagang. Jadi ketika pertama kali orang datang adalah punya fungsi perdagangan di era VOC, kemudian berubah menjadi benteng militer dan semakin kuat ketika di selatan dari benteng itu ada perkampungan, yaitu sebenarnya kita berada nih. Di perkampungan ini luasnya kurang lebih 4 hektar, yang di tepian itu ada tembok yang mengelilingi, mengintari, sehingga bisa dibayangkan kota Eropa, zona Eropa, ini sangat kuat. Dilindungi oleh pertahanan militer dan orang-orangnya pun di dalam, di luar itu ada pertahanan yang berkembang sejak era Gubernur Jenderal Dendels tahun 1800-an. Itu gambaran di mana kita berada sebagai kawasan zona Eropa.
0: 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober, Brigjen Malabi atau yang bernama lengkap Aubertin Walter Scholten atau AWS Malabi meninggal karena mobilnya yang terbakar yang di samping saya saat ini. Dan mobil bak ini merupakan replika mobil yang dikendarai oleh Malabi yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya untuk mengenang peristiwa 30 Oktober tahun 1945 silam. Zona Eropa, kota lama Surabaya menjadi kawasan yang menarik untuk dikunjungi dikarenakan banyak bangunan kuno atau tua yang kental akan peninggalan Belanda, seperti Gedung Internasio yang menjadi tempat tewasnya Jenderal Malabi.
1: Yang menarik dari bangunan-bangunan yang ada di wilayah dalam tembok ini ya, itu kita bisa identifikasi ada bangunan yang dari era abad ke-20.
0: Oke.
1: Artinya 1900-an ketika Belanda masih di wilayah kita ini. Lalu mundur sedikit ada dari tahun 1900-an, 1800-an atau abad ke-19. Mundur lagi ada bangunan dari tahun 1700-an atau abad ke-18. Kalau kita hitung masih berapakah yang tersisa, ini lumayan menarik karena ada bangunan tiga zaman yang masih ada.
0: Tiga zaman?
1: Ya, jadi abad ke-20, abad ke-19, dan abad ke-17. itu masih ada di sini. Kita bisa belajar dari secara arsitektural, secara sivil, ada bentuk-bentuk dari zaman lampau.
0: Okay.
1: Seberapa banyak yang tersisa? Enggak banyak juga. Jadi misalkan ada bangunan dari abad ke-18, itu masih ada sekitar 15 unit gitu ya.
0: Okay.
1: Lalu dari abad ke-19 atau 1800-an tinggal 3 biji.
0: Okay.
1: Yang lebih banyak adalah dari abad ke-20, tahun 1900-an. Karena apa? Karena dari bangunan abad ke-19 itu ada perubahan-perubahan, dibongkar, diganti bangunan seperti yang di sebelah kanan kita ini. Jadi ini perubahan-perubahan bentuk secara arsitektur dari abad ke-19 ke abad ke-20. Tinggal berapa biji misalkan, ya sebagian masih sudah ada yang hilang ya.
0: Tapi
1: untungnya bahwa di kawasan yang terhitung secara budaya, sekarang nggak boleh lagi ada pembongkaran, tapi justru harus dipertahankan ya.
0: Tidak hanya menjadi daya tarik bagi warga kota Surabaya untuk berkunjung ke kota lama Surabaya, keberadaan wisata edukasi sejarah kota lama juga menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung luar kota maupun provinsi. Salah satunya Ayu dan Dewi, mahasiswi dari Kediri, Jawa Timur, yang mampir berkunjung ke kota lama Surabaya.
2: Senang,
3: bagus.
2: Soalnya baru pertama kali kesini.
3: Ya, kita lihat dari internet. Terus kita nyoba ke sini, keliling. Gitu aja sih.
2: Okay. Seru buat foto-foto.
0: Oke, okay, baik.
2: Spotnya bagus.
0: Kota Lama menjadi sebuah kawasan cagar budaya di mana terdapat gedung-gedung tua dan bersejarah peninggalan Hindia Belanda yang berusia ratusan tahun. Harapannya tidak hanya pemerintah saja yang dapat melestarikan wisata edukasi sejarah, namun juga warga kota yang diharapkan ikut menjaga kelestarian cagar budaya Kota Lama Surabaya.

0: Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
2: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
1: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
2: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan bagikan begitu ya, atau kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional di hari ini, edisi 11 Agustus 2026. Nanti bersama dengan tiga komposer ya. Nanti dipandu langsung oleh host Isan Tarori dan Didi Firdaus di hari ini. Semoga Anda suka lagu-lagunya dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar ya di 0213441499 atau 0213440696 dan di 0811797912. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: bisa nambah sendiri aja memang bisa ini.
1: Selamat siang pendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: jadi nyapa. Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Iya. Belum di spill
1: bintang. Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata jadi judul lagu
1: jadi
0: baru
1: kayaknya deh. Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu, lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka, karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah nggak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi, gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan? Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kalian,
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir. Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh.
1: Ya bebas sih dia nyetain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dinyanyiin gitu. Jadi Bambi gara-gara aja kan. Jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: nggak? Oke.
3: Dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Gara-gara bertiga.
0: Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan. 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu
2: satu-satu.
3: Saya sendiri
0: Adil ya.
1: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada dia.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu itu biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini iya kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safi.
4: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Mm-hmm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Gara-gara baik.
0: Memang
4: ya, begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke. Itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Satu lagi kita sapa ya, Bung Beni, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Beni.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul.
0: Baik, kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Beni, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang enggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Beni, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ika dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ika, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Beni, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Nah, ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya. Ya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan. Siapa?
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Korea banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin ya. Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan tiga komposer Cak.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
3: kacang
6: gitu,
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan intinya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tour, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tour Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong tuh gitu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tour, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Apalagi kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada, jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada, Mario Kacang Tobing. Nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan, ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang nanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya? Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo sebagai, atau pencipta
1: sebelum
0: solo,
1: tiga komposer
3: solo pasti, pencipta solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu, itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer, saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya Kak Bimbi juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa ya?
0: Nyambung sama Kak Bimbi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bimbi.
1: Makanya
0: mau tanya
1: gimana?
0: Nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah, waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacau gitu ya waktu itu ya, ya kan dari Nicole dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia, lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya, pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelat ya. Oke terus gara-gara terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih ya. Biasanya gitu kan, maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
3: Akhirnya terjawab. Aku jawab deh.
1: Aku mau tahu jawaban itu doang. Allah, udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Aing nih ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, itu nanti boleh kita obrolin gitu ya. Gimana nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Jadi Firdaus, tentunya juga bersama 3 komposer siang hari ini ya.
1: Rame nih. Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: 3 kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya. Kabar
2: juga baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama 3 komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Nah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara Salah Benar.
0: Gara-gara nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Okay. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Kita rapiin ide ini.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Nanti. Tunggu dulu. Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik gak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kek gitu.
1: Oke,
2: itu aja.
0: Oke. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya, ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama 3 komposer Ri.
1: Halo
4: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama 3 komposer?
4: Kapan sama
0: Rinda. Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya, Mas Faris. Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya 3 komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa jadi langsung ya.
0: Oke.
1: Mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman 3 komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya 3 komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan ya.
0: Iya, betul.
5: Sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Okay.
5: Singkat aja.
1: Okay.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambo Cie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, maksudnya lagunya nih bisa kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya
1: okay,
0: siapa?
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Itu aja, ya, ini, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Okay. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: terus
6: iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Kencana Kipami bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Okay, di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya.
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi. Angkat satu lagi. Teh Dinda. Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tahu udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus-terus Teh Dinda.
0: Halo. Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
0: Enggak ketawa dulu tadi.
7: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget Teh Dinda Bogor, Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya.
1: Ditunggu kue unyilnya kata Bang Safik.
7: Iya benar, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya, ya sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa yang telat datang?
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise begitu.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, mm-mm, ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Itu, lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda.
8: Terus. Mau tahu sekali, sebenarnya
1: lah. Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Iya, kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
0: Cocok gitu ya.
7: Begitu, Tengku Safik.
1: Oke.
7: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya, juga Tengku Safik.
8: Terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
7: Lanjutkan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Dilanjut,
1: thank you.
7: Selamat siang,
1: bye-bye. Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Oke.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
9: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya.

0: maksudnya nggak nutup kemungkinan.
1: Iya. Yeah.
2: Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
0: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
1: Iya. Yeah, oh. Inspirasi kadang gitu ya.
0: Masukin lagunya. Nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang oh iya. Ya, yeah. Stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
2: instrumennya. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya, tiga komposer?
0: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
3: Sukabumi,
0: di Sukabumi. Ada. Sama, kalau jadi mau ke Medan ya? Eh bukan Medan sih. Bukan Medan ya, apa kak?
2: Mana?
3: Di Danau Toba ya?
0: Danau Toba.
2: Ah ikut lah, boleh lah jadi opening act.
3: Cepat dia langsung. Iya.
2: Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya,
3: iya. Pengen lontong ya.
2: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
1: beda gender
2: sama kalian? Beda genre.
1: Genre.
3: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
0: Mm-mm. Tapi masih pop kan?
3: Iya.
2: Cuman sentuhannya, sentuhannya beda.
4: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
2: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin enggak?
3: Mungkin.
0: Kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Miranti kan.
2: Oh,
0: di konsernya di Gaumbusters kan.
2: Gitu.
0: Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan yang Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
2: Tapi yang tidak di record ya.
0: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikit Tirta, Duo Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
3: Jangan gitu ngeliat ya.
4: Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
3: No. Itu apa?
4: Yang dangdut-dangdut R&B gitu
3: tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
2: Yang mana?
0: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
1: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
3: Ya kan itu kan
0: 3C, X, Iksan Tarori.
2: Ah!
0: Jadi hip-dut.
2: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
3: Judulnya hip-dut gitu.
4: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
2: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
1: Biar mantan tahu
0: itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita memang create aja hari itu ngumpul.
3: Nah, itu San paham.
2: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau nggak pasti ngomongnya pasti
0: kalau lagu ini itu kalau ya. Ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
2: Nah kalo itu
0: biar mantan lama album kedua kan, di album kedua hampir nggak ada sih
3: kebanyakan. Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
0: Wah
2: oh ya coba
0: apa aku yang ngomong 4-1 ini kisah nyata.
2: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
0: Yang gue iya.
2: Oke, judulnya apa?
0: 41.
1: 41.
2: Kenapa 41?
3: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot.
1: Enggak mau cerita aja.
0: Ini ada versi yang proper ya. Nah. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan adalah album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41 nya tiga komposer gitu.
2: Oke.
0: Jadi karya ke-41 kita gitu di album ini.
2: Oh jadi karena itu?
3: Gak percaya.
0: Nggak, itu enggak, itu yang propernya.
2: Oh itu yang propernya.
1: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?

0: gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu.
1: Belok ya, Kak ya. Kalau yang tidak
2: proper. Oke, salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
0: dia. Saya. Itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
2: kenapa 41 ya?
1: Iya, itu secara propernya, secara tidak propernya.
2: Ya, gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak.
0: Saya suka kayak gini. Saya suka.
2: Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
3: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. Ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
3: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita
3: ada
1: sendiri,
3: cerita gak? Sendiri gak?
0: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
0: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
0: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
0: Kayak itu dia.
3: Ceritanya apa tuh?
2: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi enggak asik lagi?
3: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
2: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau Bu.
2: Dianya
1: juga.
2: Iya ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita
2: temennya. Kita pasti support dia.
1: Karena dia sebenarnya
2: sih kasihan banget. Tapi
0: saya suka ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
3: gimana?
0: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi nah ini ngeles aku enggak nih. Aku enggak percaya kalau itu.
0: Sama mengarang.
1: Oke, okay, oke, okay, terus ya, terus. Iya, gitu. Judulnya
0: Tanpamu.
2: Tahu
1: nih. Oh, pas udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
0: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
4: Udah lama lo pacaran ya kan?
1: Ini
3: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
0: Lama bersama itu ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
3: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
3: Iya.
1: Oh ya.
3: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
0: Masa Isan sekarang udah
1: ngarang lagu, Kak? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Ya, oke, okay, thank you.
0: Latihan dulu ya.
3: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Mm-mm. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya. Oh,
1: iya. Untung nggak di-on-airin gitu ya.
0: Jangan. Ya kalau di-on-airin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Kata tadi enggak usah dijawab.
0: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngeliat.
0: Aku enggak ngeliat.
2: Oke,
0: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
1: Atau penyanyinya harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Iya. Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate.
0: Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasakan. Apa kurangku dari dia itu merasakan itu. Sakit banget. Ya,
2: kuat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
2: Dalam banget.
3: Iya. Enggak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih memilih yang sana daripada ini. Waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
0: Bahaya tau kalau ngobrol sama
1: yang lain juga. Bener.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
1: Atau Lisan mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, aduh, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya
0: tuh gampang.
2: Mm-hmm. Gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah,
3: apa tuh?
1: Apa tuh, Pak? Ayo, makin bingung ya, kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
0: yes,
1: ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat.
1: Judul-judul mereka, lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay, boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku okay. Sama
2: gue
3: ya.
0: Oke okay.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku.
0: Terserah. Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat? Boleh.
0: Mati kita.
1: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya terjadi. Bang Yudi, luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini udah tiga komposer handal ya. Itu langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Keren loh, keren loh. Salut. Salut, salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana tapi, Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah,
1: gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
3: Oh, maksudnya. Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang gak gitu ya.
1: Aduh, keri banget, keri banget, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue.
0: Iya. Sih. Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
0: Bukan Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan.
0: Tahu,
1: atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku lebih selalu bangun, menunggu lebih sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang enggak
3: terasa udah berarti udah berapa
2: tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang
2: gantikan kenapa tanpa saya?
3: Masih
1: 19
2: loh. 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Iya. Jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5
1: September. Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M ya? Oh belum Blok M. Blok M. Nonton ya, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi ada Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan enggak?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Dapat job. Apa? Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Blok
3: Ambalat.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun aku
2: Isan Tarori.
1: Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya nih kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian.
1: 19 Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Iya. Oke.
0: Berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling betul. Dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus. Oke, dapat kesan ya? Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Okay. Kok dia langsung check sound? Artinya ini produser kita belum. Udah dealing-dealingan sama
0: berarti udah deal ya? Berarti udah deal, 100% deal ya?
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer
2: ya. Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja?
3: Oke,
1: masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, nggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santarori pamit undur diri. Bye-bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Chicago merupakan band bergenre rock yang terbentuk pada era 60-an. Band legendaris asal Amerika ini dikenal lewat beberapa lagu hits mereka yang membicarakan soal cinta dengan melodi yang cepat dan instrumental. Deretan lagu yang meningkatkan popularitas Chicago adalah If You Leave Me Now, You Are The Inspiration, dan juga Hard To Say I'm Sorry. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Kepolisian Daerah Jawa Timur memperkuat kesiapan personil dan peralatan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Melalui apel gelar pasukan serta peralatan penanganan karhutla 2026 di lapangan apel Polda Jatim, Surabaya hari Selasa. Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Kawasan hutan jati dan hutan pinus yang tersebar di berbagai wilayah berpotensi terjadi kebakaran terutama saat musim kemarau. Direktur Samapta Polda Jawa Timur Komisaris Besar Kombes Pol Nur Ruyanto mengatakan kondisi geografis Jawa Timur yang memiliki kawasan hutan, pegunungan, perkebunan hingga wilayah padat penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Menurut dia, potensi karhutla perlu diantisipasi karena sejumlah kawasan di Jawa Timur tengah menghadapi kondisi kering, termasuk kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang masih dalam penanganan. Informasi selanjutnya, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mendorong Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda setempat membentuk trade hub yang dan pemasaran digital produk kerajinan lokal sebagai solusi efisiensi di tengah keterbatasan anggaran. Pemasaran digital ini menjadi kunci agar produk Situbondo dikenal luas. Jika mengacu pada teori rational choice, konsumen hanya akan memilih dan membeli produk yang sudah mereka kenal dan kualitasnya. Dia juga mengajak lembaga perbankan untuk berkolaborasi memberikan pendampingan serta literasi ekspor dan konektivitas keuangan bagi para perajin, sehingga mereka mampu melakukan pengiriman barang secara mandiri atas nama produk Situbondo. Dengan kolaborasi Dekranasda dan perbankan serta pemerintah daerah setempat, pelaku UMKM Situbondo diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku ataupun produk tanpa nama, melainkan tumbuh menjadi eksportir mandiri. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Anne Kusuma yang melaporkan Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Aktivis di Kediri ajak warga Kediri tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Silakan laporan rekan Anne Kusuma.
2: Menjadi momentum untuk kembali, ya baik pendengar, peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Di Kabupaten Kediri, upaya menjaga lingkungan tidak hanya didorong melalui kegiatan seremonial, tapi juga dilakukan melalui berbagai langkah nyata yang dapat dimulai dari lingkungan sekitar. Aktivis lingkungan di Kediri juga menilai bahwa persoalan lingkungan saat ini membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan. Dari keterangan Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, dalam wawancaranya bersama RRI mengatakan bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu dibangun mulai dari lingkup paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, penghijauan juga menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekaligus juga menciptakan iklim mikro yang jauh lebih baik. Endang juga menjelaskan bahwa upaya tersebut selama ini sudah dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menanam dan juga menjaga vegetasi di lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan yang lebih hijau dapat memberikan perubahan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sehingga diharapkan hal ini juga mendorong munculnya kesadaran untuk melakukan langkah serupa. Kegiatan konservasi juga dilakukan melalui kerjasama dengan lintas komunitas, kemudian juga generasi muda, serta dinas-dinas terkait. Dan salah satu kegiatan yang sudah dari lama dilakukan oleh Yayasan Hijau Daun Mandiri adalah penyelamatan sumber mata air baik di kawasan lereng Gunung Wilis maupun juga lereng Gunung Kelut. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi.
3: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah adanya erupsi atau tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah. Nah, ini yang kita terus lakukan pendekatan, pendampingan, edukasi, dan sosialisasi tanpa henti.
2: Ya, pendengar, dalam momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini, generasi muda juga diharapkan mengambil peran jauh lebih besar, di mana generasi muda saat ini dinilai menjadi pihak yang nantinya akan menerima tongkat estafet untuk pengelolaan lingkungan dari generasi ke generasi. Kesadaran tersebut penting agar pembangunan dan juga aktivitas masyarakat tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sebab kondisi bumi yang diwariskan kepada generasi berikutnya sangat bergantung juga pada keputusan dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Upaya kecil yang dilakukan secara konsisten di lingkungan masing-masing nantinya juga diharapkan dapat memberikan dampak yang jauh lebih luas bagi kelestarian alam. Demikian dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Anne Kusuma. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Anne Kusuma perihal Hari Konservasi Alam Nasional 2026. Aktivis di Kediri ajak warga Kediri tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Selasa 11 Agustus 2026 di rangkaian Surabaya sore ini ya. Tentunya kami terus mengajak Anda untuk menyimak seluruh program-program sajian Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini ya, jangan kemana-mana. Nah, pukul 15 nanti kita, ya lebih tepatnya saat ini ya, kita akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita edisi Rubik Kesehatan ya. Kemudian nanti selepas Beranda Asta Cita pukul 16 kita akan hadirkan Info Prima atau Warta Berita Daerah ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini terupdate dari Jawa Timur yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter kami. Kemudian selepas Info Prima kita hadirkan Kentongan di 16.30 ke ruang dengar Anda. Kemudian pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan Surabaya sore ini dengan lagu dan informasi yang menarik ya, mengisi sore hari Anda tentunya ya. Kemudian untuk azan maghrib wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya untuk Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 seperti biasa kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, berita mancanegara, berita olahraga dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari tentunya. Kemudian karena ini hari Selasa 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Mimbar Agama Katolik. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda akan kembali bersama Jo Adi Yuanda yang akan menemani Anda hingga pukul 24 dini hari nanti. Nah, saat ini tepat pukul 15 ya, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita. Nah, pendengar, kota yang hebat dan sehat ini kan bukan hanya ditentukan oleh megahnya bangunan rumah sakit ataupun canggihnya alat-alat medis ya. Fondasi utama kesehatan kota Surabaya sejatinya ada di lorong-lorong gang pemukiman ya, di tangan orang-orang yang tulus yang setiap hari mengetuk pintu rumah warga demi memastikan balita mendapatkan gizi terbaik, lansia terawat, dan juga lingkungan bebas dari penyakit. Nah, di kota Surabaya sendiri, pahlawan kesehatan akar rumput itu dikenal sebagai dengan sebutan kader Surabaya hebat ya. Nah, sore ini kita akan menguliti habis ya berbagai terobosan dan dedikasi luar biasa dari seorang kader ya. Saya mau bilang para kader ya, cuma satu ya. Jadi kita dengan seorang kader dalam tema inovasi kader Surabaya hebat di bidang kesehatan. Di studio Pro 1 Surabaya sudah kedatangan sosok pahlawan kesehatan Surabaya. Mari kita sapa dengan hangat, ada Ibu Halimatu Saida selaku kader atau kader Surabaya hebat. Selamat sore, Ibu.
1: Sore.
0: Boleh dideketin mic-nya, boleh.
1: Oh, siap. Oke. Baik, sore Mas Nge.
0: Kabarnya gimana, Bu?
1: Alhamdulillah luar biasa, hari ini bisa main di RRI.
0: Udah pernah main di RRI?
1: Belum.
0: Belum.
1: Saya baru tahu.
0: Masa kecilnya enggak pernah kesini?
1: Belum.
0: Oh, baru pertama.
1: Kalau dulu apa yang di ini ya, yang di mana itu? Depannya di Gelora itu bukan ya? 10 November.
0: Itu saya kurang tahu. Saya orang baru juga.
1: Oh. Dulu soalnya kalau TK pernah siaran ke situ.
0: Oh, gitu.
1: Mm-mm.
0: Oh. Ya mungkin. Oke, okay. Nah untuk Anda warga Surabaya mungkin yang ingin, nggak apa-apa di luar Surabaya nggak apa-apa sih, yang ingin menyapa Bu Halima ya panggilannya Ibu ya.
1: Iya.
0: Ya, Bu Halima, atau mau berbagi cerita tentang kehebatan kader di lingkungan RT RW Anda yang warga Surabaya ini, yang di masing-masing pasti ada kadernya kan, boleh cerita-cerita ya. Yuk langsung boleh bergabung Di interaktif bersama kami di 5345474 atau di WhatsApp boleh 081-3314-992. Tapi nanti ya, sekarang gitu kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, Bu Halima, kita buka dari akarnya dulu. Nah, bagi masyarakat yang mungkin baru mendengar istilahnya ya, ya saya, tapi saya rasa ini ya nggak mungkin baru dengar kader ya, mungkin kader minimal tahu kader partai gitu ya. Ini apa sebenarnya peran dan tugas mulia dari seorang kader Surabaya hebat di tengah lingkungan warga Surabaya ini, Bu?
1: Kader itu apa ya, kalau apa ya, sebet kayak penggerak gitu ya. Mereka sosok yang boleh dikatakan memenuhi panggilan sosial gitu ya. Dia bergerak dari bawah menjadi penghubung antara masyarakat yang paling bawah, elemen paling bawah ke pemerintah gitu ya. Jadi mereka ini para kader yang akan menyambungkan apa sih kondisi masyarakat dari bawah ini ke program-program pemerintah atau ke ini lintas-lintas sektor.

0: bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi saya menjadi kader waktu itu ya bergerak atas panggilan jiwa gitu, panggilan hati. Waktu itu saya tahun 2011 saya sudah menjadi kader PKK di situ. Saya melihat beberapa kondisi di lingkungan yang sepertinya ini butuh disalurkan ke program-program pemerintah, karena waktu itu belum sampai menyentuh ke bawah program PKK, baik program kota, itu kami tidak tahu apa-apa gitu. Akhirnya saya menyelam ke sana, kemudian saya aktif di PKK dan akhirnya tahu-tahu bahwa ternyata program pemerintah ini sebenarnya banyak sekali yang bisa diturunkan ke masyarakat. Nah, mulai saat itu saya menikmati peran saya gitu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, kemudian sebagai pegiat sosial, karena waktu itu tidak ada honor. Jadi murni panggilan jiwa gitu ya.
1: Oke, dari 2011 berarti ya sampai
0: 2011.
1: Sekarang.
0: Sampai sekarang saya menjadi ketua PKK RT. Saya mendampingi waktu itu berapa ya? 5 pergantian RT. Dan saya tetap menjadi ketua PKK-nya. Beberapa kali saya minta, ayo di rolling. Kan kita butuh ini ya, butuh pasti nanti muncul pejuang-pejuang hebat yang baru, generasi-generasi baru. Kadang mereka nggak akan muncul bakatnya, nggak akan tahu potensinya, kita nggak akan tahu sebelum mereka berdiri atau duduk di situ. Tapi ternyata warga masih menghendaki saya duduk di sini gitu. Jadi sampai saat ini ya saya tetap duduk di PKK RT.
1: Oke, luar biasa. Nah, nanti Bu Halimah menyebutkan ingin ini ya menjadi jembatan dari program-program pemerintah.
0: Betul.
1: Khususnya di Surabaya juga yang mungkin banyak dari warga Surabaya itu nggak tahu. Nah, waktu tahun 2011 itu contohnya apa? Program yang sebenarnya bagus tapi masyarakat itu belum tahu.
0: 2011. Oh, waktu itu saya pelatihan di Dinas Koperasi sama pengarsipan. Di situ saya dilatih untuk ternyata arsip-arsip itu sepenting itu. Kemudian Dinas Koperasi mengelola keuangan gitu. Waktu itu saya mendampingi salah satu ini di wilayah itu konveksi. Nah, konveksi kemudian dilatih 3 hari kalau nggak salah di Stesia waktu itu untuk memanage keuangan. Kadang kan namanya konveksi baru ya, lihat uang masuknya banyak, mereka tergoda. Nah, sementara uang masuk itu kan ada uang modalnya, bukan hanya uang keuntungan. Jadi kita bisa buka puasa itu setelah semua deadline terpenuhi, setelah semua terkirim, baru itu yang bisa kita nikmati, gitu kan. Nah, itu. Kemudian tahun 2014 itu kami ini manfaat selanjutnya itu waktu itu kampung kami menang dari Merdeka dari Sampah. Nah, itu dampaknya apa ya? Dampaknya ya kampungnya lebih bersih. Terus dapat hadiah waktu itu. Warga Sumeneng banget. Ternyata dari pergerakan kita yang pergerakan kecil gitu ya, yang sama-sama kita lakukan, oh ternyata ada impact yang besar dan juga ada benefitnya gitu.
1: Oke, luar biasa. Nah, kemudian ini saya lihat profilnya ya, Bu. Sama 2011 ini anggota kader PKK. Nah, kemudian 2013 ini geser jadi kader Posyandu, benar?
0: Iya, Posyandu.
1: Ini yang ini ya, suka ini bagi-bagi jajan buat anak-anak.
0: PMT, betul.
1: PMT. Ya, PMT. PMT singkatan dari apa, Ibu?
0: Pemberian makanan tambahan.
1: Oke, dan itu dari dulu sudah ada ya sebenarnya, sebelum adanya MBG sekarang, PMT itu
0: sudah ada.
1: PMT. Itu kemudian 2021 menjadi bagian KSH, Kader Surabaya Hebat. Jadi jadi dari KSH-nya itu dari 2021 sampai sekarang. Oke. Nah, untuk mungkin boleh diceritakan sedikit, Bu. Seperti apa keseharian seorang kader di KSH itu di wilayah tempatnya Ibu sendiri gimana?
0: Keseharian kader ya mereka selain sebagai kader, mereka juga ibu rumah tangga kebanyakan. Ada juga mereka yang tetap bisa buka kantin. Ada kader kami yang memiliki kantin di salah satu Universitas Surabaya. Ada juga para kader ini yang menjadi guru ngaji. Nah, ada juga kader yang

0: buka catering gitu. Jadi mereka selain memenuhi panggilan jiwanya, tetap bisa menegakkan apa ya, membantu perekonomian keluarga.
1: Oke. Jadi ini ya, perannya nyabang-nyabang.
0: Iya.
1: Harus harus semua dilakukan, harus bisa ya. Emang ibu di mana-mana harus luar biasa ya, kayak ibu. Betul. Apalagi seorang ibu yang jadi kader, terus tambah akeh tugas karyawannya akeh. Nah, kita sesuai tema hari ini ya, Bu ya. Inovasi kader Surabaya hebat. Nah, inovasi atau terobosan pelayanan kesehatan apa yang mungkin saat ini paling digaungkan oleh kader Surabaya, Ibu?
0: Inovasi yang paling digaungkan apa ya, kalau kemarin kemarin saya memang ini ya, yang menggaungkan herbal berhenti merokok itu ya,
1: herbal
0: kalau berhenti herbal berhenti merokok, kami singkat menjadi Baltimok gitu ya. Jadi kebetulan Surabaya kan masuk di tingkat provinsi juara 3 kemarin. Jadi herbal ini itu memberikan suatu solusi bagi para perokok yang para beliau ini ingin untuk berhenti merokok, gitu. Jadi bisa menggunakan herbal ini sebagai media untuk mengurangi, minimal mengurangi keinginan untuk merokok, yang nantinya kemudian lama-lama harapan kami bisa melupakan, gitu. Dan juga ada semacam kandungan senyawanya itu untuk membersihkan paru-paru, baik asma maupun batuk-batuk kecil, gitu. Itu bisa dipakai untuk apa namanya, semacam penyakit-penyakit kecil gitu ya. Bahkan di wilayah saya itu saya sering dimintai resep warga ketika keluarganya sakit, mereka tidak buru-buru memberi obat, jadi mereka membuatkan ramuan ini bisa dipakai untuk balita sampai ke lansia. Jadi ada yang WA, Bun, resepnya ini kemarin apa ya, lupa. Mereka membuat dari rumah sendiri kemudian diparingkan dan alhamdulillah tidak sampai minum obat gitu.
1: Oke, itu tadi herbal
0: berhenti merokok,
1: herbal
0: Baltimok.
1: Oke, itu pertama idenya dari mana, Ibu? Apa dari Ibu sendiri atau dari bersama diskusi gitu?
0: Awalnya memang dari saya konsultasi ke Polibatra. Jadi di puskesmas itu kan ada poli kesehat, poli tradisional. Nah, di situ ada namanya Mas Jimmy, saya panggil lagi ini Mas Jimmy nih. Oke. Di situ saya menyampaikan keluhan saya, keluhan warga saya, kemudian berdiskusi, berdialog, karena kami kan di kampung ya Mas ya. Di kampung itu istilahnya yang perokok satu, lima rumah itu efeknya kan kena, ada perokok pasifnya, begitu ya. Dan waktu itu 5 tahun lalu saya punya balita stunting. Yang ternyata kalau ditarik dari keluarganya itu bapaknya adalah perokok berat, sehingga ibunya memiliki masalah kesehatan saat kehamilan dan kemudian lahirlah bayi dengan multiple alergi. Jadi bayi ini sering sesek, sering batuk, opname itu sudah kadang sebulan dua kali. Kami memantaunya itu sampai dia usia 5 tahun. 5 tahun, ibu kader ini memang ada anggaran dari pemerintah ya, termasuk untuk susu, untuk lain-lainnya. Pemerintah Surabaya ini luar biasa perhatiannya ke balita, khususnya ke balita ya. Jadi setiap hari dipantau, setiap hari dikunjungi, dicari kira-kira balita ini untuk sehat butuh apa, sampai di rutilahu juga rumahnya, karena temboknya itu banyak jamurnya. Jadi segala upaya itu dilakuin untuk gimana caranya anak ini tidak masuk rumah sakit lagi. Itu akhirnya ya lulus karena usia, sebab dia memiliki penyakit bawaan. 2 tahun ini, 3 tahun ini ya saya juga punya 2 balita yang BB-nya seret atau tidak naik. Setiap tahun dia dapat PMT. Kalau ditarik lagi ternyata para bapaknya perokok, perokok di dekat anaknya gitu.
1: Oke, jadi latar belakangnya itu ya yang istilahnya menginspirasi adanya ide ini.
0: Nah, iya.
1: Itu tapi boleh diceritakan lebih detail, itu bentuknya seperti apa dan apa dikonsumsi atau dipakai gimana gitu?
0: Bentuknya botol, bentuknya minuman cair. Kalau diminum itu rasanya kayak apa ya? Ada kan komposisinya ya? Saya bicara komposisi dulu. Komposisinya adalah bola kayu. Jadi patian kebo, jahe, kapulaga, kayu manis, dan juga cengkeh. Dia itu rasanya kalau diminum, saya mirip apa ya? Minuman apa yang kayak ada kelapanya zaman dulu itu apa? Jahe yang ada kelapanya itu.
1: Jahe yang ada kelapanya.
0: Ronde bukan ya?
1: Nah itu, saya belum ngincipi ronde.
0: Ya, saya tidak membawakan produk hari ini. Jadi dia dikatakan jamu itu tapi wangi karena kayu manisnya. Dikatakan minuman yang apa ya? Minuman biasa tapi dia menghangatkan tubuh karena kena jahenya tadi. Dan efek dan kalau di perokok itu ada kandungan cengkeh yang sedikit memunculkan rasa kebas di lidah itu ya, supaya tidak banyak mohon maaf lendir gitu ya atau pahit di mulut. Jadi sedikit melupakan itu keinginan untuk merokok kembali.
1: Oke, berarti dengan istilahnya mengkonsumsi herbal dari ibu tadi itu mengurangi ya, mengurangi keinginan hasrat untuk ya, istilahnya merokok atau nyebat ya istilahnya sekarang itu.
0: Membersihkan paru juga.
1: Ada efek kesehatan juga.
0: Membersihkan paru juga.
1: Sejak kapan ini digaungkan ibu?
0: Tahun 2022-2023 produk ini sudah ada.
1: Oke, dan sejauh ini ibu melihat efektivitasnya bagaimana?
0: Efektivitas yang pertama memang beberapa warga saya beberapa sudah berhenti merokok menggunakan herbal ini.
1: Sudah berhenti ya?
0: Iya, karena dia apa ya merasakan mungkin apa ya badannya lebih enak gitu ya kalau sudah meninggalkan rokok. Yang dulunya dia itu kalau merokok setelah itu merokoknya berapa biji ya? Enggak sampai satu pak. Tapi dia habis laserinnya satu, saya nyebut produk lagi. saya dapat ya obat batuk gitu ya. Yeah. Itu satu botol. Besoknya begitu lagi sampai akhirnya berpikirnya ini masuk ya terus-terusan gini gitu. Jadi merokok tapi tetap membeli obat, merokok beli obat gitu. Akhirnya istrinya ini membuatkan herbal ini. Memang kan ya support keluarga itu nomor satu.
1: Okay.
0: Jadi dibuatkan seperti ini akhirnya kok iya kok enak gitu akhirnya ya.
1: Akhirnya ini ya jalan sampai sekarang.
0: Iya berkurang dan berhenti.
1: Oke, baik luar biasa. Ini saya ada yang terhubung, saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Sore juga Bang Dio Pratama dari Kecil Bang. Kebetulan ini aduh senang banget anu herbalnya yang dibicarakan Bu narasumber siapa Bang Dio?
1: Bu Halima.
2: Bu Halima, selamat sore ya Bu.
0: Sore Bapak Inje.
2: Nah, herbal Anda tadi seakan-akan bisa mengurangi rokok atau bisa menghilangkan. Itu yang awak cari, Kak. Karena apa? Awak ini bukan penikmat rokok, pecandu rokok malah. Satu hari,
0: itu.
2: Satu pak.
0: Iya.
2: Lebih kadang-kadang, kalau malam, dua pak. Tahu rokok saya, Marlboro. 32.000. Seandainya hasil saya satu hari 100. Cuma buat beli rokok aja. Nah itu herbal Anda itu mudah-mudahan bisa membantu Bang Bocil ya atau Bang Bolga ya. Mohon solusinya caranya bagaimana kalau Bang Bocil ini beli. Itu aja. Bang Dio Pratama, satu kata. Merdeka.
1: Siap, terima kasih Bang Bocil. Oke. Ini kayaknya sudah mau ada yang mau beli. Memang ini dijual komersil tapi.
0: Iya, sudah beberapa dipesan memang. Jadi kalau mau beli mungkin bisa nanti ada nomor WA-nya gitu ya. Minimal ada minimal pembelian.
1: Oke.
0: Yang bersamaan pada hari itu nanti siapa yang pesan saya buatkan. Atau kalau hari biasa saya membuat saya titipkan di beberapa titik lokasi sekitar saya gitu.
1: Oke, yang berarti yang membuat ibu sendiri.
0: Iya.
1: Oh, yang ngeracik dari ibu ya.
0: Iya.
1: Berarti belum ada orang lain yang diwarisi ilmunya gitu.
0: Kader. Saya kan di wilayah ada kader Asmantoga. Jadi semua kader di wilayah saya bisa. 16 kader di RW5 itu semuanya bisa membuat. Jadi tidak bergantung pada saya. Dan beberapa warga saya juga bisa buat. Saya share kok resepnya. Jadi kalau Bapak tadi misalnya sudah ada keinginan gitu, boleh nanti sharing sama gitu ya. Untuk membuat sendiri mungkin istrinya di rumah. Karena luar biasa sebagai seorang perokok untuk mempunyai niat berhenti atau mengurangi itu saya rasa luar biasa.
1: Ya, jarang ya.
0: Luar biasa. Dan juga puskesmas memfasilitasi loh itu. Memfasilitasi poli mungkin di poli apa ya? Poli ini, poli UBM, usaha untuk berhenti merokok.
1: Oh, ada.
0: Iya, ada. Ya. Jadi kami para kader itu juga bekerja sama dengan puskesmas. Sedikit aja niatan dari warga untuk berhenti, segera ini kita tegep. Jadi mereka nanti akan dites di puskesmas pakai alat tiup gitu. Nanti muncul kandungan apa ya, Mbak? Kandungan semacam kandungan nikotin di dalam tubuhnya itu berapa persen? Itu nanti muncul dan akan diedukasi, bahkan kalau nggak salah di puskesmas, iya betul-betul di puskesmas ada hipnoterapi juga.
1: Oke.
0: Nge, di poli UPM.
1: Itu berarti kalau kita mau daftar ke PKM-nya atau puskesmasnya langsung, itu ke poli umum atau langsung ke poli UPM itu tadi?
0: Ada poli. Oh gitu, mungkin bisa ditambahkan ini sebelah saya ada ini.
1: Ada ibu Sita.
0: Ada
1: boleh
0: yang
1: perkenalkan diri.
3: Iya, perkenalkan saya Irma dari petugas promosi kesehatan yang ada di puskesmas. Biasanya kalau mau daftar itu kita lihat usianya dulu, dia masuk ke dalam klaster apa, karena puskesmas sekarang bunyinya klaster ya kalau tiap poli itu. Jadi kalau misalkan usianya masuk lansia, nanti kita masuk ke poli lansia dulu. Nanti pasti dari poli tersebut atau klaster tersebut akan diarahkan ke dalam program yang nantinya UBM itu tadi, upaya berhenti merokok.
1: Oke, berarti di diklasifikasikan sesuai usia,
3: usia dulu,
1: baru nanti di istilahnya dirujuk ke dilempar ke UBM.
3: Pemilik ya. Programnya di UBM yang ada di tiap-tiap puskesmas ya. Seperti itu.
1: Oke, itu ya, Bang Bocil. Kalau misalnya mau mulai, paling gampang itu ke puskesmas terdekat dulu aja ya.
3: Iya, puskesmas yang ada di Surabaya ya.
1: Surabaya ya.
0: Kalau kebingungan boleh menghubungi kader wilayahnya masing-masing.
3: Iya, karena
0: Di Surabaya kan memiliki kader ya, satu kader memantau 20 rumah. Jadi insya Allah mereka pasti tahu kader yang biasa memeriksa atau memantau di dalam rumahnya itu siapa. Maka jika ada kendala atau sesuatu yang perlu didiskusikan, disaringkan, boleh melalui kader. Kader juga dilatih KAP, bagaimana caranya untuk komunikasi antar personal gitu kepada masyarakat.
1: Oke, ini ada yang terhubung lagi, saya coba sapa. Selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bu Halimah.
0: Nggih, Ibu.
4: Maaf, saya baru ngikuti ya. Tadi di atas-atas saya tidak ngikuti karena saya ada kesibukan. Intinya apa, Bunda Halimah ini? Inti dari temanya, kader apa? Inovasi kader Surabaya hebat ya?
0: Nggih.
4: Oh iya. Mudah-mudahan saya. Gini, saya bertanya,
0: ya,
4: apa yang dimaksud dengan sayang warga? Ya, satu ya.
0: Iya.
4: Kedua, bagaimana sih cara kerjanya itu? Lalu tadi motivasi plus minusnya deh ya. Terus ketiga, keempat ini banyak ya, maaf ya. Kader ini mana dengan insentif dan honorariumnya dari Pemda ya. Lalu kelima, apa kader-kader mendapat perlindungan jaminan sosial seperti BPJS dari tenaga kerjaan? Mudah-mudahan dapat ya. Gimana kalau waktu administrasinya atau aplikasinya error gitu ya, WhatsApp-nya gimana sih? Gitu dulu ya.
0: Baik.
4: Sukses selalu,
0: lancar.
4: Mudah-mudahan dengan tawakal dan ini seperti ibadah ya, banyak pahala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, Oma. Oke. Silakan boleh. Itu ya, masih ingat pertanyaannya.
0: Iya.
1: Ya?
0: Ada 5 pertanyaan tadi ya. Semoga saya enggak lupa. Kalau lupa saya tolong dicolek ya. Yang pertama tadi apa itu yang dimaksud sayang warga gitu ya. Ini termasuk ini maksudnya aplikasi atau panggilan hati? Kalau panggilan hati jelas kami sebagai kader harus menyayangi warga ya yang di yang warga yang kita ampu gitu ya. Kalau di dalam sebuah aplikasi, ini adalah aplikasi yang intervensi ya, atau aplikasi yang bahasanya itu kita pantau sih ya. Jadi Surabaya itu punya aplikasi namanya Sayang Warga yang di situ ada banyak kolom-kolom penggambaran kondisi satu warga. Jadi satu kakak itu ada pemantauan jentiknya, kemudian ada pemantauan rumah sehatnya, ada pemantauan saya mengisi satu kader itu pokoknya mengisi kolom klik itu ada 140-an pertanyaan, poin pertanyaan terhadap satu kakak, termasuk apakah pernah menyentak apa TBC, terus apakah ada anak putus sekolah sampai sebegitunya gitu. Jadi satu kader ini memegang 20 rumah yang kader ini harus tahu, bahkan kalau bisa tahu hari tanggal lahirnya warga yang dibawa itu kapan, terus kondisi keluarganya bagaimana, apakah ada anak putus sekolah di situ, apakah ada yang bisa pemerintah bantu gitu ya. Kan karena kader ini kepanjangan tangan ya, nggak tahu pemerintah ini nggak tahu kondisi bantuan atau apapun tepat sasaran itu kadang kan kurang ini ya, kurang ada yang kurang mengena gitu ya. Jadi kader ini posisinya di sini untuk menjadi penjembatan gitu. Terus ada apa lagi tadi ya, insentif.
5: Inovasinya apa?
0: Oh, inovasi saya namanya poros balistik tepat sasaran. Jadi saya penggerak di wilayah untuk di bidang kesehatan ya. Di bidang kesehatan saya bergerak mulai kalau inovasi ini 2021 ya, untuk menciptakan suasana yang lebih sehat di wilayah kami tentunya. Nanti semoga diikuti wilayah-wilayah lain, karena kemarin pernah ada lomba kampung bebas asap rokok itu banyak yang ikut, dan Surabaya sempat mengeluarkan juara 1, 2, 3 sampai harapan 3. Jadi ada 6 titik kampung atau wilayah yang memang sudah menerapkan kampung bebas apa kabar ya, kampung bebas asap rokok gitu. Dan inovasi saya tidak hanya berhenti di situ, saya juga memberikan solusi untuk berhenti atau untuk menjaga kesehatan itu pakai apa. Saya punya produknya. Kemudian yang terakhir ini, yang baru, bukan terakhir ya, nanti semoga saya ada lagi itu inovasinya. Jadi yang paling baru adalah media pop-up. Saya punya media pop-up yang di situ 3 dimensi atau 4 dimensi. Pop-up saya di mana ya? Jadi isinya media itu adalah apa sih sebenarnya kandungan rokok gitu ya, di dalamnya itu ada apa aja, kemudian apa efek sampingnya, terus bagaimana caranya gitu, apa langkah yang harus saya lakukan untuk menuju ke sana. Jadi kita tidak hanya nggak boleh gitu, tapi kalau ingin ayo ada jalannya kok gitu. Dan ini juga memberikan, bisa diberikan kepada remaja-remaja yang bahasa saat ini FOMO ya, FOMO, ikut-ikutan gitu. Kayaknya keren deh kalau berasap gitu. Nah ternyata tanpa mereka tahu isinya itu apa, apa dampaknya di tubuh saya, apa dampaknya ke orang lain, mereka nggak tahu. Dan dari sini saya berharapnya mereka jadi tahu, benar-benar bertanggung jawab atas dirinya gitu dan orang lain. Terus apa lagi? Motivasi untuk menjadi kader ya. Tadi di awal sudah saya jelaskan Ibu bahwa motivasi saya adalah saya ingin menebar sebanyak mungkin manfaat untuk orang lain. Jadi ketika saya mendapatkan ilmu di Surabaya ini luar biasa ilmunya, sampai kadang kadernya itu kewalahan kalau dapat undangan. Jadi di sini saya dapat luar biasa bahagialah menjadi kader. Saya bisa masuk Sawung Galing dapat edukasi, saya bisa masuk Dinas Kesehatan dapat edukasi lagi. Ilmunya itu bertambah-tambah terus. Dan saya tidak tidak berharap berhenti di saya. Ketika saya ada acara PKK RW, ketika ada saya ada acara di PKK kelurahan, ketika saya ada di PKK Desa Wisma, ataupun ketika saya bertemu di Posyandu, saya getok tularkan bahwa Surabaya ada tema ini, kemarin penanganannya seperti ini, terus ini gitu. Jadi saya juga kebetulan di wilayah saya Simokerto itu setiap bulan itu ada pertemuan koordinator. Jadi untuk apa ya, sharing ya kondisi wilayahnya seperti apa. Bahkan ini kalau lagi down gitu atau arep sambat bahasa Surabayanya. RW 1 misalnya mau sambat kondisi wilayahnya. Eh ternyata ada RW 2 yang lebih parah atau ada RW lain yang lebih parah lagi. Jadi mereka di situ berbagi rasa juga untuk recharge juga. Oh ternyata seperti ini, saling motivasi, saling dengan solusi apa yang dilakukan gitu-gitu. Ada lagi apa lagi ya tadi ya? Udah. Oh, insentif ya. Betul. Alhamdulillah sekarang sudah ada insentifnya, memang ikut anggaran daerah dan itu ada undang-undangnya bahwa disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Jadi tidak jadi patokan mutlak akan segini selamanya begitu, enggak. Dan saya di sini juga berdirinya tahun 2011 saya mulai masuk ke jadi bagian sosial. Kayaknya saya enggak ada dana yang masuk ke saya. Kalau keluar iya. Kalau keluar iya. Oke. Jadi pernah itu ya sedikit anu ya. Waktu itu honor cair pertama kali itu 300 atau 400. Kondisi Semeru sedang tidak baik-baik saja. Dan saya 2 bulan insentif saya arahkan ke sana semua. Dan sampai saat ini alhamdulillah insentif saya belum saya ambil. Insyaallah saya bawa ke Mekah nanti. Okay, saya bawa amin. Surabaya yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Saya bawa namanya Surabaya ke sana.
1: Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih. Nah, Om Mayanti semoga menjawab ya tadi ya Om Mayanti ya. Nah, saya pengen kembali ke masalah tadi yang warga sekitarnya Ibu Halimah tadi banyak yang merokok kan. Nah, ini saya penasaran gimana cara Ibu ngajak warga tersebut untuk nyoba apa tuh herbalnya Ibu tadi. Awalnya gimana? Kan pasti kan kita tahu perokok itu kan ya itu sangat ini ya
0: sulit
1: sangat
0: banget.
1: Susah ya mereka itu kan kayak habis makan harus rokok,
0: iya, betul.
1: Habis makan gorengan rokok gitu,
0: betul, kan. Gitu.
1: Itu gimana pendekatannya, gimana dulu
0: pendekatannya? Awalnya tentunya melibatkan ini ya lintas sektor dan juga perangkat-perangkat di wilayah, karena kan saya nggak bisa kerja sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dan juga waktu itu memang sedang dicanangkan, waktu itu sudah dicanangkan tidak boleh merokok di dalam rumah, ada undang-undangnya waktu itu. Momen yang pas saya kira, jadi saya berdiskusi dengan pengampu wilayah dan ternyata wilayah saya support dan tidak apa ya, saya tidak mengatakan tidak boleh gitu waktu itu. Tahun 2022 tidak boleh, tapi jenengan boleh merokok di sana gitu. Jadi kami ada gang di ujung itu, ada namanya pojok merokok. Jadi warga-warga yang mau merokok silahkan di tempat area tersebut. Di situ itu ada orang jualan, ada depannya itu juga ada warung kopi, ada orang jualan penyetan, ada orang kalau malam jadikan kuliner juga deket-deket situ. Jadi mereka tidak merokok di dalam rumah atau di sekitar area rumah yang banyak lansia, banyak balita, banyak yang mungkin seperti saya kalau kena asap rokok nanti langsung migrain terus kemudian mencari Poldanmik gitu.
1: Oke. Ini ada yang terhubung ke line telepon lagi, saya sapa lagi ya Bu ya. Selamat sore.
4: Assalamualaikum.
1: Om Mayanti.
4: Terima kasih sudah jawaban. Hanya satu tadi. Apakah kader-kader mendapat perlindungan?
0: Oh iya. Ketinggalan Ibu ya. Allah ngapunten.
4: Siap. Apa? Terus saya mengakhiri. Yeah. Masya Allah, Subhanallah, Bunda Halimah ini hatinya itu ya berbesar hati.
0: Masya Allah.
4: Dengan dua honornya diberikan pada berbagi ya ke Semeru. Mudah-mudahan Allah menggantikan. Amin. Insya Allah juga amin. Bunda Halimah ini bisa lancar menunaikan ibadah haji
0: amin.
4: Dan umroh
0: amin.
4: Ke tanah
0: amin.
4: Mekah dan
0: amin.
4: Madinah.
0: Ibu, doanya, amin.
4: Diijabahkan seluruh doa-doanya. Begitu juga amin. Bang Dea.
1: Amin, amin. Terima kasih.
4: Keluarga ya, insya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggak, ternyata ketinggalan. Ibu, alhamdulillah memorinya cukup kuat. Saya suka sekali. Enggak. Alhamdulillah di Surabaya ini selain kader diperhatikan dengan insentif, karena kemarin saya kan bertemu dengan para kader provinsi. Saya banyak-banyak bersyukur sekali Kota Surabaya memperhatikan kadernya luar biasa. Di saat yang lain itu berteriak-teriak. Tolong kami dihargai, begitu ya. Sampai mendatangkan Komisi E kemarin. Di Surabaya alhamdulillah dihargai selain insentif, juga mendapatkan BPJS. BPJS kesehatan dan juga jam sostek. Jadi ketika misalnya para kader ini melakukan tugas, kemudian na'udzubillah ya, ada kecelakaan atau kepleset, mungkin waktu meriksa jentik kepleset, kebentur, akhirnya gak sadar, itu bisa di cover sama BPJS gitu. Dan saya juga semakin kuat berdiri di sini itu karena Pak Wali dan Bu Wali juga. Jadi tahun 2023 waktu saya berdiri di atas panggung menerima hadiah itu, Pak Wali membisiki ke saya seperti ini. Saat memberikan piagam itu, Ibu titip-titip warga saya. Saya sampai iya. Jadi karena apa yang disampaikan lewat hati itu akan masuk ke hati. Mulai saat itu saya, ya Allah, ternyata pundak saya ada bebannya gitu. Sekarang bukan apa ya, bukan selesai sampai di sini. Ternyata ya saya harus berbagi ke orang lain, harus menjadi penghubung gitu. Kemudian Bu Wali pun juga seperti itu. Ketika menyalami, Ibu titip-titip ya gitu. Kemudian di lain waktu saya juga teringat perkataan Bu Wali. Bukan perkataan, cerita Bu Wali tentang banyaknya kemudahan ibu keluarga dari ibu kader. Jadi ada seorang ibu kader itu waktu itu anaknya memutuskan bekerja di luar pulau. Nah, ibu kader ini sedikit gelisah, anak perempuan di luar pulau ini enggak ada saudara, enggak ada siapanya. Ternyata gimana ya, namanya ibu ngikutin anak gitu. Akhirnya dilepaslah anak ini dengan bismillah dan doa. Ternyata begitu satu hari kemudian anak ini telepon, "Ibu, alhamdulillah aku banyak dibantu di sini. Bahkan turun dari pesawat pun aku dibantu, ada yang tanya ke aku kayak ibu. Mau kemana mbak? Sudah punya tempat tinggal apa belum?" Nah itu kan ibarat kata buah kebaikan dari ibunya gitu. Jadi jangan takut untuk berbuat baik. Jangan menganggap bahwa tugas kader itu adalah tugas yang berat gitu. Saya pun demikian. Saya, anak saya mondok dua-duanya. Ketika anak saya jauh, siapa yang saya titipi kalau bukan Allah gitu kan. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk semakin berbuat baik ke orang. Karena saya yakin kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Ternyata anak saya pun bercerita seperti itu. Ketika saya tidak, ketika teman-temannya dikirim suatu makanan atau apa, dia katut. Ketika ada saya tidak kunjungan gitu, dia diambil sama wali murid yang lain. Itu kan suatu apa ya, suatu pertolongan juga yang kita tidak tahu lewat tangan siapa.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Semoga semua kader-kadernya di Surabaya punya semangat yang sama ya kayak Bu Halimah ya. Oke, luar biasa sekali soal Bu Halimah. Nah, tapi Bu Halimah menjadi kader ya selama udah berapa tahun, dari 2011 sampai sekarang ini. Di lapangan kan tentu tidak selalu mulus ya Bu ya. Apa kira-kira tantangan atau kendala yang paling umum ya, paling sering Bu Halimah hadapi lah di waktu mungkin mengetuk pintu warga satu persatu, terus datanya, atau mungkin mengedukasinya, itu kendalanya apa?
0: Yang pertama, mungkin kader itu tidak bertitel. Ketika mengedukasi, ada beberapa personal juga, oknum-oknum yang melihatnya sebelah mata gitu ya. Jadi mereka meragukan para kader yang sebenarnya udah dilatih untuk apa namanya, mengedukasi warga bahwa ini misalnya hipertensi harus minum obat secara rutin, ini diabetes, ini pantangannya seperti ini, harus minum obat secara rutin, atau ini balita harus imunisasi, jika tidak imunisasi maka akan ada penyakit-penyakit seperti ini, jika sudah diimunisasi maka akan ada KIPI, boleh disaringkan kejadian ikutan pasca imunisasi gitu, kadang anaknya demam gitu kan. Ya sedihnya di situ, ketika edukasi kami tidak masuk karena dipandang sebelah mata dari titel, atau kadang kami ketemunya di UGD dalam kondisi sudah kritis. Jadi banyak saya mendampingi warga itu yang sudah diingatkan, ayo tolong harus punya BPJS atau asuransi kesehatan, supaya apa, supaya lewe sakit badannya jangan sampai sakit sak dompetnya gitu loh. Jadi harus punya itu, mereka mengabaikan. Ternyata begitu begitu hari H gitu ya, kayak apa kayak musibah nggak ada jadwalnya. Ya saya sering dihubungi, pun ini nggak sadar nggak punya BPJS, orangnya keluarga miskin nggak punya, akhirnya nah kami kadernya yang turun mengantarkan, telepon ke lintas sektor 112 atau apa gitu, kami dampingi. Pernah saya nggak pulang itu di Sutomo, saya berapa kali pernah nggak pulang dampingi warga yang seperti itu. Jadi kami nguruskan BPJS-nya, meminta lapor ke kelurahan, kecamatan, puskesmas, bahkan dinas sosial. Alhamdulillah luar biasa, di Surabaya itu luar biasa saya pikir untuk merawat warganya itu. Tergantung para kadernya, yuk apa-apa yang program di Surabaya ini kita komunikasikan dengan baik. Antara yang masyarakat yang paling bawah kemudian dikomunikasikan dengan yang atas-atas gitu.
1: Oke, baik, terakhir mungkin Bu Halimah sebagai penutup ya, pesan dari Ibu ya kepada terutama warga Surabaya, mungkin biar agar semakin peduli terhadap kesehatan diri, keluarga dan juga lingkungan sekitar mungkin, silakan.
0: Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri, karena ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita akan bisa menyebarkan cinta ke banyak orang.
1: Oke, luar biasa, jangan lupa mencintai diri sendiri ya, karena itu trigger awal ya, biar kita bisa mencintai sekeliling kita ya. Baik, luar biasa, terima kasih Bu Halimah sudah menyempatkan waktu di Pro 1 Surabaya sore hari ini. Habis ini tugas lagi, bertugas pulang.
0: Saya mendampingi mahasiswa Poltekkes sebentar lagi.
1: Oke, PR-nya banyak. Sehat selalu, sukses
0: amin,
1: selalu ya.
0: Amin. Terima kasih banyak.
1: Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cinta sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cinta selanjutnya. Terima kasih.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan, nomor 61, Kabupaten Jember, inilah Represti Republik Indonesia dengan info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Sejumlah sekolah rakyat di Jawa Timur akan dibekali edukasi kebencanaan. UNEDS tegaskan PKKMB 2026 bebas bullying dan kekerasan. Tekball Indonesia siapkan 4 atlet untuk bersaing di Asian Games 2026. Inilah info Prima selengkapnya, edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Haryo Pratama. Di Jawa Timur bersama Dinsos dan Baperpusip Jawa Timur memberikan edukasi kebencanaan kepada siswa sekolah rakyat di sejumlah daerah. Laporan Andika Sana.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim bersama Dinas Sosial Dinsos Jatim serta Badan Perpustakaan dan Kearsipan Baperpusip Jatim menggelar edukasi kebencanaan di sekolah rakyat SR se-Jawa Timur. Sebanyak 18 sekolah rakyat yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Jatim akan mendapat pembelajaran kebencanaan secara bertahap. Program tersebut diawali di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT Kota Pasuruan dan dilanjut di SRT 1 Kabupaten Gresik. Wakil Kepala Sekolah SRT 1 Gresik Lili Sajida Bestari menjelaskan, kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan potensi bencana di Jawa Timur dan materi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD.
3: Di sini BPBD memberikan beberapa materi dan edukasi tentang kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi maupun kebakaran yang mempunyai potensi besar terjadi di sekolah ini.
2: Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara menjelaskan, selain materi kebencanaan dari BPBD Jatim, peserta mendapat pembelajaran storytelling dari Baperpusip Jatim dan dukungan psikososial dari tim Dinsos Jatim.
4: Pada kegiatan penanggulangan bencana ini, kami akan memberikan berbagai macam materi dari PPDG. Kemudian juga ada simulasi terkait bencana alam gempa bumi dan juga kebakaran. Kami nanti akan membuat simulasi tersebut dari ruang kelas, asrama, bahkan ada juga yang dari lapangan olahraga.
2: Edukasi di SRT 1 Gresik merupakan kegiatan kedua setelah edukasi serupa dilaksanakan di SRT Kota Pasuruan pada awal Agustus 2026. Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Kalaksa BPBD Jatim untuk memperluas edukasi kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan pelaksanaan PKKMB 2026 harus berlangsung aman dan edukatif tanpa perundungan maupun kekerasan terhadap mahasiswa baru. Laporan Gia Debora.
5: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di Universitas Jember atau UNEJ menjadi agenda rutin yang dilaksanakan dengan mengacu pada panduan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan STMH mengatakan, pelaksanaan PKKMB 2026 memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi, khususnya terkait larangan perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap mahasiswa baru.
6: Sebenarnya perkaitan PKKMB karena ini agenda rutin dan juga ada panduannya yang cukup ketat dari kementerian. Tadi rambu-rambunya tidak boleh ada bullying, tidak boleh ada kekerasan. Itu betul-betul kita jaga dengan sangat serius ya. Karena kalau ada indikasi begitu ya habislah kita gitu ya. Dan sekali lagi dari aspek materi sudah ditentukan, materi ada materi nasional yang memang secara kementerian telah ditetapkan itu harus tersampaikan dan juga ada materi-materi lokal atau materi-materi institusional sesuai dengan kebutuhan kita.
5: Melalui pelaksanaan PKKMB yang terarah dan sesuai dengan pedoman tersebut, Universitas Jember berupaya menciptakan lingkungan pengenalan kampus yang aman, edukatif, dan bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
7: Terima kasih, Haryo. Petugas Damkar Ponorogo berhasil mengevakuasi sarang tawon gung di lantai 7 Gedung Graha Krida, Praja Pemkab Ponorogo, meski sempat mengalami kesulitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
8: Petugas pemadam kebakaran, Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo melakukan evakuasi sarang tawon lebah madu yang berada di lantai 7 Gedung Graha Krida Praja Pemkab Ponorogo. Sarang tawon tersebut tepatnya berada di luar ruangan bidang koperasi dan usaha mikro pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena hanya dapat dilakukan melalui jendela gedung. Anggota Damkar pada Satpol PP dan Damkar Ponorogo Hari Purnomo mengatakan pihaknya menerjunkan 5 personil untuk menangani keberadaan sarang tawon tersebut. Menurutnya, kondisi lokasi menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus melakukan evakuasi melalui jalur yang terbatas.
9: Evakuasinya sangat sulit sekali dikarenakan akses untuk mengevakuasi itu cuma lewat jendela. Jadi agak sulit. Ini yang kedua kalinya, Pak.
10: Lokasinya sama atau gimana?
9: Sama, lokasinya sama di situ juga.
8: Sementara itu, Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Perdakum Ponorogo Sri Rohani menyatakan keberadaan tawon baru diketahui setelah beberapa kali terlihat masuk ke area ruangannya pada pagi hari. Padahal sebelumnya, ia tidak menyadari adanya sarang tawon tersebut.
11: Kalau tawon itu munculnya kapan, saya persisnya kurang tahu ya, Mas. Hanya akhir-akhir ini saya tuh pernah ada salah satu tawon yang masuk pagi sebelum datang. Saya juga nggak mikir kalau di tempat di sebelah saya itu ada tawon. Ya, aman-aman, tenang-tenang saja.
8: Sementara itu, untuk mengusir tawon, petugas menggunakan metode penyemprotan dengan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Evakuasi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
12: Baik, terima kasih Prita. Wakil Bupati Sampang menilai program TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Laporan Alvin Nuari.
13: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan TNI Menunggal Membangun Desa atau TMD yang saat ini tengah berlangsung di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni. Program lintas sektoral ini dinilai telah memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Kata Wabu, program TMD ini telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan, baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
14: Program TMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga dengan adanya TMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus, sehingga bisa.
13: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMD di Desa Panyepen, Kecamatan Cerni masih terus berlangsung. Berbagai sasaran fisik maupun non-fisik terus dikebut pengerjaannya oleh Satgas TMD bersama warga setempat guna mencapai target yang telah ditentukan sebelum program resmi ditutup.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Supra Yugo. Ruli, silakan.
15: Baik, terima kasih Waris. Sekitar 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya mengikuti pembukaan PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini mahasiswa dibekali wawasan global, pemanfaatan AI, inklusivitas, dan kesadaran kesehatan mental. Hanum Octavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
16: Sedikitnya 17.000 mahasiswa baru Universitas Brawijaya memadati lapangan Rektorat UB dalam upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Raja Brawijaya 2026. Tahun ini, Kegiatan tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga diarahkan untuk membekali mahasiswa dengan perspektif global, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran terhadap kesehatan mental dan keberagaman. Mengusung tema Gelora Brawijaya membentuk generasi transformatif yang inklusif, inovatif, berwawasan global dan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045, rangkaian Raja Brawijaya tingkat universitas berlangsung 10 sampai 12 Agustus dan dilanjutkan di tingkat fakultas pada 13 sampai 15 Agustus 2026. Karena itu, UB memperkenalkan mahasiswa baru dengan keberagaman sivitas akademika, termasuk mahasiswa dari berbagai negara. Selain wawasan global, pemanfaatan AI juga diperkenalkan sejak mahasiswa memasuki lingkungan kampus.
17: Seperti biasa, tahun-tahun sebelumnya juga, itu banyak kegiatan-kegiatan yang tahun ini, itu kita lebih fokuskan untuk membekali anak-anak baru kita. Ada beberapa hal, yang pertama adalah terkait tentang isu kesehatan mental yang kita banyak masukkan ke situ.
16: Mahasiswa juga diminta membuat konten dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa isyarat. Menurut Dava, penugasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya inklusif yang dikembangkan oleh UB.
18: Video, namun yang kami susun adalah itu bersifat substansial, seperti contohnya memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, bahasa isyarat, lalu menceritakan terkait kemampuan, kelebihan dan kelebihan mereka.
16: Dava menambahkan, mahasiswa baru diharapkan tidak berencana pengembangan diri selama masa perkuliahan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi dari Malang, kita akan mengupdate informasi selanjutnya dari RRI Surabaya. Silakan.
19: Terima kasih, Ruli. Pakar kebencanaan ITS menilai masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki budaya mitigasi bencana melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Laporan Oni Arianto.
20: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki budaya mitigasi bencana alam sejak dahulu. Menurutnya, kearifan lokal di berbagai daerah menunjukkan masyarakat Indonesia telah mengenal cara menghadapi ancaman bencana. Amin Widodo mencontohkan rumah gadang di Minangkabau sebagai salah satu bentuk kearifan lokal dalam menghadapi resiko bencana. Selain itu, masyarakat Aceh khususnya di Pulau Simelu memiliki budaya semong yang berkaitan dengan mitigasi bencana tsunami. Menurut Amin Widodo, Selasa siang keberadaan rumah joglo juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Namun Amin menyebut budaya mitigasi tersebut perlahan mengalami perubahan dan tidak sepenuhnya diwariskan kepada generasi berikutnya.
21: Bangsa ini sudah melakukan mitigasi bencana sejak dulu. Misalnya ini dari tadi saya ceritakan, misalnya di daerah

0: Recording stopped. Recording in
1: Ini adalah
0: progress.
1: untuk laporkan.
2: Ilmu pengetahuan hukum laut internasional memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut, sekaligus memperkuat posisi dan diplomasi Indonesia di tingkat global. Laporan Farida Husnia.
3: Hukum laut internasional memiliki peranan penting. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Avando Bastari saat memberikan sambutan dalam pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Rektor UHT Surabaya mengatakan, hukum laut internasional tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya kelautan, menjamin keamanan maritim, menyelesaikan sengketa batas wilayah, serta memperkuat diplomasi Indonesia di tingkat global.
4: Tuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional menjadi semakin mendesak.
3: Sementara itu, Ketua Indonesian Society of International Law Lecturers, Profesor Ari Afriansyah mengatakan Surabaya merupakan pusat pengembangan ilmu hukum laut.
5: Memang sejatinya menjadi pusat pengembangan ilmu hukum laut yaitu di Surabaya dan tentunya di tengah-tengah salah satu warga negara yaitu TNI Angkatan Laut. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ISIL adalah salah satu asosiasi organisasi dosen yang saya sangat bangga karena kita organisasi yang dirpoin.
3: Pelatihan Hukum Laut Internasional Tingkat Dasar berlangsung 4 hari. Pelatihan ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Farida Husnia melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Kediri. Beragam kegiatan digelar untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus menanamkan jiwa nasionalisme. Laporan Ayu Citra.
6: Jumlah warga di Kabupaten Kediri pada saat ini memiliki serangkaian acara dalam memeriahkan semarak peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu disampaikan oleh Brana Sulistianti, seorang masyarakat di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri saat melihat gerak jalan tingkat pelajar di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengaku sangat antusias untuk mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Besar Nasional PHBN tahun ini. Apalagi hal itu bisa meningkatkan semangat persatuan, kesatuan bangsa, dan sekaligus memberikan teladan yang baik bagi anaknya untuk memiliki jiwa merah putih.
7: Lihat lomba baris dari SMP 1 Kecamatan Pare.

0: sekolah, kita serahkan kepada masing-masing sekolah sesuai tingkatannya, mulai dari tingkatan PAUD, TK, terus tingkat SDMI, tingkat SMP MTS, sampai tingkat SMA, SMK, SMA.
1: Lebih lanjut, Habib juga berharap melalui kegiatan tersebut, maka diharapkan masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam peringatan HUT RI dengan agenda yang positif. Terlebih lagi pada tahun ini, yang juga tidak melibatkan acara bernuansa sound horror yang dinilai dapat mengganggu ketertiban umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
3: Info Olahraga.
2: Informasi olahraga yang pertama, Festival Dayung Tejo Asri di Kabupaten Madiun terus didorong menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Jawa Timur. Laporan Farin Regi.
4: Banyak 32 tim dayung dari berbagai daerah di Jawa Timur beradu mengayuh perahu dalam Festival Dayung Tejo Asri keempat di kawasan Bengawan Mati, Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi yang hadir menyaksikan festival mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat serta perkembangan penyelenggaraan Festival Dayung Tejo Asri dari tahun ke tahun.
5: Mulai tadi pagi, antusiasme masyarakat juga begitu tinggi karena hari ini adalah Festival Dayung yang keempat. Dan kita semua tahu bahwa dari setiap tahun Festival Dayung ini ada sesuatu yang baru diperbaiki baik dari sisi penampilan maupun kualitas pertandingan juga lebih baik.
4: Kepala Desa Tejo Asri, Yusuf Batiar, menuturkan pihaknya terbuka dan menyambut baik nantinya apabila ditetapkan sebagai salah satu agenda tahunan tingkat provinsi.
6: Ya, kita selalu terbuka kalau misalkan Pemprov melirik Desa Tejo Asri menjadi dijadikan agenda tahunan Pemprov. Desa Tejo Asri tetap terbuka dan menyambut baik agenda itu. Nah, terkait hal lain nanti mungkin kita mengikuti lah apa yang menjadi petunjuk Pemprov Jatim.
4: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan inisiatif pemerintah Desa Tejo Asri bersama PMK Pelamengan dalam menggelar festival tersebut patut diapresiasi karena mampu mengangkat olahraga tradisional sekaligus menjadi daya tarik masyarakat.
7: Jadi inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini tentunya kita akan dorong bersama ya, untuk bisa menjadi sebuah event rutin gitu ya. Tinggal kan memang berproses ya Pak, kedua nasibnya. Tapi dari tahun ke tahun kita melihat ada apa progres yang membanggakan dan dari sisi peserta dan sebagainya.
4: Festival Dayung Tejo Asri tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan potensi wisata Bengawan Mati, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Varian Raki melaporkan.
2: Tekbol Indonesia mematangkan persiapan menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik prestasi lebih tinggi. Laporan Agustin Irdiani.
8: Olahraga tekbol Indonesia membidik prestasi lebih tinggi pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketua Umum PP POTSI, Jovinus Karolus Legawa, mengatakan persiapan tim nasional telah dilakukan sejak 2 tahun lalu setelah melihat peluang tekbol berkembang sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di multi-event. Persiapan tim nasional diperkuat dengan mendatangkan pelatih asal Hungaria, Gabriela Kota. Sentralisasi latihan telah dilakukan sejak persiapan SEA Games 2025 dan dilanjutkan menghadapi Asian Games 2026. Indonesia hanya dapat mendaftarkan 3 nomor dari 5 nomor yang tersedia karena keterbatasan regulasi. Kondisi itu membuat PP POTSI selektif menentukan nomor yang dinilai memiliki peluang menembus semifinal hingga final.
9: Kan atlet-atlet tekbol ini sebenarnya dari 2 tahun yang lalu. Kita lihat peluang bahwa tekbol games. Makanya atlet-atlet yang kita persiapkan ini dari tahun lalu. Kita datangkan coach Gabriela Kota juga dari Hungari untuk membantu tim nasional, kita sentralisasi dari tahun lalu untuk persiapan SEA Games dan kita lanjutkan untuk persiapan Asian Games.
8: Sementara itu, pelatih tekbol Indonesia asal Hungaria, Gabriela Kota, mengatakan persaingan di Asian Games akan lebih berat dibandingkan SEA Games. Meski demikian, Indonesia memiliki modal karena diperkuat atlet yang sebelumnya menyumbangkan medali di SEA Games 2025. Ia juga menilai Thailand menjadi pesaing terberat Indonesia di Asian Games. Negara tersebut dinilai memiliki level permainan yang berbeda karena sudah mengembangkan tekbol sekitar 8 tahun.
10: The stronger is Thailand. Yes, that's, Thailand. I think that's the only country that is like separate league maybe.

0: I think the other countries are can be similar language languages, so I think it would be pretty
1: Jadi yes. disampaikan bahwa di negara Asia yang paling kuat saat ini hanya Thailand, karena Thailand sudah mulai 8 tahun yang lalu. Di negara Asia kita berpeluang untuk mendapatkan medali, potensinya sama levelnya.
2: Atlet telah disiapkan untuk memperkuat Indonesia pada 3 nomor, yakni Yoga dan Arbika di nomor tunggal putra, Zikra di tunggal putri, sedangkan Laude dan Husni Ubah turun pada ganda putra. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Baik, terima kasih Dio. Jember Mini Zoo menghadirkan inovasi wisata baru melalui Magical Light Forest 2.0 dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. Laporan Gia Deborah.

0: Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur terus menghadirkan inovasi baru. Salah satunya melalui Magical Light Forest 2.0 di Jember Mini Zoo yang menawarkan pengalaman wisata dengan memadukan 4 zona dalam satu kawasan. 4 zona tersebut yakni Magical Forest, Cave, Mirror, dan Sunflower. Konsep ini dikembangkan dengan memanfaatkan sejumlah bangunan yang sebelumnya terbengkalai untuk diubah menjadi wahana wisata yang menarik dan memiliki nilai edukasi. Manajer Jember Mini Zoo Arif Febrianto mengatakan ide pengembangan Magical Light Forest berawal dari upaya mengoptimalkan fasilitas yang sebelumnya tidak terpakai agar memiliki manfaat baru bagi masyarakat dan wisatawan.
1: Oke, jadi Magical Light Forest ini adalah Magical Light Forest 2.0 di mana ini menggabungkan 4 zona, di mana yang pertama adalah Magical Forest, yang kedua adalah Cave, yang ketiga adalah Mirror, yang keempat adalah Sunflower. Sebenarnya ini awal mula idenya itu karena ada beberapa gedung yang terbengkalai dan akhirnya kita berubah menjadi suatu wahana. Dan alhamdulillah respon dari pengunjung dulu pernah kita coba itu positif. Dan kalau untuk ngomongin edukasi, mungkin ini lebih ke arah bahwasannya segala sesuatu yang memang tidak terpakai ternyata bisa untuk dijadikan suatu tempat yang berguna dan sangat-sangat cantik. Jadi seperti itu.
0: Kehadiran wahana baru ini mendapat respon positif dari pengunjung. Salah satunya datang dari selebgram dan influencer Rizky Bieber yang menilai Magical Light Forest sebagai inovasi baru dalam pilihan wisata di Jember.
2: Ini saya barusan datang di Magical Forest dan menurutku ini keren banget. Ini inovasi baru tempat wahana di Jember. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, harus datang ke sini di Jember Mini Zoo karena keren-keren banget nih. Ini benar-benar inovatif dan benar-benar baru pertama kali ada di Jember.
0: Kehadiran Magical Light Forest 2.0 menjadi salah satu upaya memperkaya pilihan destinasi wisata di Jember. Selain menawarkan wahana rekreasi, konsep pemanfaatan ruang yang sebelumnya terbengkalai juga menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dapat menjadi bagian dari pengembangan potensi pariwisata daerah. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kali ini kita sudah masuk ya dalam program Kentongan. Yang spesial hari ini kita kedatangan dua narasumber luar biasa ya. Nah, pendengar, ketika bencana melanda, tidak ada satupun instansi atau kelompok yang bisa berdiri sendiri. Kunci utama dari ketangguhan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana adalah seberapa kuat jejaring dan solidnya kolaborasi antar relawan di lapangan. Jawa Timur beruntung memiliki wadah besar yang menaungi ratusan organisasi relawan, yaitu Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur. Nah, menyambut hajatan besar 4 tahunan forum relawan ini, sore ini, hari ini, kita akan membedah persiapan menuju musyawarah tertinggi relawan Jawa Timur dalam tema menuju Kongres keempat ya, SRPB Jawa Timur, menguatkan jejaring, meneguhkan kolaborasi. Di Studio Pro 1 Surabaya telah hadir dua sosok kunci yang sedang mengawal persiapan musyawarah besar ini. Mari kita sapa dengan hangat. Yang pertama ada Kak Dwi Rosantiana, SIKOM. Ini minta dipanggil Kak Ocha tadi ya. Selamat sore Kak Ocha.
2: Selamat sore Mas Dio. Terima kasih.
1: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Teteh Ocha coba nyanyi Hijrah Cinta.
2: Aduh, beda ini.
1: Beda ya.
2: Beda server kali ini.
1: Teteh Ocha Rosa.
2: Iya, sama-sama Rosanya tapi beda ini penerimaannya.
1: Oke, okay. Tapi suaranya sama-sama enak kayaknya ya. Ini Kak Ocha ini selaku sekretaris SRPB Jawa Timur sekaligus Ketua Pelaksana Kongres 4.
2: Oke. Benar.
1: Kabarnya baik ya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Nah, bersama Kak Ocha ada Kak Jumadi. Ini minta dipanggil Kak Ju ya.
3: Ju.
1: Oke. Oke, ini selaku Dewan Kehormatan dan Si Persidangan Kongres 4. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Dio.
1: Kabarnya gimana, Kak Ju?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ini kita langsung saja ya, untuk membuka perbincangan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu SRPB Jawa Timur dan peran strategisnya dalam pengurangan risiko bencana di daerah. Silakan, siapa yang mau menjawab?
2: Oh ya, untuk SRPB sendiri ini adalah Sekber Relawan. Jadi simpelnya ini tuh adalah wadah dari organisasi relawan se-Jawa Timur. Nah, ini ada relawan penanggulangan bencana itu enggak cuman yang biasa di lapangan, tapi ada juga yang di balik itu. Kan kalau misalnya teman-teman itu seringnya mengenal relawan itu tanggap bencana ya. Nah, padahal relawan itu ada di 3 fase. Dan di SRPB ini semuanya ada. Mulai dari akademisi juga ada, mahasiswa juga banyak, terus relawan-relawan dari lembaga amil zakat juga banyak. Atau dari pencinta alam, apala juga ada ini, Mas. Nah, kami di sini itu ada 3 fungsinya SRPB adalah koordinasi, komunikasi, dan informasi. Kita memegang itu di SRPB sendiri. Oke. Gitu.
1: Jadi ternyata bukan hanya bencana ya yang di
2: Iya, prabencana juga bencana. Seperti SPAB, terus di Huntara, di pasca bencana juga.
1: Oke. Nah, kenapa Kongres 4 SRPB Jawa Timur menjadi momentum penting bagi jejaring kebencanaan di Jawa Timur?
2: Iya, ini adalah kesempatan kita untuk bukan sekedar acara 3 tahunan, tapi untuk konsolidasi juga dari antar mitra. Kami bukan anggota ya, Mas, menyebutnya. Kami menyebutnya mitra, kami setara. Dan kita waktunya laporan pertanggungjawaban ini. Karena berdasarkan Kongres 3 kemarin, itu masa bakti kita 3 tahun. Okay. Masa baktinya 3 tahun dan tepat tahun ini waktunya kita melakukan penanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban seperti itu.
1: Oh, laporannya itu lewat kongres ini?
2: Iya, okay. Kongres ini semacam musyawarah besar, pengurus periode saat ini harus melakukan laporan pertanggungjawaban, terus nanti kita mengevaluasi, lalu nanti kira-kira ke depan SRPB ini arahnya seperti apa di tengah kondisi yang seperti ini, banyak penyesuaian. Nah, itu gimana nih gitu. Dengan kondisi kan kemarin banyak juga bencana-bencana di Jawa Timur, apalagi di Indonesia juga udah macam-macam nih. Dan itu silih berganti gitu, enggak ada habisnya gitu.
1: Yeah.
2: Nah, itu salah satunya. Nanti menentukan koordinator juga beserta pengurusnya, lalu program kerja 3 tahun ke depan gitu.
1: Oke.
2: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Rencana kapan?
2: Untuk prakongresnya itu di tanggal 30 Agustus.
1: Akhir bulan.
2: Iya, itu prakongres di 30 Agustus hari Minggu. Kami di Tenda Pendidikan Bencananya BPBD Provinsi Jawa Timur. Yang ada di Waru. Dan untuk kongresnya sendiri di hari Sabtu dan Minggu tanggal 12-13 September kita menyelenggarakan di Gedung Widya Kartika yang ada di Jalan Duku Kupang Timur 13 nomor 12 Pakesawan Surabaya gitu. Untuk temanya sebetulnya yang jenengan tadi sampaikan itu adalah tema siaran. Untuk tema kongresnya sendiri, penguatan organisasi relawan penanggulangan bencana yang adaptif, profesional dan juga berkelanjutan. Ya harapannya dengan perkembangan-perkembangan sekarang relawan penanggulangan bencana bisa lebih adaptif dan juga tetap profesional dan bisa tetap berkelanjutan seperti itu.
1: Oke, itu tema besar dan tujuan utamanya ya. Oke. Kira-kira apa ini agenda-agenda krusial yang akan menjadi pembahasan utama dalam kongres besok?
2: Nah, kalau ini kongres ini persidangan, makanya saya bawa. Bawa beliau.
1: Silakan,
2: iya, saya bawa beliau.
3: Oke, Mas Joy, terima kasih. Di kongres keempat tahun 2026 kali ini ya tetap agenda utamanya ada 4 ya. Sebenarnya 3, nanti di ada sub agenda pokok. Agenda pertama itu adalah karena forum permusyawaratan tertinggi organisasi, jadi satu agendanya sebagai media pelaporan pertanggungjawaban kepengurusan masa bakti yang lalu atau saat ini berjalan
1: tahun
3: gitu ya.
1: Kemarin ya.
3: Iya. Yang kedua menentukan arah kebijakan dan menyusun program kerja rencana kerja 3 tahun ke depan. Dan yang ketiga memilih pimpinan atau kami menyebut koordinator organisasi koordinator SRPB Jawa Timur nanti beserta sub pokok agendanya yang menyusun kepengurusan lengkap begitu Mas Di.
1: Oke, oh berarti kalau saya tangkap besok ini bikin selain bikin rapor terus bikin rencana ini ya kedepannya tapi yang jalan itu
2: pengurusnya
1: yang sudah terpilih berikutnya.
3: Iya, betul.
2: Dan itu pastinya akan bekerja sama dengan stakeholder bersama mitra-mitra SRPB Jawa Timur.
1: Gitu. Nah, Kak Ju lagi sebagai bagian dari Dewan Kehormatan, bagaimana ini selama ini Kak Ju melihat perjalanan dan dinamika perkembangan SRPB Jawa Timur dari mungkin kongres yang pertama ya hingga menjelang besok ini kongres yang keempat.
3: Iya. Kongres pertama itu ada di Malang ya, kebetulan saya tidak hadir waktu itu. Jadi SRPB Jawa Timur semakin hari semakin besar, organisasi mitranya juga semakin banyak. Sekarang hampir 200 sekian lah ya, organisasi mitra. Kalau di jumlah person, anggota person relawannya itu 16 ribuan se-Jawa Timur. Nah tentunya ini akan semakin menjadi sebuah tantangan besar bagi pengurus tentunya. Oleh karena itu, setiap kongres, saat ini kongres keempat, tantangannya juga akan luar biasa. Kami Dewan Kehormatan menganggap ini sebagai sebuah tantangan, juga kesempatan untuk memberikan paling tidak bagi teman-teman organisasi mitra atau relawan itu mungkin ada yang berprestasi, ada peningkatan kebermanfaatannya luar biasa pada masyarakat, terutama terkait penanggulangan bencana, yaitu ada penghargaan itu ya, reward. Kemudian paling tidak juga adanya Dewan Kehormatan Organisasi atau Dewan Kehormatan SRPB Jawa Timur itu juga memberikan sebuah ya peringatan mungkin di tahap awal atau sampai ada sanksi bagi mungkin organisasi mitra ataupun relawan yang memang sengaja memanfaatkan organisasi besar ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, sehingga bukan untuk tujuannya, bukan untuk masyarakat lagi, bukan untuk penanggulangan bencana. Ini yang kita hadapi, tantangannya luar biasa di situ. Semakin tahun kondisi situasi juga semakin meningkat, tantangannya juga semakin banyak. Kurang lebihnya seperti itu Dewan Kehormatan hadir.
1: Oh berarti mitra di sini benar-benar diawasi ya ini setiap tahunnya gimana kinerjanya ya.
3: Iya.
1: Atau
3: ya, kurang lebih seperti
1: ada sejenis kalau misalnya ada pelanggaran seperti yang Kak Ju jelaskan tadi apa efeknya? Nanti dikasih skor atau gimana? Peringatan atau gimana?
3: Iya, sampai dengan saat ini alhamdulillah belum pernah ada ya.
1: Belum pernah ada ya.
3: Iya. Harapannya tetap seperti itu. Tapi paling tidak dengan adanya Dewan Kehormatan, jika memang ada pelanggaran berat, tentunya ya dikeluarkan dari organisasi.
1: Sampai dikeluarkan.
3: Iya,
1: dikeluarkan. Tapi belum ada ya.
3: Belum ada sampai dengan sekarang belum. Ya,
1: alhamdulillah. Berarti
3: ya.
1: Kerjanya oke nih, benar okay. Semua. Nah, kalau tadi pihak-pihak mitra-mitra ini selama ini siapa aja ini yang bergabung dengan jejaring SRPB Jawa Timur? Tadi disebutin 200 ya?
2: Iya, 200.
1: Ada 200 ya. Itu ya, saya enggak mungkin minta disebutkan 200. Iya. Ya, mungkin yang beberapa mungkin.
2: Iya, ya, dari Pramuka sendiri itu ada Brigada Penolong. Brigade Penolong BP13 Jawa Timur, dari Muhammadiyah ada MDMC, dari LPBINU juga ada, LPBINU, dan ada Bagana juga, Banser, Tangga Bencana, terus ada juga yayasan-yayasan, lembaga amil zakat seperti Nurul Hayat, Rumah Zakat, ada Rojas, ada Relawan Surabaya, SAR Surabaya, Kak Jo sendiri dari Pasuruan Navigator, saya juga dari Navigasi Darat, sama-sama dari Navigasi Darat. Nah, seperti itu kurang lebihnya.
1: Okay. Navigasi Darat berarti ada yang navigasi selain darat.
2: Iya, kan ada navigasi laut tuh,
1: iya,
2: navigasi laut. Di udara juga.
1: Udara juga, okay.
2: Iya, untuk pesawat, yeah. untuk kapal.
1: Okay. Gitu. Nah, kira-kira udah jalan beberapa tahun ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi ketika istilahnya kita kan membangun jejaring ya, lintas komunitas, benar, pemerintah, benar. Ada akademisi juga gitu. Ini tantangannya gimana?
2: Yang pasti kita itu kan punya persepsi masing-masing ya Mas.
1: Benar.
2: Ya kan? Nah ini biasanya agak susah juga. Terus kita juga mulai tetap menertibkan teman-teman untuk tertib dalam administrasi salah satunya. Dulu di Jawa Timur ini gak ada yang mau membawa surat tugas Mas. Ini langsung kegiatannya langsung berdampak dengan kegiatan saya. Karena sejak awal saya seringnya di sekretaris. Jadi teman-teman itu tidak terbiasa membawa surat tugas. Dan padahal surat tugas ini cukup membantu jika ada kendala di jalan. Pernah kami berkegiatan tidak tertib administrasi, salah satunya adalah tidak menggunakan nama asli sesuai KTP. Dan ini fatal. Akhirnya saat itu kita harus merubah isi daftar isi satu lembar itu. Ya kurang lebih ada 20. Karena beliau sempat terjadi kecelakaan dan asuransinya enggak bisa dicairkan kalau enggak sesuai nama. Memang fotonya hadir di kegiatan, di dokumentasi itu ada, di publikasi juga sempat menjadi salah satu narasumber. Tapi kan di daftar nama itu tidak bisa. Sedangkan daftar nama itu menjadi salah satu acuan dari mereka mengeluarkan jaminan itu gitu. Nah itu salah satunya. Terus teman-teman juga kita kan berusaha untuk mengkoordinasikan dan juga menyambungkan. Misal nih, Nurul Hayat punya dananya, lalu teman-teman di Galena punya transportnya, terus teman-teman ternyata kurang nih personilnya, kita bisa gandengin juga sama teman-teman Pramuka, karena mereka kan secara personil tersebar di kabupaten kota kan, seperti LPBI, MDMC, dan lain-lain. Nah seperti itu salah satu tugas dari SRPB. Terus fungsi dari SRPB bisa dimanfaatkan privilege-privilege itu gitu.
1: Agak misal, ribet ya.
2: Iya, misal RRI punya kegiatan, kami pingin nih mendatangkan teman-teman relawan. Nah, kami pingin spesifikasinya tentang pusat data informasi. Nah, kami pingin memberikan informasi tentang hoax dan lain sebagainya. Mengingat di kebencanaan sekarang banyak hoax nih. 2006 video apa letusan Merapi diupload lagi 2026. Nah, itu kan itu kan kayak gitu-gitu salah satunya. Nah, teman-teman nanti kita ambil dari satu organisasi satu biasanya atau maksimal dua. Jadi biar merata gitu. Salah satunya seperti itu. Gitu.
1: Ini saya tertarik sama yang tadi tidak memakai nama asli itu, berarti beliau itu pakai nama panggung atau gimana?
2: Iya, kayak saya nih di Rusantiana kan nama saya, di absen saya nulis Ocha. Nah, saya kecelakaan, saya nggak bisa mengklaim asuransi itu karena nama saya tidak terdaftar.
1: Sesuai KTP ya?
2: Iya, harus sesuai KTP. Nah itu agak sulit juga.
1: Oke. Terus sama tadi tidak membawa surat tugas ya? Tidak membawa ya? Bukan tidak membuat ya?
2: Itu termasuk tidak membuat dan tidak membawa. Kadang teman-teman itu sambil berjalan maksud saya gini, teman-teman sambil jalan mungkin yang sekretarisnya atau yang menjadi wakil sekretaris bisa bantu bikin surat tugas. Jadi teman-teman yang di lapangan silakan menyiapkan kebutuhan di lapangan. Misal seperti itu, Mas. Nah, hal ini kenapa nanti waktu nyampe Pusko atau nyampe kayak kongres besok nih harus menyertakan surat tugas yang dimana takutnya kami tuh Mas ternyata ngaku-ngaku nih dari RRI. Ternyata bukan orang RRI, gimana? Nah, salah satunya kayak gitu. Untuk ada buktinya nih, ini surat tugas nih. Nah, ada buktinya konkret. Kayak gitu, salah satu tugas, surat tugas.
1: Tuh. Ya, ternyata memang ini ya, banyak sektor di perkantoran aja yang tidak suka dengan kertas-kertasan gitu.
2: Iya, tapi ya mau gimana lagi ya, Mas ya?
1: Iya. Nah, kalau selama ini gimana SRPB memastikan komunikasi antar anggota jejaring ini tetap aktif dan efisien ya, bukan hanya waktu kayak terjadi bencana aja. Kalau selain terjadi bencana itu komunikasinya gimana?
2: Selain musyawarah besar 3 tahun sekali seperti kongres ini, kami juga ada setiap bulan itu arisan ilmu Nur Rupiah. Nah, itu kegiatannya peningkatan kapasitas SDM. Nah, itu macam-macam nih. Mau navigasi darat, mau nanti SAR, vertical rescue, atau yang lain-lain. Terus kami juga ada 12 grup arisan ilmu yang aktif. Ada grup SRPB Jatim yang khusus untuk ketua. Lalu ada, kita memaksimalkan kecanggihan teknologi sekarang aja sih. Kayak gitu, kurang lebihnya.
1: Nah, kira-kira di kongres besok ini apakah ada pembahasan khusus misalnya terkait regenerasi? Tadi kan kalau kepemimpinan ada ya, tapi kalau misalnya keterlibatan anak-anak muda ini, misalnya kayak rekrutan baru ini ada nggak kayak gitu?
2: Rencana untuk kongres ini besok di PRA kita akan menjelaskan kalau SRPB Jawa Timur sudah masuk ke dalam Perda 1 di Jatim tahun 2026. Lalu kita juga mengupayakan teman-teman yang dari mahasiswa Mapala atau dari organisasi-organisasi besar seperti Brigade Penolong, MDMC dan lain sebagainya, Asesina dan lain sebagainya, itu bisa mendelegasikan pimpinannya sendiri atau penerusnya yang masih muda-muda, seperti itu. Dan itu biasanya 1 tahun sekali, Mas. Kita ada rakor. Oh, jadi 3 tahun itu ada kongres, ada rakor 2 kali. Gitu. Nah, untuk selebihnya ya kembali lagi kepada persidangan gitu.
1: Ini tadi sempat dibahas karena di kongres besok ada pemilihan pemimpin yang baru ya,
2: berarti. Benar.
1: Kira-kira apa kriteria atau kualifikasi kepemimpinan yang ideal ya, yang mungkin diharapkan muncul untuk menjadi dan memimpin SRPB periode berikutnya?
2: Kak Jo.
3: Oke, sayang.
1: Boleh dua-duanya enggak apa-apa.
2: Iya, boleh. Nanti Kak Jo nanti saya tambahin boleh ya. Karena Kak Jo ini kan si persidangan dan itu ada di dalam konsiderannya persidangan.
1: Oke, cocok.
3: Boleh. Iya. Memang ada ya, langsung kami menyebutnya persyaratan itu ya. Ada dua itu dua kali maksimal koordinator SRPB
2: dua periode
3: ya, dua terpilih dua periode, jadi dua periode. Itu pernah terjadi pada kongres pertama kemudian kongres kedua, waktu itu Kak Dian Harmoningsih, Kak Dian ya, dari Brigade Penolong 13 Jawa Timur terpilih 2 kali, kemudian kongres yang ketiga Mas Wawan itu ya. Ya ini kongres keempat nih, atau siapa itu. Persyaratannya memang satu, yang spesifik harus aktif di organisasi mitra dan jadi ketua atau pimpinan organisasi mitra gitu. Tidak boleh anggota gitu. Jadi ketua misalnya kalau dari Brigade Penolong ya ketua Brigade Penolong Jawa Timur. Karena nanti dia yang terpilih ya nanti akan memimpin banyak organisasi mitra gitu. Logikanya seperti itu. Kemudian ada persyaratan teknis lainnya ya, paling tidak ya komitmen, loyalitas, jasmani rohani, jelas sih harus itu ya jadi panduan yang utama. Ya nanti ditambahkan oleh Kak Ocha.
1: Boleh.
2: Ya sementara ini kita baru 3 periode, jadi yang kemarin itu ada di Kongres 2 kita ada persyaratan maksimal 2 periode. Nah, itu tergantung dari dinamika saat nanti di kongresnya. Jadi apakah forum menyetujui maksimal 2 periode atau tidak, seperti itu. Terus koordinator lama boleh terpilih kembali. Misal nih kayak Kak Dian sudah 2 periode tidak bisa terpilih, seperti Pak Dewawan 1 kali periode dan berikutnya masih bisa terpilih. Tapi di Kongres 5 nanti bisa jadi Pak Dewawan tidak bisa karena sudah 2 periode, kurang lebih seperti itu. Terus biasanya nanti ada dinamika di FGD. Nanti kita ada komisi-komisi nih, ada komisi A, B, dan C yang membahas statuta, nanti program kerja dan anggaran, dan satu komisi khusus untuk mengatur tata cara pelaksanaan dan juga persyaratan. Persyaratan koordinator SRPB nanti seperti apa. Untuk saat ini yang paling terakhir yaitu seperti yang disebutkan oleh Kak Jumadi tadi, gitu.
1: Berarti 2 periode itu nggak paten ya, bisa jadi mungkin setelah diskusi besok ada mungkin bisa berganti jadi cuma satu kali atau mungkin diperpanjang jadi 3 kali gitu.
2: Nah, itu bisa jadi tergantung bisa jadi, forum dan juga
3: dinamika
2: nanti,
3: ya,
2: dinamika nanti waktu di persidangan. Benar.
1: Nah, setelah Kongres 4 selesai nanti besok ya, kira-kira target atau output konkret apa yang paling ingin dicapai oleh SRPB Jatim?
2: Yang pasti kita harus menyusun kepengurusan, lalu kita harus menjalankan program-program kerja yang ada, terus kita harus memperkuat lagi sinergi dengan lintas organisasi, lembaga, dan lain sebagainya. Seperti SRPB dengan RRI, ini kan setiap minggu ada 2 kali kan. Nah, nantinya harapannya bisa tetap berjalan, kan itu ada MOU-nya ya. Nah, itu hal-hal seperti ini yang harus diketahui sama pengurus baru nanti, pimpinan organisasi SRPB nanti. Itu salah satunya di situ, karena dari situ baru nanti bisa menjalar kemana-mana. Tuh, harus memperkuat dengan Basarnas, BMKG, ya kan, itu masih satu hubungan juga, masih relevan.
1: Oke, nah, oke, waktu kita sudah hampir habis, jadi sebagai penutup mungkin ya Kak Ocha dan Kak Ju, kepada masyarakat Jawa Timur menjelang Kongres 4 SRPB agar semakin aktif membangun jejaring, semangat gotong royong, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana ini, apa ada pesan nggak buat ini?
2: Monggo,
1: mungkin
2: Kak
1: mitranya Ju, atau mungkin dia buat pesan buat masyarakat atau gimana?
3: Ya, saya awali dulu ya nanti.
1: Boleh.
2: Boleh.
1: Ya.
3: Baik. Menjelang atau menuju Kongres ke-4 SRPB Jawa Timur tahun 2026 ini, karena SRPB Jawa Timur itu terdiri dari banyak relawan komunitas se-Jawa Timur, di mana bagian dari pentahelix penanggulangan bencana. Mari kita sama-sama menyukseskan, mendorong untuk berpartisipasi aktif di dalam menyusun arah kebijakan relawan PB Jawa Timur ke depan melalui SRPB, melalui Kongres ini, sehingga sekali lagi output endingnya, finishnya adalah mewujudkan Jawa Timur tangguh bencana dari berbagai sisi, termasuk support dari komunitas relawan ini.
1: Oke. Okay.
3: Ya.
2: Ya, kami ingin setelah Kongres nanti SRPB Jawa Timur tidak hanya memiliki kepengurusan baru, tetapi juga memiliki energi baru, arah gerak yang lebih jelas, jejaring yang semakin kuat, dan juga kolaborasi yang semakin konkret. Dan karena pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi relawan bukan hanya seberapa besar organisasinya, tapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Ya, bagaimanapun kita akan kembali ke masyarakat.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih, semoga seluruh rangkaian persiapan hingga pelaksanaan Kongres 4 SRPB Jawa Timur berjalan lancar, sukses, dan menghasilkan kepemimpinan serta gagasan yang membawa keberkahan bagi masyarakat Jawa Timur.
2: Amin. Amin. Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ocha.
2: Ya, terima kasih RRI juga.
1: Hati-hati pulangnya nanti udah sore nih, jam-jam macet ini.
2: Iya, benar.
1: Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Kentongan edisi hari ini. Sampai jumpa di Kentongan selanjutnya. Terima kasih.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan Cek Fakta edisi 11 Agustus 2026 bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis serebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Farida Husnia yang melaporkan Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar hingga sore hari ini. Silakan laporan rekan Farida.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Universitas Hang Tuah UHT Surabaya. Hari ini terselenggara pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar. Di hari kedua ini berlangsung hingga sore tadi, dan untuk selengkapnya di sebelah kanan saya ada Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono. Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore, Bapak. Saya Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah selaku penyelenggara kegiatan pelatihan dasar hukum laut internasional kerjasama antara ISIL dengan Universitas Hang Tuah.
2: Iya. Kabarnya ini kegiatan kerjasama ini pertama kalinya, Pak, ya, di tahun ini?
3: Ya, antara ISIL dengan UHT baru pertama kali. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang bisa tetap berjalan. Dan kemarin sudah ditandatangani MOU antara Rektor dengan Ketua ISIL dan perjanjian kerjasama antara Dekan Fakultas Hukum UHT dengan Ketua ISIL yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga ke depan kita akan terus menjalin hubungan dari kedua pihak dalam rangka untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.
2: Saya geser ke Sekjen ISIL, ya, Pak, dengan juga untuk narasumber dialog narasumber dari pelatihan ini sore tadi yang sudah diisi oleh Sekjen ISIL, yaitu Profesor Diana Puspitawati, yang sudah membagikan informasi tentang rezim negara kepulauan dan praktik Indonesia. Bagaimana ini, Prof, untuk materinya bisa diberikan statement sebentar, gitu?
4: Baik, pertama-tama mungkin saya jelaskan ISIL itu dulu, ya. Jadi ISIL itu Indonesian Society of International Law Lecturers. Jadi perkumpulan dosen pengajar hukum internasional. Nah, hukum laut internasional ini merupakan salah satu cabang ilmu dari hukum internasional. Dan pelatihan yang kita adakan ini adalah untuk memberi wawasan kepada dosen-dosen. Tentunya ada tingkatnya seperti yang dikatakan tadi, ada tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat advance. Itu tentang pemahaman tentang hukum laut itu sendiri. Dan materi yang saya sampaikan tadi mengenai negara kepulauan. Jadi karena ini analisa hukum, jadi memang kita melihat pada norma-norma pengaturan tentang negara kepulauan itu sebagaimana diatur pada bab 4 Konvensi Hukum Laut 1982. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana pasal itu bisa berbunyi demikian. Itu konvensi ini merupakan salah satu konvensi internasional yang isinya itu banyak kompromi, gitu ya. Oleh karena itu disebut sebagai package deal. Jadi ada kompromi-kompromi kepentingan antara dua kelompok negara besar, yaitu negara pantai dan negara pengguna, atau kita kenal coastal state dan user maritime state. Kira-kira begitu. Jadi ini memberikan pemahaman apa sih maksudnya dari norma yang ada itu. Tidak bisa mungkin serta-merta diartikan harfiah, tapi kita harus melihat kepentingan-kepentingan negara yang diwadahi dalam aturan.
2: Terima kasih, Prof. Baik, pendengar, untuk pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar berlangsung selama 4 hari hingga Lusa mendatang, dan pelatihan ini diikuti oleh akademisi juga praktisi yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat di bidang hukum laut internasional. Dari UHT Surabaya, Farida Husnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Farida Husnia. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Farida Husnia yang melaporkan. Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pelatihan hukum laut internasional tingkat dasar hingga sore hari ini. Kita akan kembali dalam Surabaya sore ini.

0: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
1: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Gitu ya?
1: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
1: Betul itu.
0: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.
2: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih.
3: Dengar-dengar dari grup WA. Tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
4: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
2: Ah, masa?
4: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
2: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
4: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. rri.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
2: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya, sayangnya.
4: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
2: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo, sayang. Terima kasih ya.
4: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.
5: Laporan terkini.
6: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ermina Jen yang mengabarkan rakor perunggasan di Surabaya. Kementan tegaskan lindungi 3,8 juta peternak. Silakan laporan rekan Ermina.
7: Iya, Dio dan juga pendengar, Kementerian Pertanian memperkuat perlindungan peternak dalam rapat koordinasi perunggasan di Surabaya hari ini. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi dari para peternak. Amran mengatakan bahwa pemerintah telah membahas kondisi peternak hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari sebelum mencapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya adalah melanjutkan kebijakan harga pakan hingga akhir tahun untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah memastikan harga telur dijaga melalui penyerapan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pelaku usaha yang memainkan harga pakan. Dan untuk harga pokok produksi HPP dan harga pangan pemerintah untuk telur sendiri juga menjadi perhatian oleh pemerintah, di mana harga pakan menurutnya harus dijaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebihan. Ia menyebutkan bahwa ada terduga perusahaan yang menaikkan harga dan akan diperiksa oleh Satgas Pangan pada Rabu besok. Dan ia juga menyampaikan bahwa pemerintah ini berkomitmen menjaga keberlangsungan sekitar 3,8 juta peternak yang menggantungkan kehidupan dari sektor perunggasan. Dan pemerintah juga terus bergerak setelah menerima aspirasi peternak di sejumlah daerah yang hari ini menghadiri rakor perunggasan di kota Surabaya maupun yang mengikuti rakor secara daring. Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah tidak memberi ruang bagi pihak yang mengambil keuntungan saat peternak mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam rakor tadi, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera dari Kendal, Jawa Tengah, Suwardi, juga menyampaikan aspirasinya dan meminta kenaikan harga pakan tidak terus berlanjut. Ia juga meminta cadangan pangan pemerintah ini bisa menambah telur karena kondisi pasar saat ini mengalami kelebihan pasokan. Di mana menurutnya telur menumpuk banyak di kandang sampai dengan 7 hari, bahkan banyak yang tidak laku. Ia juga mengakui bahwa para peternak ini mendukung program makan bergizi gratis MBG, namun ia berharap implementasinya benar-benar bisa mengakomodir para peternak, baik itu melalui penyerapan telur maupun juga unggas. Dan Suwardi mengatakan bahwa keputusan Rakor di Surabaya hari ini memberikan kepuasan bagi para peternak, namun pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat pada hari ini di Surabaya. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dio.

0: tanggal 10 Agustus diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Momentum ini menjadi peringatan bahwa kemajuan bangsa tidak lepas dari peran ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Indonesia telah menunjukkan bahwa anak bangsa mampu menciptakan karya-karya besar dari riset hingga industri berbasis teknologi. Semangat ini perlu terus dijaga agar kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di era digital seperti saat ini, teknologi hadir dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebangkitan teknologi nasional harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.
1: Pendengar, saat lagi pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kuman.

dan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami ajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik Rizki Allah. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan, untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkaulah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allahlah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah, caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal, yang datangnya dari Allah, ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah
Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara. Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal solih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: لَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
1: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Pendengar, siapkah menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896-300-893-0. SP Tuban Witra 0896-1608-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur mengusulkan revitalisasi sejumlah bangunan sekolah dasar yang membutuhkan perbaikan kepada pemerintah pusat pada 2026. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan revitalisasi yang diusulkan tidak bersifat membangun total, melainkan perbaikan ruang kelas dan bagian bangunan lainnya yang sudah usang agar kegiatan belajar-mengajar berjalan optimal. Adapun peninjauan revitalisasi sekolah antara lain dilakukan di SDN Mangu Harjo di Jalan Hayam Wuruk dan SDN Ngengong di Kelurahan Ngengong, Kota Madiun. Keduanya menjadi bagian dari sekolah yang mendapatkan dukungan anggaran revitalisasi. Sementara di SDN Ngegong, revitalisasi mendapatkan anggaran sekitar Rp468 juta untuk 4 ruang kelas. Selain itu, satu ruang kelas lainnya mendapatkan dukungan anggaran dari APBD. PLT Wali Kota Bagus memastikan progres pembangunan terus dipantau agar hasil pekerjaan sesuai dengan kebutuhan siswa. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Institut Teknologi 10 November ITS dalam rangka memperkuat inovasi teknologi di daerah. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan dalam penandatanganan kerjasama yang dilaksanakan di Surabaya Selasa 11 Agustus, mencakup penguatan ketahanan pangan, sektor perikanan, dan optimalisasi potensi maritim melalui pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Bagi Banyuwangi, hal ini menjadi nilai tambah untuk menggandeng ITS terutama dalam pengembangan sektor perikanan. Dia juga menyambut baik karena kerjasama tersebut relevan dengan kondisi Banyuwangi yang memiliki garis pantai sepanjang 175,8 km dan berpotensi perikanan yang besar. Menurut Ipuk, sebagian nelayan Banyuwangi masih menggunakan pola tradisional dan sehingga diperlukan penguatan teknologi, penelitian, pengelolaan, hingga hilirisasi produk perikanan. Dia berharap kolaborasi dengan ITS tidak berhenti pada penelitian tetapi menghasilkan pendampingan dan inovasi yang meningkatkan nilai tambah produk perikanan masyarakat. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini, masih ditemani Dio Pratama tentunya ya. Jangan lupa nanti pukul untuk azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 18.43 ya. Agak mundur ya dari hari-hari sebelumnya ya. Oke, kemudian nanti selepas itu pukul 19 seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini ya dari Indonesia, mancanegara, dan informasi olahraga dan juga informasi cuaca esok hari tentunya dari BMKG. Jadi setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Aku Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Meski nasionalisme terbentur garis keturunan, mereka warga etnis Tionghoa Tambak Bayan seolah melawan arus. Kami akan mengajak Anda lebih mengenal kampung Tambak Bayan dalam kisah Aku Indonesia. Bersama saya, Ben Hermawan. Kampung Tambak Bayan terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Kampung ini berada di sudut kota dengan ciri khas perkotaan dengan lalu-lalang kendaraan yang menyertai. Sekilas kampung ini tampak sama dengan kampung-kampung lainnya. Tapi yang bikin beda, kampung ini mayoritas dihuni etnis Tionghoa. Malam itu, kampung yang berada di Surabaya Timur itu berbenah. Perpaduan lampion dan ornamen Mandarin di antara umbul-umbul bendera merah putih terlihat. Hari itu, warga Tambak Bayan Tengah, bahkan kampung-kampung lainnya di Surabaya, mempersiapkan acara besar syukuran atas kemerdekaan Indonesia. Kami bertemu Lim Kim Hyo, yang merupakan generasi muda di kampung Tambak Bayan. Perawakannya kurus, tapi dari dialah kami mendapati makna arti nasionalisme.
1: Nama aku Cina, Tionghoa lah. Aku tetap orang Indonesia, gitu. Tetap orang Indonesia. Darah-darah dagingku orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia, lahir di Surabaya. Ya orang Indonesia, mungkin orang Cina, ya mungkin. Saya misalnya jana aku di apa di tulang ke Tiena. Kak mungkin saya orang Cina, ya orang Indonesia.
2: Nah kita lah generasi keempat. Dan memang leluhur kita dari sana. Nasi, kayak nenek kakek aku nenekku. Nenek lah di sini.
1: Tak tahu. Kayak pak aku ya, gak pernah mengajari. Surabaya sih kita makan tahu. Gak ngerti karena kan anak-anak jadi aku keturunan Cina. Bukan apa? Cina lah anu, jeneng anu. Aku deh, aku lho. Tapi aku ke Indonesia.
0: Bagi sebagian orang, Kim adalah warga negara asing. Nama dan wajah oriental yang mengidentikan itu. Tapi di balik itu, yang menekankan bagian dari Indonesia dan bertumpah darah Indonesia.
1: Aku Jogja aja mas, merasa saya orang Indonesia.
3: Ada nggak yang kayak gitu, yang sama yang temui di?
1: Ya ada sih, ada.
3: Rata-rata bilang apa rata-rata?
1: Cina gitu, cakepi. Hei, aku tak tertawa aja mas, tertawa aja. Aku nggak bisa orang Indonesia. Makanya nama aku Cina, tapi orang Indonesia. Saya lahir di Surabaya, makan urip di Surabaya, di Indonesia. Misal aku jelasannya aku di pulangan ke Cina. Ya orang Cina ya saya menghadap aku orang Indonesia, aku mungkin orang Cina.
0: Buat apa itu, Ibu? Hal yang sama juga disampaikan Yong Kim Oi. Kami bertemu Kim Oi di rumah petak Tambak Bayan. Waktu itu ia tengah mempersiapkan catering yang merupakan pesanan warga.
3: Pesanan juga ya mungkin ada yang pesan apa?
4: Pokoknya tiap hari itu ada yang minta. Jadi misalnya mau minta dimasak no capcay ya dimasak no. Jadi gak jual apa rutin gak?
3: Dari luar atau dari sini rata-rata Bu?
4: Yang rata-rata beli... kan dulu kita cateringan terus berhenti ya karena tenaganya wis gak mumpuni sudah tua. Ya cari langganan gitu aja
3: ya. Tapi laris ya?
4: Biasa mas.
0: Bagi Kim Oi, wajah oriental bukan menjadi alasan untuk menjadi pembeda.
3: Tapi keluarga kakek di Cina masih ada ya? Apa
4: sudah gak kenal?
3: Udah putus sih.
4: Iya, kakeknya di sini ya gak tahu, kita juga gak pernah di sana. Ya si Indonesia kita ini, om kita lahir di sini, ini mama aja lahir di sini.
3: Oh mama di sini?
4: Iya lahir di sini, papa juga lahir di sini. Kakeknya papa tuh, ngapung kita ikhlas lahir di sini. Iya. Umur 90 aja sudah lahir sini. Di
0: sini. Menurutnya ia sama dengan warga negara Indonesia dan etnis lainya. Namun di balik itu, ia merasakan masih ada diskriminasi meski jiwanya hanya untuk Indonesia.
4: Mungkin kalau orang luarnya yang masuk sini yang biasanya yang kadang-kadang kan orang luar terus dolin-dolin terus mayak gitu loh sing ngompor-ngompori.
3: Kalau sampean dinamai Jawa apa Cina?
4: Nama Cina, tapi Cina. Sudah WNI, cuman gak ganti nama kan dulu ganti nama kan mahal.
3: Iya.
4: Wong dulu kita apa ikut WNI aja kan naturalisasi itu yang bayar satu orang 400 berapa nanti ada telek bengek lagi apa untuk ngurus ini bayar lagi.
3: Tapi nggak pengen untuk nama Jawa atau tetap dipertahankan Cinanya nama
4: ya,
3: Cina?
4: Ya males mas, ganti-ganti mana, podo ae.

0: sekarang di sini loh, kalau kalaupun kita namanya nama Indonesia ya, kalau wajahnya tetap gini kan tetap aja kalau orang enggak aneh. Oh, Cina gitu. Tapi kita cuma ingin wong Cina wong aku lah di Indonesia, Cina enggak ngerti kayak apa nang kene, babano kan ngomong apa.
1: Warga Tambak Bayan sebenarnya sama dengan etnis lainnya. Masalah nasab atau keturunan yang membuat banyak orang menyebutnya non pribumi bahkan Cina.
2: Arah-arah biasanya bingung, jingga. Ya gak apa-apa, kan betul.
1: Ini aku ya. Apa yang disampaikan Denny Sumanjaya, tokoh pemuda Kampung Tambak Bayan itu bisa menjadi gambaran. Bahwa di balik keberagaman, ada bagian kecil dari penduduk Indonesia dengan beragam suku dan bangsa.
2: Kita itu punya pemikiran begini. Banyak, zaman cilik kita digituin semua mas, pasti itu. Cina, langsung juga digituin. Ya jawabannya kita gampang. Dia memang Cina. Lo kan Maduro. Lo kan memang Maduro. Emang Jepano. Lu memang Cina. Lek kon ngomong aku ketek aku ngamuk. Lek kon ngilokno aku Jawa aku ngamuk. Mong aku lho Cina.
1: Biar mu agamku Islam. Terlepas dari permasalahan yang dihadapi, menelusuri Kampung Tambak Bayan membawa kita pada sebuah dimensi yang berbeda dalam melihat keturunan Tionghoa di Indonesia. Umumnya penduduk di sini tinggal di rumah petak ukuran 4x5 meter dan diisi oleh banyak anggota keluarga. Jalanan kampung ini juga sempit berupa lorong dan gang-gang kecil. Namun warga Tambak Bayan tampak menikmati itu dengan kasana dan budaya di dalamnya. Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Surabaya, Susino Karya bercerita, kemajemukan yang terjalin di Tambak Bayan di tengah intoleransi dapat dikatakan masih tinggi. Senyum dan keramahan masih tersebar dari wajah mereka karena warga mempunyai prinsip mereka sama dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya yang bagian dari Indonesia.
3: Kalau sini yang di rumah gede ini sekitar 50-60 kakak. Karena ini kan merger. Merger itu penggabungan dari kepatian. Jadi sekitar 70-an lebih. Kalau yang di sini ini generasi ketiga keempat. Apa hidup di sini ini inilah juga bagian dari warga kota Surabaya. Apa adanya, tanpa ada apa-apanya. Ya kehidupannya seperti gini. Memang mayoritas Cina, Jawa, Madura juga ada. Kalau misalnya kalau ada tetangga yang apa ini, yang merayakan hari raya Idul Fitri, kita juga mengucapkan. Itu kalau ketika kita Imlekan, mereka juga mengucapkan seperti gitu. Dan tradisi ini kan sudah lama juga. Misalnya setiap tahun untuk Imlekan tuh. Yang sering kami lakukan ya ini apa nih, barongsai keliling kampung. Otomatis kan senang juga warga sekitar itu.
1: Sesepuh warga Tambak Bayan, Yo Kwi Hong, atau biasa disapa Mbohai, juga menceritakan semangat keindonesiaan. Sembari menyeruput kopi, ia berusaha mengingat memori di masa lalunya. Ia menerawang jauh di masa Orde Baru, bagaimana penghuni rumah petak Tambak Bayan hidup mengikuti perkembangan politik waktu itu. Saat itu dirinya tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi selayaknya penduduk lainnya, pun juga masalah administrasi kependudukan.
4: Kalau WNI asli pribumi aneh, ini cuma warga Indonesia. Dulu kan Chinese, dulu kan orang Chinese kan ada dua buku, satu buku biru hitam, yang satu buku imigrasi. Jadi sekarang dua ini dibentuk untuk KTP warga Indonesia.
5: Berarti sekarang kalau mau statusnya orang WNI di keturunan Chinese, sebelumnya dasarnya pakai buku dua itu ya?
4: Iya.
5: Buku biru hitam?
4: Biru sama hitam.
5: Biru sama hitam ya, imigrasi sama?
4: Hobiru.
5: Hobiru.
4: Hobiru polisi.
5: Hobiru polisi. Buat apa nih Pak?
4: Itu setiap tahun kita lapor.
5: Buat apa?
4: Tambah lagi. Warga Indonesia KTP-nya kuat.
5: KTP keluarnya tahun?
4: Ya, itu kan tahun
5: 89 itu Pak?
4: Ya. Aku kan sudah punya KTP 89. Gak pakai nama dua.
5: Satu ya?
4: Satu. Habis kau pilih minta pelakuan baik. Nanti kan masuk no di imigrasi di baru sana. Terus itu kasih komunikasi isi fotokopi. Dulu orang Cina ya namanya cuma orang Cina tak ada nama Indonesia.
1: Bohem memberikan penyemangat bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari Indonesia, sama halnya dengan suku dan etnis lainnya. Etnis Tionghoa juga punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama, yakni menjaga dan merawat Indonesia.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.43 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271.500 Amerika.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan namanya gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, Tus Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan, posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerja

0: Mas Kadif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
1: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
2: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
1: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
4: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
5: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026.

punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.

0: Pasti.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior. Dan terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Surabaya 99,2 FM. Saat ini tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda untuk menyimak bersama-sama Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 11 Agustus 2026 dengan topik Menjadi Anak Kecil di Hadapan Bapa, yang akan dihaturkan oleh Romo Satrio. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Umat Allah yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Romo Leonardo Satrio Priambodo dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Menjadi Anak Kecil di Hadapan Bapa. Baiklah, sebelum memulai renungan ini, saya akan buka dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami aturkan kepadamu, karena kami boleh mengenal dan memanggil engkau sebagai Bapa, dan engkau pun menganggap kami sebagai anak-anakmu. Kiranya kami pun dapat bersikap layaknya seperti halnya seorang anak di hadapanmu, supaya kami pun dapat berbuat sesuai dengan ajaranmu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenung sejenak dengan tema Menjadi Anak Kecil di Hadapan Bapa, yang kemudian saya akan membacakan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, semakin dewasa, seringkali kita menjadi semakin mandiri, lalu kemudian bersikap bisa segalanya. Seolah-olah kita serba mampu, lalu kemudian semakin sedikit membutuhkan dan mengandalkan pertolongan orang lain. Karena kita sudah serba bisa. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kita ini jugalah makhluk yang lemah, yang bisa jatuh. Juga bisa keliru, bahkan melukai hati orang lain. Dan seringkali kita pun tidak melihat sisi-sisi itu. Sisi kelemahan kita yang seringkali juga melukai orang lain. Nah, di sini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bersikap seperti anak kecil yang sekiranya membutuhkan pertolongan orang lain karena sadar akan kelemahannya. Lebih-lebih di hadapan Tuhan sendiri, ketika kita merasa serba bisa dan serba mampu, akhirnya kita akan melupakan Tuhan itu sendiri. Kita akan merasa bahwa segala hal yang kita lakukan itu sudah cukup. Lalu kemudian kita tidak lagi datang ke gereja, datang untuk berdoa, untuk menyapa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Lebih-lebih untuk bersyukur. Karena semua yang sudah dilakukan, dilakukan itu atas pekerjaan, atas usaha yang kita lakukan sendirian. Sehingga kita tidak pernah melihat bahwa sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu juga adalah buah penyertaan dari Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudari, melalui renungan hari ini kita diajak untuk menjadi seperti anak kecil yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari orang lain. Secara khusus sebagai umat beriman, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan sendiri. karena kita seringkali bisa saja jatuh. Mungkin kita merasa belum jatuh, padahal sebenarnya kita sedang ke arah yang keliru. Begitu juga dengan di tengah gereja sendiri. Kita pun juga membutuhkan pertolongan umat Allah, membutuhkan hidup bersama di dalam persekutuan gereja. Sehingga kita tidak boleh bersikap egois, merasa sendirian sudah bisa. Tetapi kita diajak untuk saling memberikan bantuan dan menerima bantuan di dalam komunitas gerejawi. Begitu pula di dalam lingkup keluarga, kita pun juga hendaknya saling bergantung, saling membutuhkan orang lain dan membantu orang lain, entah suami istri maupun juga anak-anak. Sehingga ada dialog, ada percakapan, ada kasih sayang timbal balik. Sehingga sikap seperti anak kecil itulah yang membutuhkan orang lain menjadi hal yang sangat dirindukan Tuhan. Sehingga ketika ada anak-anak datang kepada Yesus, ya biarlah anak-anak datang kepadaku. Karena orang seperti inilah yang dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang sadar akan kelemahannya, yang kemudian membutuhkan pertolongan dari orang lain, juga pertolongan dari Tuhan sendiri. Semoga kita tetap ingat bahwa kita adalah anak di hadapan Allah Bapa. Berkat Tuhan menyertai kita semua.

Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya Romo Leonardo Satrio Priyanggodo dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya dengan tema menjadi anak kecil di hadapan Bapa. Terima kasih atas perhatian Anda dan perjumpaan ini saya akhiri dengan doa serta mohon berkat Tuhan bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, syukur kami aturkan kepadamu atas segala kebaikan yang senantiasa Engkau hadirkan kepada kami anak-anakmu ini. Bantulah kami, supaya kami pun dapat menjadi anak-anak yang baik seturut dengan teladan dan juga bimbinganmu sendiri, supaya kami dapat tumbuh dewasa dan juga dapat mendidik anak-anak kami pun dengan hal yang serupa ke arah yang baik untuk semakin mencintai Engkau. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, serta seluruh rencana dan niat baik kami, kiranya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati saudara-saudari sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Plus Satu sampai saat ini. Akhirnya saya Dio Pratama harus pamit undur diri sebelum mengakhiri rangkaian Surabaya sore ini ya. Kami ingatkan, Surabaya malam ini Anda akan ditemani oleh Joe Adi Yuanda hingga nanti pukul 24 dini hari nanti. Nantikan program-program menarik seperti Ngobras dan juga Ruang Rindu edisi hari ini. Akhir kata, saya Dewi Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui, bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Satu lagu dari Tulus sudah kita nikmati bersama. Dan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui drama radio, yang kali ini akan menghadirkan satu kisah tentang sepeda tua ayah, persembahan dari RRI Ranai. Dan selepas itu nanti Anda akan kami ajak untuk bisa bergabung dan berinteraksi bersama kami melalui program Ngobras, kemudian Ruang Rindu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, saya Juwadi Yuwanda akan hantarkan Anda untuk mengikuti program berikutnya Surabaya malam ini.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah, ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya nak, ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

0: Tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman. Di dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa, yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ai.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Saya Jody Yuanda hadir kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk sharing-sharing, ngobrol-ngobrol gitu ya. Untuk bisa bergabung malam hari ini dalam program Ngobras, Ngobrol bersama Juadi Yuanda. Dan saya ingin ajak Anda untuk cerita-cerita dalam momen 17 Agustus, ya, momen dalam rangka menyambut kemerdekaan, Anda turut ambil bagian itu di bagian apa, ya? Ikut kerja bakti, masak-masak buat nyiapin tirakatan, ikut juga menghias kampung, ya, pasang bendera, ataukah hanya sebagai penggembira aja? Anda boleh bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314-992. Halo, selamat malam Ngobras.
1: Selamat malam juga Ngobras.
0: Iya.
1: Ngobrol santai dengan Mas Juadi Yuanda.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka Mas Ju.
0: Merdekanya kok lemas ngono. Merdeka Mas Ju. Aduh.
1: Merdeka Mas Ju.
0: Lemes, lemes, lemes. Iya, iya, iya. Bu Siti sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dalam momen 17 kali ini memperingati kemerdekaan, Ibu ambil bagian sebagai apa, Bu? Tukang masak, tukang masak, bagian masak, bagian makan.
1: Kalau jadi mau

0: Jadi antar RT ya, antar RT gitu kak, atau
1: Iya,
0: antar Dasa Wisma?
1: sakelompok
0: Sakelompok,
1: gitu.
0: sakelompok. Ibu bagian apa bu? Kalau dalam buat nasi kuning itu buat bumbunya, menghias nasi
1: Buat
0: kuningnya.
1: sendiri nanti. Saya buat sendiri. Buat
0: Buat,
1: sendiri nanti,
0: oh
1: iya.
0: buat sendiri.
1: Ada lagi, satu lagi.
0: Ah.
1: Membuat itu, jeletrenane cucur.
0: Apa
1: Nah,
0: iku
1: longgar.
0: jeletrenane cucur iku apa neh?
1: Ya, adunane, adunane,
0: Alah
1: Mas.
0: alah bahasane re jeletrenane jeletrenane iku.
1: Itu ketengeran.
0: Hah?
1: Nanti yang seratnya bagus, sor, langsung meledus, baru jadi nanti.
0: Ya. Ya, semoga menang ya Bu ya tahun ini ya Bu.
1: Amin,
0: Karena
1: doain
0: saya
1: ya.
0: yakin itu pesaingnya pasti banyak. Banyak
1: Oh,
0: ibu-ibu.
1: banyak. Ada 7 rasa nih.
0: Sudah
1: Saya nggak
0: terbukti
1: takut kok.
0: enak-enak
1: Coba
0: pasti ya.
1: aja.
0: Terus yang makan siapa gitu Bu?
1: Ya nanti, nanti kan banyak yang
0: Ada
1: makan.
0: yang makan banyak ya.
1: Iya, balik desa kok.
0: Oh, bisa. Enak dong kalau gitu ya. Rencananya mau dihias apa nanti? Tumpengnya mau dihias pakai apa? Daun-daun dari 7 rupa atau apa mungkin dari negara-negara?
1: Daun-daun nanti, saya kan banyak daun-daun di rumah.
0: Kayak apa daun apa daun seledri,
1: Nanti,
0: daun
1: nanti,
0: jambu, oh nanti ya,
1: nanti.
0: kejutan ya,
1: Sama
0: alah
1: ada
0: alah,
1: ayam, ayam panggang petenteng nanti.
0: ayam panggang, petatang petenteng, ya ya,
1: Nantang. Yang penting
0: oke,
1: rasanya nanti, Mas,
0: iya
1: rasanya,
0: dong,
1: Mas.
0: namanya juga lomba ya, rasa tapi
1: Iya.
0: kalau rasanya enak, hiasannya kurang bagus kan juga jelek Bu. Harus juga hiasan juga
1: Ya,
0: harus keren
1: bumbunya
0: kan.
1: bikin sendiri. Saya enggak mau beli, bikin sendiri. Itu
0: Bikin sendiri.
1: resep
0: Ibu
1: saya.
0: yakin menang nggak ini? Yakin menang nggak?
1: Pasti,
0: Oh,
1: pasti yakin saya.
0: pasti yakin menang ya. Siap. Oke deh kalau
1: Doain ya,
0: begitu.
1: Mas, ya.
0: Iya dong, doain. Saya doain untuk.
1: Saya kan bolonya Mas, Mas Jo juga.
0: Oh enggak Bu.
1: Loh kok gitu? Awas ya.
0: Saya nggak bolo-boloan.
1: Kok gitu, Mas?
0: Saya bolo dewa, Bu. Bolo Kurowo saya. Ya, wes makasih
1: Mas,
0: banyak ya, Bu Siti
1: penyiar,
0: ya.
1: penyiar butuh pendengar enggak, Mas?
0: Saya butuh tapi nggak mau bolo-boloan. Saya bolo ikut ya Allah.
1: Wes, pokoknya doain, Mas, ya.
0: Ya,
1: Doain.
0: siap. Oke.
1: Doain. Nanti, nanti. Ini kan mulutan sudah
0: Lewat.
1: kurang berapa hari.
0: Oh, belum ya?
1: Belum.
0: Ya, nanti mulutan juga. Wah, enak
1: Iya.
0: ya kira masih lemu saya kalau ke di rumahnya
1: Iya.
0: Bu Siti.
1: Oh, nanti nanti pas mulutan buat tepak mulutannya, buat tak durungnya. Nanti saya kirim-kirim ke sana nanti,
0: Oh
1: Mas.
0: ya, wis.
1: Tunggu
0: Makasih
1: saja.
0: Kamsia, Kamsia Sisi, Sisi
1: Kamsia
0: ya.
1: CC.
0: Ya, wis.
1: Ya
0: Makasih ya,
1: wis,
0: Bu ya.
1: doain.
0: Ya.
1: Doain menang ya, Mas, ya.
0: Iya, tak doain menang oleh hadiah 100 juta
1: Siti,
0: rupiah.
1: Siti, Siti. Ngono, Mas.
0: Ah,
1: Ngono,
0: males
1: Mas.
0: bu kalau ngono bu. Males lihat ngono-ngono, aku males, Siti, Siti.
1: Tarik
0: Malu,
1: tambang, wis mari. Mari
0: malu
1: tak
0: saya bu.
1: ngono. Saiki kari nasi kuningnya nanti.
0: Ngono ya, Siti, Siti. Aku izin bu, aku nanti ngono-ngono.
1: Sama jujurnya nanti. Jujurnya tak beledos nama saya nanti.
0: Aduh, ya wes, makasih Bu
1: Iya.
0: ya.
1: Terus,
0: Selamat
1: Mas.
0: malam,
1: Itu cerita
0: Assalamualaikum.
1: saya, Mas. Terima kasih banyak
0: Ya.
1: sudah menerima telepon saya.
0: Ye.
1: Nanti saya masuk lagi, Mas, ya.
0: Ya, gak usah melas,
1: Oke.
0: gue tiba-tiba sing semangat.
1: Request sekarang apa,
0: Gak
1: Omas?
0: boleh lah,
1: Gimana, Mas?
0: di si acara gak boleh. Orang-orang
1: Ya
0: berlangsung kok
1: wes,
0: wis request
1: terima
0: ya.
1: kasih banyak.
0: Ya,
1: Selamat malam, Mas.
0: malam,
1: Lanjut.
0: lanjut. Siti, Siti. Aduh, nanti tak dukung Bu, saya Bu tak dukung ya Bu ya. Siti, Siti. Oke, siap. Halo, selamat malam, ngobras.
1: Halo, selamat
0: Halo.
1: malam juga. Ngobrol santai bersama Bang Jo,
0: Iya.
1: akhirnya.
0: Gimana kabarnya Ibu Wira, sehat ya?

0: Bu, malam hari ini.
1: Selamat malam Kolafia. Saya menyampaikan tata kakak dan kiri 2 RT, Pak RW, Pak RT semuanya sehat. Alhamdulillah. Satpam-satpamnya alhamdulillah sehat semua.
0: Oh, ngapain lah kok lengkap ya. Laporan khusus dari warga sekitar. Tapi ngomong-ngomong soal kegiatan 17-an, Ibu ambil bagian apa, Bu? Jadi apa, Ibu?
1: Oke. Terima kasih. Jadi alhamdulillah karena kita itu kan punya grup juga, dua blok ini. Jadi ketika
0: dua blok itu RT berapa di sana?
1: Malam.
0: Hah?
1: Kenapa?
0: RT berapa itu dua blok itu tergabung?
1: RT 20, saya RT 20.
0: Oh.
1: RT 2.
0: Pulunya mana? RT 20.
1: RT 5.
0: Pulu.
1: Ya jalannya, jalan cinta.
0: Aduh. Kacau.
1: Oke.
0: Ya ya gimana gimana.
1: Jadi gini, alhamdulillah pada waktu meeting malam sama bapak-bapak itu kan Pak Eri dan Bu Eri ditugaskan untuk jalan-jalan mensurvei bambu. Dan saya keliling dan alhamdulillah di kampung kita harus memotong, harus membersihkan. No, capek, takut ketemu ulo gitu kan.
0: Oh, takut ketemu
1: akhirnya,
0: ulo.
1: Ah, soalnya kan pring itu kan tempatnya itu katanya.
0: Oh,
1: sih,
0: apa pring? Pring, ya ya ya.
1: Pring, pring,
0: pring,
1: pring,
0: bambu.
1: Oh, jangan ngolok saya. Lo katanya orang Kupang.
0: Pakai pring bareng.
1: Makanya menggaduh-gaduh.
0: Iya, yeah, iya, gitu, iya, yeah, oke. Okay.
1: Tahu maksudmu.
0: Enggak.
1: Oh,
0: terus.
1: No. Oke. Alhamdulillah, setelah survei, terus dapat 20 bambu ya. 20 bambu.
0: Jadi itu ceritanya beli atau ngambil punya orang? Oh, enggak.
1: Beli,
0: ya.
1: Akhirnya beli. Penawaran, akhirnya kita jatuh ke pas yang biasa dipajang di jalan itu kan. Dapat terus Fahri tugas ngecat, saya yang selesai itu saya yang pasang umbul-umbul.
0: Oh.
1: Umbul-umbul itu wah gagah ya, aku sandarkan di atas pinggir rumahku.
0: Oh, iya. Ibu kuat ya pasang umbul-umbul ya kan tinggi tuh Bu, Ibu naik.
1: Itu 5 meter, kebetulan bambunya itu 5 meter, terus, untuk umbul-umbulnya itu 3 meter. Jadi bagaimana caranya untuk ratanya di atas itu supaya sejajar semua. Dan di bawah juga. Jadi pada waktu penanaman bambu itu juga ada sekitar berapa senti katanya Pak Heri itu.
0: Jadi begitu. Jadi Ibu bagian masang benderanya umbul-umbul. Bagian
1: saya bagian umbul-umbul,
0: bagian umbul-umbul.
1: Saya untuk pekerjaan itu selesai. Karena bapak-bapak itu kalau nggak dicubit bokongnya tuh mereka nggak keluar gitu.
0: Oh
1: mereka
0: ya ampun, jadi disamblek ya, samblek.
1: Oke, jadi
0: ya.
1: Yang lain kemarin sempat ikut lomba PKK. Ada lomba-lomba yang sangat seru dan semua dapat hadiah, seru, ada beras, ada gula, ada minyak, ada mie,
0: oh,
1: ada
0: ya
1: batik,
0: ampun.
1: Ada batik,
0: iya, keren ya. Kalau kalau di tempat saya itu ada gula, ada semut, ada gula, ada semut.
1: Ah, benar. Ini kenapa patah? Itu kenapa
0: patah,
1: Bang Jo?
0: Iya.
1: Itu lanjut nanti jalan sehat. Habis itu puncak acaranya saya bilang gini, Pak, itu kok pengen baca puisi ya? Iya.
0: Oh, Ibu juga baca puisi juga. Wah, keren
1: kalau
0: keren.
1: Dulu itu saya MC-nya.
0: Oh, percaya percaya.
1: Pelakon itu saya MC-nya.
0: Hadirin sekalian.
1: Oh, tidak.
0: Gimana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dan warga RW 07 yang saya hargai dalam rangka memperingati
0: kemerdekaan
1: Indonesia yang ke 79, 78 kalau nggak salah pada waktu itu 78.
0: MC-nya maaf lupa. Ini kemerdekaan yang keberapa ya? Saya lupa ya. Waduh bahaya. Ya,
1: ini kan 81 kan.
0: Ya, berarti beberapa tahun yang lalu itu MC-nya
1: ya, kan,
0: ibu.
1: Dan berdobat, kan?
0: Ya, apal juga temanya. Oke deh Bu, sehat selalu, yang pasti sukses ya Bu Wira ya.
1: Ya
0: amin. Yo Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, yang pastinya setiap apa ya, setiap masyarakat, setiap individu ini selalu bisa menjadi atau ambil bagian dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. yang ke-81. Anda kebagian apa? Dapat tugas apa dalam perayaan tersebut? Tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama Jo Adi Yuanda.

Bahasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Baik, kita masih di program Ngobras ya, ngobrol barengan Juadi Yuanda. Malam hari ini kita masih ngobrolin seputar apa sih yang Anda lakukan atau Anda ambil bagian di bidang yang mana yang Anda kerjakan ketika Anda turut membantu dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia di tempat Anda. Halo, selamat malam. Ngobras.
1: Assalamualaikum Mas Yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ini acara kami 17 Agustus tahun kemarin.
0: Iya, apa itu?
1: Tahun kemarin itu ibu-ibu dibagi 10 kelompok.
0: Oh gitu.
1: Kami terdiri dari 2 Karang Taruna, 3 ibu-ibu termasuk saya. Semuanya ada 10 kelompok.
0: Ngapain itu? Tugasnya dapat tugas apa, Bu?
1: Kami membuat tumpeng.
0: Oh, tumpeng keren.
1: Boleh tumpeng apa saja. Kami waktu itu pakai tumpeng serawut.
0: Tumpeng serawut. Kayak gimana tuh modelnya tumpeng serawut,
1: tumpeng,
0: Bu?
1: Tumpeng serawut itu dari pohung. Pohung kita bersihin, terus kita parut dengan titaan serawut.
0: Oh.
1: Kan ada titaan serawut.
0: Ada.
1: Kita parut, habis kita parut, terus kita campur dengan gula merah.
0: Ya.
1: Merah kita campur, terus kita rebus didang dulu.
0: Didang. Ya.
1: Kalau sudah, kita siapkan titaan tumpeng. Bukan besar, tapi kecil.
0: Kecil. Nah, itu hiasannya apa kalau biasanya kalau tumpeng serawut kayak begitu?
1: Apa, Maju?
0: Hiasannya apa? Kan kalau tumpeng itu kan ada lauk-pauk.
1: Bagus sekali. Nanti dulu kami ceritakan.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
1: Setelah itu, adik-adik Karang Taruna tadi menyiapkan tempehnya. Tempehnya itu dihias dengan daun-daun yang hijau. Juga dengan daun hijau yang lincip-lincip tadi dikasih bendera merah putih.
0: Oh.
1: Terus tempe tadi dilemei dengan daun, terus kasih kelapa yang sudah diparut, yang sudah didang, jadi kelapanya mateng.
0: Oke.
1: Ditaburi itu. Setelah ditaburi, baru yang namanya titaan serawut tadi dimasukkan di dalam titaan tumpengnya kecil. Terus dimasukkan di situ. Ya, jadi aduh Mas, oh, bagus sekali.
0: Bagus. Rasanya kayak mana itu buat tumpeng serawut? Enak.
1: Apa Mas Jo?
0: Rasanya seperti apa itu?
1: Wah, seperti enak sekali.
0: Seperti kan, enak sekali. Ya.
1: Ada saingannya, ada juga yang pakai tumpeng tiwul.
0: Tumpeng tiwul.
1: Saingannya ada juga tumpeng ketan.
0: Oh.
1: Saingannya bagus-bagus.
0: Bagus-bagus.
1: Tapi, memang ridhonya Allah. Tempat kami menang
0: juara.
1: Menangnya karena bendera merah putihnya.
0: Oh, dapat juara satu akhirnya. Alhamdulillah.
1: Ini nanti judulnya agar-agar. Kami membuat agar-agar. Kami cita dengan ikan-ikan yang sedang berenang di air.
0: Oh, aduh cantik sekali.
1: Nanti bagaimana jurinya? Siapa yang menang?
0: Waduh, bagi ikan dalam.
1: Harus kreatif.
0: Betul.
1: Diapakan nanti ikan yang berenang.
0: Ikannya diapakan? Dipancing enggak boleh dipancing.
1: Enggak boleh.
0: Oh, enggak boleh.
1: Dimakan boleh kok.
0: Dimakan enggak boleh dipancing ya.
1: Ya, karena ikan besar sekali loh, Mas.
0: Oh, ikan besar sekali, loh. Ikan paus.
1: Kan ikan mujair lebih besar. Besar sekali tapi
0: penasaran ini nanti warnanya apa itu kan kalau agar-agar tuh harus ada rasa-rasanya juga, ada rasa stroberi, rasa apa gitu.
1: Ini ya. Ini kami tadi kami sudah rundingan, katanya warnanya nanti ada biru, ada merah, ada kuning.
0: Campur
1: jadi satu, terus kita cita ikan.
0: Dicita. Iya, keren.
1: Nanti habis itu ikannya tuh
0: berenang di kolam.
1: Enggak
0: di mana?
1: Di mana itu?
0: Di mana di laut? Oh, di baskom. Belum. Terus nanggapi ya apa kalau ikannya berenang di baskom?
1: Di baskom besar. Bagus, Maju. Nanti bagus deh.
0: Coba. Saya nanti dikirim fotonya ya, Bu, ya pengen tahu tuh ikan berenang di baskom terus Ibu buat tumpeng dari agar-agar. Wah, keren.
1: Ya, agar-agar jadi pokoknya nanti bagaimana
0: Ikannya ada berapa ekor, Bu?
1: Satu, tapi besar loh.
0: Oh, satu besar.
1: Iya, kami beli citaan tuh di Arlisa Almari kok.
0: Iya. Loh, itu apa ikannya? Kenapa gak ikan lohan aja, Bu?
1: Enggak, ini bentuknya kayak ikan mujair.
0: Oh.
1: Tak lihat loh, kok gak kayak...
0: Kok kayak iwak paus, iwak mujair
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, kok gini. Iya, mujair, iya. Tapi kok besar sekali. Tidak apa-apa. Pokoknya kita menang.
0: Ya, sehat selalu. Yang pastinya ya, saya berdoa sebagai menang, Ibu, Bu ya. Titi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seru banget. Ya, ikan mujair. Saya juga mencoba membayangkan ini. Kira-kira seperti apa ini ya, tumpeng dari agar-agar, terus dalamnya iwak mujair. Waduh, enak kalau ikan mujair kasih sambal. Sikat bro ya. Halo, selamat malam, ngobras.
2: Ngobras, ya. Santai, selamat malam Bang Jo.
0: Malam, iwak mujair, oh enggak ya, bukan ya.
2: Ini geboy mujair ini. Gimana Bang Jo, sehat?
0: Alhamdulillah baik, Mas Andi. Iya. Mas Andi juga sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat. Temanya Batam. Apa Bang Jo?
0: Temanya iwak mujair tadi.
2: Oh, iwak mujair. Jadi dipepes apa di... itu?
0: Iya, dimasukin dalam kolam. Ada lagunya kan? Bagai ikan iya, dalam kolam. Iya. Ini loh, apa namanya kegiatan 17 Agustus itu kan bermacam-macam ya. Nah, Mas Andi dapat bagian apa? Bagian menghias, bagian apa dokumentasi atau bagian apa nanti?
2: MC.
0: Oh, MC. Iya. Bukan lagi ya. Kalau MC-nya sudah
2: lagi bukan.
0: Kalau MC-nya sudah turun, waduh dunia terasa hampa ini luar biasa. Iya. Oh, sering ya jadi MC setiap tahun gitu ya. Acaranya acara tirakatan atau acara kayak pentas seni?
2: Acara kecil-kecilan aja.
0: Jadi yang datang ya, anak kecil-kecil gitu maksudnya?
2: Kecil-kecil, kayak misalnya di Istana Merdeka gitu kan, kecil-kecilan aja. Yang datang pun memang anak-anak kecil itu.
0: Udah, merendah sekali.
2: Itu memang harus disentil-sentil itu.
0: Gak mau jalan disentil aja nih anak kecil ya. Jadi emang setiap tahun emang Mas Andi jadi MC gitu. Maksudnya ya, selalu terlibat gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah. Karena... apa ya, ya ini awalnya dari gabung di radio, gitu. Oh. Kita kan tanpa kita sadari kita dilatih speaking, public speaking.
0: Makanya.
2: Mas Andi alhamdulillah sih di setiap radio ya, kalau on air itu pakai attitude.
0: Karena
2: memang kan kita kalau mau public speaking itu ya pertama attitude harus, pokoknya
0: dijaga.
2: Harus baik dan benar, dijaga gitu.
0: Sopan, ya, santun gitu ya.
2: Iya betul, ya walaupun ada apa namanya, ada jok-jok gitulah.
0: Jangan-jangan ini MC-nya Mas Andi ini teman duetnya Bu Wira. Bu Wira juga suka nge-MC loh kalau pas 17-an itu.
2: Iya hampir, cuman kan kalau Bu Wira kan orangnya agak pemalu, jadi kalau Mas Andi MC biasanya disuruhnya Pak Heri.
0: Oh gitu, baik. Kalau Bu Wira pemalu, Mas Andi apa pemaaf gitu? maaf, saya belum bisa. Maaf, saya jadi MC. Maaf Bapak, saya mau bicara gitu ya, pemaaf ya.
2: Kalau bahasa Jermannya kan nyuwun sewu.
0: Iya. Oh gitu, keren banget ini MC Amin. Kita ini. Balas saja.
2: Kecil-kecilan aja
0: ya, sekelas Istana Merdeka lah ya, Istana Bogor lebih. Lah paling enggak ya.
2: Iya, apalagi kalau ada siapa tuh yang penyanyi itu Mas datang gitu MC boleh lah. Pokoknya kecil-kecilan aja lah.
0: Yang kecil-kecilan.
2: Waktu Britney Spears,
0: Britney
2: gitu kan.
0: Britney Spears datang.
2: Mas Andi cuma nonton.
0: Lagian juga dia nggak tahu ini mau ngomong apa ya, ini.
2: Iya betul, itu lah makanya lebih banyak nyun sewu daripada nyun rong ewu kan.
0: Itu tadi, MC-nya pemaaf sekali. Maaf, saya mau nge-MC.
2: Iya.
0: Oke deh Mas Andi, sehat selalu ya. Sukses untuk acaranya. Tanggal berapa sih acaranya? Nanti tanggal 17-an
2: kah? Hari Senin.
0: Pas ya.
2: Iya, betul. Tapi biasanya lomba-lomba udah dimulai dari hari Sabtu sama Minggu.
0: Iya, ini gitu. Tanggalnya bagus ini ya, tanggalnya enak ini untuk bisa berakhir pekan bersama
2: iya,
0: dengan
2: betul.
0: Lingkungan. Siap-siap.
2: Biasanya sih pas hari H-nya nanti pembagian hadiah.
0: Oh gitu. Berupa apa itu? Biasanya? Berupa apa hadiahnya?
2: Ya, sembako. Tadi kecil-kecilan ya. Oh. Pokoknya kalau ada pesawat terbang boleh lah.
0: Pesawat terbang.
2: Asal jangan piring terbang aja.
0: Jangan ya, boleh pesawat terbang boleh lah. Paling enggak baling-baling dulu.
2: Kalau piring terbang nanti dimarahin sama Bu Istikharah nanti.
0: Saweran dong. Makasih banyak nanti ya Bang Andi. Iya dong.
2: Ruang
0: Rindu nanti.
2: Iya.
0: Lagunya Indonesia nanti tahun 90-an. 90-an masih lagu-lagu baru ya.
2: Iya,
0: lumayan baru ya.
2: Bang Jo semoga sehat.
0: Siap, rezekinya
2: lancar Bang Jaya.
0: Yep.
2: Pokoknya sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andi dari Batam. Pendengar, jika Anda siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari diri Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan Anda bisa menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 089-630-089-3x0. Kemudian SP Tuban dengan Saudara Witra di nomor 089-616-045745. Dan dari SP Kediri bisa menghubungi Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bersama saya, Jody Wangda, di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori. Lewat lagu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Biar

Malam hari ini saya buka line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133149992. Jangan lupa passwordnya kalau saya bilang ruang rindu, adalah langsung teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu baru kita mainkan malam hari ini pendengar tahun 2000-an ya. Untuk Anda pecinta lagu Indonesia tahun 2000-an.

0: Luar biasa semangat 45 ya, lagu-lagu yang sudah kita nikmati malam hari ini semoga saja bisa menjadi penyemangat kita yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda mendengar kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan sekarang giliran Anda bisa bergabung bersama kami untuk bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda. Ringkan 0315345474 dan juga 081331149992. Jangan lupa sebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, ada teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Begitu pula untuk Anda yang ingin bergabung melalui line WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya malam hari ini. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jo Adi Yuwanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, saking semangatnya.
1: Empat lagu berturut-turut lagunya semangat.
0: Tapi kok bisa? Tiga lagu dong, tiga lagu, bukan empat lagu.
1: Tiga lagu. Papa Rock and Roll,
0: Niji, sama Changcuter.
1: Wah, Changcuter, betul banget. Tergantung sekarang pendengarnya ini request lagunya bisa selevel nggak?
0: Nah, itu dia. Itu tergantung gini. Kita mainnya tahun 2000-an ya, agak baru-baru dikit.
1: Oke, kalau gitu tanpamu dari Rebecca.
0: Rebecca, siap.
1: Oke, salam-salam yang untuk Mas Andi, Mas Mandi, Bu Udel, Bu Siti, Pak Mariono, Bu Wati, Bapak-bapak semua, Mama Yul, Bu Waria, Bu Nur Fadila, Mama Dewi, and semuanya.
0: And semuanya.
1: Ya, Pak, kita sebut namanya besok. Untuk Bang Jo Indonesia. Bang Jo Adi Juanda 81 Indonesia Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, saking semangatnya tak iya deh ya. Halo, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yeah. Selamat malam Bang Jo Adi Juanda.
0: Selamat malam Pak Toto, sehat Pak Toto ya.
2: Alhamdulillah sehat. Kalau separuh nafas dari dewa masuk
0: boleh,
2: tahun
0: boleh, diputar nggak masuk boleh, ya? Boleh.
2: Separuh nafasku aja Bang Ju.
0: Salamnya.
2: Ya, salamnya tadi ada Bu Ira, Bang Kobar, Pak Freddy, dan Mbak Siti Rumia sama Mbak Siti Pasuruan. Bang Ju matur nuwun, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan damai dengan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Toto. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
3: Jamret Bang Jo.
0: Yang?
3: Putri.
0: Putri, siap. Salamnya buat.
3: Bu Wira Pak Toto, Aba Awi, Bu Wati Ramli, Nengokung Yantikwin, Bu Sida Rone, terus Mas Bandi, Bu Dewi, dan Mama Ju dan Ning Siti keduanya. Jangan lupa yang punya tahu setengah mateng.
0: Ya, tahu setengah mateng.
3: Terima kasih Bang Jo.
0: Yoi. Selamat malam buat Bang Kobar ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih ditunggu lagi atensi-atensi Anda di 0315 34 5474 ya, dan juga 081 33 14 992. Dewa 19 dengan separuh nafas sudah kita nikmati bersama. Kita akan coba dulu buka WhatsApp Pro 1 yang sudah standby. Wah, oke. Okay. Siap. Ada Pak Mariono. Halo, selamat malam Pak Mariono. Oke, lagunya Arsy Widianto, Masih Hatiku. Ini terlalu baru nih Pak ya. Yang tahun 2000-2000 awal. Selain untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, buat Bang Ali dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kalau Yofi Widianto mungkin bisa, tapi kalau Tiara Andini ini masih baru. Mungkin ini cocoknya di musik kita gitu ya. Terima kasih untuk Pak Mariono sudah bergabung. Halo, apa kabar buat Ibu Siti Rumia dari Tuban? Request lagunya Irwansyah dengan judulnya Tentang Perasaanku. Ya, salamnya buat Ibu Hartini, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Wati Ramli. Semoga sehat dan salam untuk semuanya, pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Bang Junya, terima kasih banyak. Aku senang sekali mendengar Bang Ju siaran terus ya. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu. Doanya juga doa terbaik untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Kemudian juga kita akan coba beralih ke line telepon dulu on air. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Terpaki rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Istikharah.
1: Mas Jo, aku mang lo gondok.
0: Aku mang.
1: Aku ngerutuk.
0: Gak boleh gondok 17-an kok gondok Anda boleh.
1: Rumah ngene lo. Aku mang, maaf ya Mas Jo. Bapak lo gak ngurus kon muter lagu 5 apa muter lagu 10 apa muter sampai jam 10 gak ngurus kon jojo aku ngono lo.
0: Oh, itu ya, bawaan hati ya Bu. Bawaan hati seorang ibu Istikharah. Coba maka saya pengen
1: perusahaan masuk gak bisa. Terus ini muter-muter kok aku kecil-kecil. Aku wis tak tinggal makan kentang.
0: Pamer. Pamer.
1: Ya, tadi kan gak ada langgar Mas Jo, urung tak makan.
0: Ya. Siap. Sekarang mau

0: guapa ini.
1: Nah, iki aku aku tangguh yuk. Aku lagune iku lho Mas Jo, Anji yang duet itu lho Mas Jo.
0: Anji sama Titi Kamal, Resah Tanpamu. Oh ya.
1: Sayang, aku mau itu lho Mas Jo.
0: Coba lagi. Kalau kalau kalau putunya ngerungokno pasti ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Ya Allah, ya Allah. Tutunya, tutunya itu masuk apa lomba,
0: lomba. Oh lomba, coba lomba kalau tutunya ternyata. Dengerin tadi, ya Allah mbakku, ya Allah mbakku.
1: Enggak, ya, enggak dengerin lomba dia di embong.
0: Ya, selanjutnya buat siapa Bu?
1: Tadi ada Bang Kobar ya tadi ya. Tadi ada Bang Kobar, terus ada Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bunda Dewi, Bunda Rumiah, dan semuanya Bu Wati Ramli juga, yes. Mas Ali Wasik. Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cooling down dulu ya. Dengarkan satu lagu. Kali ini ada satu lagu. Dari mana ini ya? Sebentar. Dari Rebecca. Disuka oleh Ibu Wira.

0: Dari Irwansyah ya, yang gantengnya 12-13 sama saya, katanya begitu ya, kalau dilihat dari Tugu Pahlawan. Terima kasih, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an kita hadirkan untuk menemani Anda malam hari ini. Apa kabar untuk Mbak Rika Herlin yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam hari ini pengen mendengarkan Elemen Rahasia Hati. Supportnya untuk sekumpulan kawan yang lagi ngopi di Giras Kalijudan, serta Pak Luki, Mas Giman, juga Umi Siti Pasuruan dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Rika Herlin, sehat selalu. Sukses ya, say. Yeah. Oke, kita ke line telepon dulu. Ini ada yang gabungan via telepon WhatsApp tidak ini? Kok ada yang berdering tapi oh terputus. Kita terima telepon. Oh ini dulu. Oh belum, bukan. Halo, selamat malam Ruang Rindu
1: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Bu Titi Damiati.
1: Naik gunung Mas Jo.
0: Cakep.
1: Diat bersama-sama.
0: Cakep.
1: Ruang Rindu bersama Mas Jo Adi Juanda.
0: Cakep. Pergi ke sawah membawa payung ya. Kalau cakep. Jangan gundah karena Jo Adi Juanda selalu ada untuk menemani Anda semuanya.
1: Cakep. Terima kasih banyak.
0: Oke, Bu Titi, sehat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah. Saya lagunya Armada.
0: Armada
1: pulang,
0: boleh.
1: Pulang pagi.
0: Pergi pagi pulang pagi. Iya. Siap, salamnya buat
1: Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Istikaro, Bu Sofia Saat, juga Ibu Sri Hartini, Bu Esther, Mama Bu Nana, juga Ibu Siti, Pak Giman, Bu Hartini,
0: cukup.
1: Pak Budi Suseno.
0: Cukup ya. Baik. Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih,
0: Mas Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi Damiati. Pergi ke sawah membawa sampan. Ngapain, Gan?

0: Terima kasih sudah menyimak Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Armada. Pergi pagi, pulang pagi. Kalau nggak pergi, nggak pulang-pulang. Waduh, itu bahaya ya. Apalagi kalau Anda nggak gabung-gabung. Wah, nanti bisa kena penyakit malah rindu tropi kangen. Karena lagu-lagu Ruang Rindu selalu Anda kangenin ya. Seperti yang baru saja saya puterin, yaitu dari Armada. Pergi pagi, pulang pagi. Siapa bilang malam-malam gak bisa goyang? Siapa bilang malam-malam gak bisa joget ya? Walaupun hanya senam jari, walaupun hanya goyang-goyang, semoga lagu-lagu yang saya putarkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda terhibur malam hari ini. Kita coba kembali sapa-sapa untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Ada Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rosa, takdir cinta. Boleh. Salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jonya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya. Dari Ibu Nani di Manyar, matur suwun Mas Jo. Alhamdulillah, siaran terus. Semoga sehat-sehat dan fit Mas Jo. Ya, alhamdulillah. Doanya ya Bu ya, semoga kita semuanya juga diberikan kesehatan, keberkahan gitu ya, agar kita bisa beraktivitas tanpa lelah gitu, dan bisa memberikan sesuatu untuk keluarga, itu yang paling penting, dan orang-orang sekitar di sekitar kita. Baik, 5345474 dan juga di WhatsApp 08133 satunya 4 kali 992. Tadi sudah ada yang mau bergabung tapi belum sempat terangkat, coba kita terima yang ini dulu. Halo Ruang Rindu.
1: Pagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bu Dewi.
1: Selamat malam Bang Jo.
0: Malam, silakan Bu Dewi Pasuruan.
1: Itu aku minta pengen denger lagunya saat-saat terakhir.
0: Saat terakhir lagunya siapa? ST12.
1: Siapa ya?
0: Saya ST12. Inilah saat terakhirku. Siap.
1: Enggak, tapi enggak, saat ini hanya lagu.
0: Iya, hanya lagu. Itu liriknya begitu ya. Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Boleh.
0: Buat
1: Oma Yanti, Bu Esti Haro, Bu Aki Ramli, Bu Siti Damiati, Mama Ayu, Bu Siti, sampai lepuasan.
0: Ya, itu
1: dan
0: aja.
1: Pak Edres.
0: Siap.
1: Bang
0: terima
1: Bogar,
0: kasih. Ya, terima kasih.
1: Bredi,
0: sudah cukup, sudah lebih dari 5. Makasih banyak ya, Bu ya. Selamat
1: dan
0: malam ya.
1: Yo. Terima
0: kasih. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Lagunya itu loh ya, pilihannya itu loh ya, bikin saya jadi gimana gitu malam hari ini ya. Lagunya itu romantis, suasana malam ini pun juga dingin. Wah, dengerin lagu-lagu di Pro 1 setiap malam memang beda rasanya. Jadi jangan sampai ada ketinggalan. Setiap malam Anda bisa nikmati lagu-lagu kenangan, mulai dari yang kenangan zaman dulu banget sampai yang ya agak-agak baru dikit lah ya. Seperti malam hari ini kita mainkan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah beratensi melalui line telepon dan juga WhatsApp. Kita kembali lagi menyapa Anda. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang smart and humble.
0: Terima kasih, Oma.
1: Iya. Bang Jo, boleh yang itu. Demi masa depan.
0: Demi masa depan.
1: Indonesia jaya.
0: Yang tahun 2000 aja ada nggak kira-kira? Yang nyanyi itu tapi tahun 2000. Ah. Boleh tematik, tapi kita tetap sama tahunnya gitu, sama gitu. Kalau itu tahunnya nggak ada tahun 2000 seperti Indonesia Jaya itu. Tahun versi yang lama itu. Kalau yang baru ada nggak kira-kira?
1: Cover tapi.
0: Kalau yang lama Harvey Malihulu. Kita nggak main lagu itu, tahun 2000.
1: Kalau gitu ini aja deh. Apa namanya?
0: Kita udah main ini, udah setengah permainan ini. Ini udah setengah permainan ini.
1: Cari kuasa lagu, boleh saya berikan Cekapur Siri?
0: Cekapur Siri. Tentang ya, apa itu?
1: Ya
0: puisi.
1: Tapi hanya tiga baris gitu.
0: Oke,
1: loh.
0: Oke, tiga baris.
1: Akan saya ini kan di malam tirakatan.
0: Oke, nanti. Singkat ya, boleh. Ya.
1: Ada backstory, nggak perlu ya. kemerdekaan ini adalah amanah para jiwa. Rawatlah kemerdekaan ini dengan hati yang bersih. Bawalah seluruh rakyat menuju hidup yang makmur, agar pengorbanan masa lalu tidak terkubur. Merdeka.
0: Baik, terima kasih Oma.
1: Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama.
1: Silakan buat nanti malam tirakatan.
0: Semoga
1: saya
0: sukses ya.
1: Amin amin. Judulnya tidak saya inikan, masih saya simpan.
0: Masih rahasia.
1: Iya dong Bang Jo.
0: Ya, siap.
1: Biasanya pakai background gugur bunga.
0: Oh gitu. Biasanya nanti dikasih di sana ya, biar sukses ya caranya ya.
1: Saya minta sama panitianya.
0: Terima
1: kasih Bang Jo, salamnya buat semuanya saja. Selalu sukses, barokah rezekinya, barokah keselamatan, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen, sukses untuk kegiatannya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori buat lagu.
0: Masa, Mas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas. Masa ngono, Mas? Ngono, Mas?
2: Iya.
0: Waalaikumsalam, Mas. Kenapa?
2: Berbahan.
0: Oh, berbahan. Oh, no. Terus suaranya jadi kayak gitu, berbahan. Gitu ya.
2: Kok gurunya? Kepala di kasur terdi lantai.
0: Oh, no, no. Ya. Lanjut.
2: Hujan kemarin ya?
0: Apa?
2: Hujan kemarin.
0: Taksi.
2: Betul.
0: Oke, siapnya
2: buat dia ganti buat ini itu Pak Mariana Tulung Agung, Bandi, buat ini Mimi, Isti, dan semuanya lah, Mas Bandi, dan semuanya lah,
0: Pak
2: terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Mas.
2: Iya,
0: Mas.
2: Ini baru kamu.
0: Iya. Ini kok jadi kesannya horor ya, Mas? Mas Ali ini ya. Oke deh, terima kasih. Saya belum selesai ngomong horor, yang horor-horor muncul semua. Ini malam apa sih sebetulnya? Ini kan belum malam Rebo, kenapa muncul gitu loh. Ya, ya Tuhan, ya halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Abah Awi.
2: Malam juga,
0: Bang. Ya. Sehat ya Abah Awi ya.
2: Alhamdulillah. Aduh,
0: panggilannya. Langsung dipanggil sama HP ku berbunyi. Ya, Abah Awi. Silakan mau menikmati lagu
2: Ari
0: apa?
2: Lasso, Mas Yung.
0: Ari Lasso, boleh. Yang mana?
2: Misteri Ilahi.
0: Misteri Ilahi, boleh.
2: Bisa kan?
0: Bisa dong.
2: Salamnya untuk Bu Wati Ramli, Ulang Kobar, Bu Nana, Bu Istiharo. Tulang Kobar sudah ya.
0: Lali.
2: Lupa lu.
0: Lali. Ya. Nah,
2: ini guyune Mas
0: Jo. Oh, apa mana kan guyune Mas Jo. Lali. Iya, iya. Ya.
2: Buat Mas Jo-nya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Suaranya kan jelas Mas Jo ya.
0: Jelas ya. Cerlah, celing, celing, celing, enak. Jernih sekali ya.
2: Jernih. Kalau enggak lagi gitu.
0: Masa kayak ngono ya. Terima kasih banyak ya Bawi. Assalamualaikum.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Hujan kemarin, wah ini dia ya. Kalau kemarin hujan atau hujan kemarin, ya itu mungkin akan bisa membuat suasana Surabaya jadi syucu, tenang ya, enak, tenang. Tapi nggak hujan pun juga sejuk ya, dingin. Ini beberapa hari ini saya lihat mendung, ya lumayan lah untuk bisa keluar rumah siang-siang gitu, nggak terlalu panas. Kok jadi curhat saya ya? Selamat malam Ibu Wati Ramli, kita coba putarkan voice note dari Ibu Wati Ramli. Ya, kita coba. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Mohon aku bagikan lagu dari Ani Aziz.
0: Ismi Aziz.
1: Salamnya untuk Mama Yanti Kuin, Kuina, Marbandi, Aba Awi,
0: terus?
1: Mbak Bositi, Bitiaro, Mas Andi Bata, Mas Ali, semuanya kadang-kadang ya selalu untuk makan teh. Jaga kesehatan ya, Ma.
0: Ya, baik. Mau terima
1: pulang
0: kasih.
1: Nanti hati-hati. Selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ismi Aziz tahun 90-an ya. Coba yang agak baru dikit ya, Bu Wati Ramli. Nanti, mampu saya ya. Janganlah, jangan sekali-sekali kau katakan itu pada aku, Fernando ya. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oh, salah kan. Saya jadi salah klik ini ya, kedistrek ini sama yang mengganggu saya, pikiran saya ya. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Requestnya Bondan Prakoso, Bunga.
0: Bunga.
2: Salamnya semangat dan selalu sehat. Buat Bu Yuni Solotike, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Mas Jebet Pepe, Mas Asa Aba Awi, Pak Wandi dan Pak Freddy.
0: Yes.
2: Bang Kobar, semuanya selalu sehat. Buat Mas Jo, terima kasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Coba ini siapa ini? Oh, ada yang mau berbagi kabar. Ini selamat malam, izin saya konfirmasi Muhammad Raihan. Jalan Dukuh Tengah Barat. Ini mau laporan jalan berlubang dan gelap minim penerangan Jalan Dukuh Tengah Barat Desa Dukuh Tengah Buduran Sidiwarjo, kondisinya sangat membahayakan pengendara malam hari dan rawan jatuh dan ban bocor. Mohon ditindaklanjuti untuk penambahan jalan dan penambahan penerangan jalan ini. Mungkin kami juga ingin mengajak ya untuk dinas terkait sehubungan laporan dari warga Jalan Dukuh Tengah Barat Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama Bapak siapa ini? Muhammad Raihan ya, Bapak Muhammad Raihan yang sudah berbagi kabar. Terima kasih, Pak. Semoga saja nanti ada teman-teman dari dinas terkait ya, ini bisa langsung meninjau lokasi. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin akan menuju ke kawasan Jalan Dukuh Tengah Barat Desa Dukuh Tengah Buduran Sidoarjo yang kondisinya juga sangat membahayakan pengendara, mungkin bisa mencari

0: jalur jalur alternatif ya begitu agar tidak ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Terima kasih Bu Wati Ramli malam hari ini Republik ya dengan apa ini Bu? Selimut tetangga. Hanya ingin kau tahu. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat pagi, rindu, memori, lewat lagu.
0: Selamat malam dengan siapa ini?
1: Iqbal.
0: Dengan Irfan?
1: Iqbal.
0: Oh, Iqbal. Mas Iqbal ya. Di mana?
1: Di kawasan Ngagel, Raju.
0: Oh, Ngagel. Sebentar, sebentar. Ini sepertinya saya baru dengar suaranya Mas Iqbal. Betul tidak?
1: Dulu pernah sih beberapa kali.
0: Beberapa kali. Beberapa
1: bulan. Cuma dengerin aja.
0: Oh, suka dengerin tapi baru ini gabung lagi ya Mas Iqbal ya. Betul. Baik, di kawasan Ngagel Surabaya. Mas Iqbal mau dengar lagu dari siapa malam hari ini Mas Iqbal?
1: Karena malam Kak Jo ya.
0: Karena malam.
1: Enaknya ngopi kan ya malam-malam.
0: Betul. Jadi, mesti ngiming-ngimingi lo ya. Oh, kafe. Jadi, mesti lo yang ngiming-ngimingi lo ya. Terus saya ngopinya kapan? Curhat juga.
1: Nanti pagi Kak Jo ngopinya. Oh, iya. Ngopi ngobrol pagi.
0: Oh iya, ngopi ngobrol pagi. Saya ngopinya habis siaran pastinya. Kafein yang mana? Yang mana? Kau yang telah pergi atau hidupku kan damaikan hatimu? Yang mana?
1: Kalau judulnya Kak Jo kan damaikan hatimu ada enggak ya?
0: Ya, hidupku kan damaikan hatimu. Kalau Jo damaikan hatimu kayaknya enggak mungkin. Jo menghorekkan hatimu nanti ya. Oke, salamnya buat siapa? 5 orang saja.
1: Ya, untuk semuanya aja deh Kak Jo, tanpa terkecuali termasuk Kak Jo-nya aja.
0: Oke, makasih Mak Iqbal.
1: Makasih Kak Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Iqbal dari Ngagel, Surabaya. Jadi sekarang jarang gabungan karena memang suka menikmati lagu-lagunya saja. Baik, langsung saja saya hadirkan lagunya untuk Mas Iqbal. Semoga nanti setelah ini lebih sering gabungan lagi ya Mas Iqbal. Selamat menikmati lagunya.

Oh, ada yang nawarin makan malam-malam. Saya harus Amitabha dulu ya, harus bersabar dulu, kuatkan mental kita, jangan tergoda. Terus, enggak lah, enggak, bukan diet, kurus, kurus, kurus. Walau itu tak mudah, walau itu tak mungkin ya, hanya ingin kau tahu saja itu tak mungkin, bah. Ya. Baik, terima. Oh iya. Yang masih itu dulu pernah pernah saya lakukan, saya pernah alami, tapi sekarang never know. Ku never know maksudnya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia. Masih bersedia bersama kami malam hari ini. Ada yang sudah bergabung, Bu Nani tadi. Sehat ya Bu, takdir cintanya sudah diputerin tadi, Marika Herlin, Ibu Sri Suhartini juga sudah, tadi saya putarkan lagunya, Ibu Nana, insya Allah sudah, kemudian Bu Wati Ramli, Pak Mariono, mungkin kalau ada yang tahun 2000-an boleh Pak, saya akan puterin nanti lagunya ya. Baik, masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda masih menunggu kembali atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Silakan bisa langsung menuju line telepon kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Jangan lupa juga nanti bisa menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Kali ini, wah, saya dengar back soundnya aja langsung speechless saya. Ini dia Slang, saya juga ingin sapa untuk Pak Tua yang suka dengar lagu ini ya. Maafkan untuk Anda.

perlu khawatir dan bingung atau gundah gulana ya, atau gulali boleh ya. Malam hari ini kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah Anda pilih ya, dan sudah saya putarkan lagu dari Bondan dengan Bunga begitu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, sudah setia bersama kami malam hari ini. Ibu Wati Ramli tadi juga sudah saya putarkan lagunya, Hanya Ingin Kau Tahu. Waduh, jangan saya yang nyanyi nanti ya. Saya nggak bisa tidur nanti Anda. Baik pendengar, saya Jody Wanda masih menyediakan waktu untuk Anda yang mau bergabung. Satu penelpon, silakan untuk bisa menikmati lagu-lagu Indonesia era tahun 2000-an. Era tahun 2000-an, silakan bisa nanti Anda sebutkan saja lagu dari siapa, judulnya apa, nanti saya langsung puterin sebagai lagu penutup kita. Silakan, saya tunggu di 0315345474 dan juga WhatsApp di 081-3314-992. Jangan lewatkan pendengar. Kalau Anda ingin menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu-tunggu. Kenapa? Iya, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru gitu ya, dan lebih digital. Anda bisa ikut ya Bintang Radio jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun dan Anda memiliki bakat menyanyi, kemudian Anda percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus, mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di sekitar rumah Anda saja ya. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan Anda bisa menghubungi RRI Surabaya melalui Saudari Ayu Arta di 0896-300-893-0, atau kalau ada di area Tuban bisa menghubungi Witra di 0896-1604-5745, dan kalau ada di wilayah Kediri Anda bisa menghubungi saudara Fauzi Ahmad di 0857-2834-3752. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Saya Jody Wanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Serius pak, saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya pak.
1: Iya pak, hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

kedamaian jiwa akan tercipta seutuhnya ketika engkau mampu memaafkan kesalahan masa lalu dan fokus memberikan energi terbaik untuk hari ini.

Pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 12 Agustus 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda melanjutkan rutinitas keseharian Anda di kesempatan kali ini. Dan tentunya menemani Anda, kami sudah siapkan begitu banyak program acara mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini seperti biasa, saya Sari Julia yang temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini diantaranya program kajian islami dalam Mutiara Pagi yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Sebelum tentunya Anda berkutat dengan aktivitas keseharian Anda, disibukkan dengan begitu banyak hal, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti kajian islami bertema Dunia Ini Untuk Siapa. Nanti kita akan dengarkan tafsir dan juga mukadimah dari Ustadz Nur Adi Septanto, Sekretaris PP Persis Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Selain itu juga, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buletin warta pagi yang berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pengamat lingkungan menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam, serta kabar-kabar lain yang akan kami hadirkan untuk Anda. Berkaitan dengan hal itu juga, sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema konservasi atau eksploitasi, mampukah alam Jatim tetap lestari? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Nur Patria Kurniawan S.Hud, MSc, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur, dan juga Bapak Karyadi, Ketua Komunitas Baladaun Mertasari. Kami juga turut mengundang Anda tentunya ya, untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu juga program Halo RRI, di mana aduan keluhan pelayanan publik juga boleh Anda sampaikan. Sembari juga kita mengupdate keluhan-keluhan yang sudah tersampaikan pada hari Senin yang lalu, dan sudah dijawab oleh dinas-dinas terkait pada hari ini. Kemudian juga program acara kami lainnya masih akan tetap terus temani Anda hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda, jangan lupa pendengar untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Siara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, ruang untuk sejenak menenangkan hati, membuka pikiran, dan menemukan makna dari berbagai persoalan kehidupan. Nanti kita akan dengarkan bersama berkaitan dengan tema kita di edisi kali ini, Dunia Ini Untuk Siapa? Akan ada Ustadz Nur Adi Septanto, Sekretaris PP Persis Jawa Timur, yang akan memberikan tausiahnya. Namun sebelum itu saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Zalzalah berikut ini.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Zalzalah. Kembali mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya-jawab, Anda juga boleh menggunakan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks melalui WA 081-331-4x992. Tema Mutiara Pagi kita di edisi kali ini adalah Dunia Ini Untuk Siapa? Di ujung telepon, saya sudah bersama dengan Ustadz Nur Adi Septanto, Sekretaris PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam. Allah wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Surabaya. Jumpa lagi di kesempatan kali ini tentunya untuk kita belajar bersama-sama berkaitan dengan ilmu agama. Dan sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, membuka sesi tanya-jawab berkaitan dengan tema kita, Dunia Ini Untuk Siapa? Saya beri kesempatan kepada Ustadz Adi untuk bisa memberikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal wa antum muslimun ya Muhammad wa ala pendengar. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu untuk empat golongan. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang yang diberi Allah harta dan ilmu sehingga dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim dan tahu hak Allah ada di dalamnya. Artinya hak Allah untuk disembah, untuk ditaati, untuk dipenuhi kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu wa ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang yang Allah beri ilmu tetapi tidak diberi harta, sehingga dia memiliki niat yang jujur. Sekiranya dia memiliki harta, dia akan beramal sebagaimana orang yang telah diberikan harta dan diberi ilmu, sebagaimana kelompok yang pertama tadi. Yang ketiga, pendengar yang dirahmati Allah, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Ada orang yang diberi Allah harta tapi tidak diberi ilmu. Nah, dia hamburkan hartanya tanpa ilmu, tidak mengantarkan kepada takwa, tidak menjalin silaturahim, tidak mengetahui hak Allah, dan ini kedudukan yang buruk sekali. Dan yang keempat, pendengar yang dirahmati Allah, wa abdun lam yarzuqullahu malan wala ilman. Ada kelompok orang yang tidak diberi harta, tidak pula diberi ilmu, sehingga kalau dia mencita-citakan diri memiliki harta, maka hartanya akan menjerumuskan kepada kemaksiatan, perbuatan dosa, kezaliman, dan tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kelompok ini, mari kita renungkan, kita ada di posisi yang mana. Tentu yang paling ideal adalah di kelompok yang pertama. Ketika sudah diberikan harta, kita harus memiliki ilmu supaya harta itu menjadi kebaikan di tangan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalaupun kita tidak diberikan harta, kita punya kedudukan yang mulia karena ilmunya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat, ya. Allah berfirman di surah Al-Hasyr, mohon maaf. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Ini di surah Al-Mujadilah, surah ke-58, ya. Allah mengangkat derajat seseorang itu karena iman, ilmu, dan amalnya. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah, kedudukan orang yang berilmu ini di sisi Allah memiliki keutamaan. Ya. Oleh karena itu, dua kelompok yang pertama ini memiliki kelebihan atau keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kelompok yang ketiga dan keempat tentu kita harus menjauhi, ya, jangan sampai masuk dalam kelompok yang ketiga ataupun yang keempat. Harta tanpa ilmu akan membinasakan, ya. Tidak punya harta, tidak punya ilmu, dia akan mencita-citakan diri masuk dalam kemaksiatan yang berlipat-lipat tentunya. Nah, demikian mukadimah yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa mengembangkan dalam tanya-jawab, diskusi. Tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan dari pendengar yang pada pagi hari ini menyimak Mutiara Pagi RRI Pro 1 Surabaya. Demikian.
0: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Adi untuk mukadimanya berkaitan dengan tema kita, dunia ini untuk siapa. Tadi juga disampaikan begitu ya, yeah, bahwa ada empat kelompok begitu ya, berkaitan dengan siapa-siapa saja di dunia ini. Line telepon pendengar 534-5474 ataupun WA juga bisa Anda akses ya, 081-33-14-992 untuk kita berdiskusi bersama di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja Ustadz, kita terima pendengar ya untuk pagi hari ini untuk bisa menyampaikan pendapat komentar ataupun pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi juga.
0: Ya, Bang Kobar, silakan.
2: Assalamualaikum Ustadz tadi.
1: Ya.
2: Ya, kita bicara di surat Al-Baqarah ayat 286. Sama dengan apa yang barusan saya baca, Ustaz. Begini, Ustaz. Hawa ini tidak membenci siapapun. Hawa ini tidak menjadi kaum apapun, agama apapun, Ustaz. Dari wanita pun, laki pun, tua pun, muda pun. Yang punya pekerjaan jenis pun atau tidak jenis pun. Tapi kenapa awak ini Ustaz ya? Banyak orang-orang itu mudah terpengaruh dan mudah tergosok oleh mulut-mulut manis yang berbisa. Sampai awak itu seakan-akan dipojokkan awak. Padahal awak itu Ustaz ya, jujur, lillahi ta'ala. Tujuan awak untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ke surga, bukan ke neraka. Tapi kenapa insan-insan yang di hadapan awak atau yang mengenal awak itu lalu memojokkan awak, Ustaz? Mohon solusinya dan penyara yang terbaik di ayat Al-Baqarah ayat 286, Ustaz. Mbak Sari, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Kobar. Ini ujian kehidupan, cobaan kehidupan ataupun juga tantangan kehidupan. Tentu tadi begitu ya, kita juga dihadapkan pada hal-hal yang mungkin itu akan membuat kita merasa seperti apa yang dikatakan oleh Bang Kobar tadi. Kenapa muncul pertanyaan di dunia ini, kenapa ada begitu banyak hal? Bagaimana Ustaz?
1: Iya, terima kasih. Barakallahu fikum Bang Kobar. Ya, tentu kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Bang Kobar juga bisa merenungkan kembali, mentadabburi ayat, ya. Mentadabburi ayat itu maksudnya merelasikan, ya, teks ayat itu dengan tafsir yang benar, lalu merelasikan ayat itu dengan faktual kehidupan kita. Ya, di sana Allah menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan dari ketidakadaan, kemudian ada kehidupan, dan tentu nantinya akan kembali lagi diwafatkan oleh Allah. Tujuan dari Allah menciptakan

0: main-main dalam menciptakan kehidupan ini. Apakah Allah menciptakan abasan hanya untuk main-main, iseng-iseng, ya gabut gitu? Ternyata tidak. Allah punya maksud menciptakan situasi-situasi yang tidak sesuai ekspektasi adalah proses. Maka kemarin saya ketika berdiskusi dengan sejumlah santri, simpulan, jangan protes dengan proses. Artinya memang prosesnya seperti ini. Allah ingin tahu siapa yang benar keimanannya dan siapa yang abal-abal, yang KW, yang tidak serius dalam keimanannya, tidak jujur dalam keimanannya. Nah, orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentunya sadar bahwa yang terbaik amalnya itulah yang akan keluar menjadi pemenang. Yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan berbagai situasi yang tidak sesuai ekspektasi tadi, sesungguhnya mereka yang benar-benar akan membenarkan keimanannya. Dia bersungguh-sungguh. Apakah manusia akan masuk surga sementara Allah belum tahu siapa yang membenarkan keimanannya dan siapa yang bersabar di atas keimanannya? Itu insya Allah. Bang Kober ya. Barakallahu fikum.
1: Ya, Bang Kober, itu jawaban dari Ustaz Adi. Semoga bisa membantu. Saya ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Cikgu.
1: Ya, Budian silahkan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz Abi. Begini, Pak Ustaz. Dalam menjalani hidup ini, kita itu berusaha untuk selalu berbuat baik, menolong dengan bersama, mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk berbuat baik. Tapi terkadang apa yang kita lakukan itu di apa yang dipandang remeh. Bahkan kalau kita menolong orang, katanya itu kita sok jadi pahlawan. Itu bagaimana cara menyikapi orang-orang yang seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dian. Nah, ini bagaimana juga Ustaz ketika ingin berbuat baik begitu ya? Kemudian dipandang sebelah mata bahwa sok ingin menjadi pahlawan atau penilaian-penilaian buruk lainnya lah yang kemudian disematkan kepada kita ketika kita ingin berbuat baik. Bagaimana Ustaz?
0: Ya, pendengar yang dirahmati Allah, barakallahu fikum, ini bahwa ya memang perbuatan baik itu akan mengundang persepsi-persepsi ataupun stigmatisasi ya dengan berbagai ungkapan ya. Bahkan kalau kita kemudian menarik kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang disampaikan adalah kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit yang memusuhi, yang menghina, yang mencela apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang telah diwahyukan di dalam surah An-Najm ayat kedua dan ketiga. Nah, ini kan menjadi kaca benggala bagi kita bahwa setingkat utusan Allah saja itu punya

0: Itu jelas dinyatakan. Ya, Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Tetapi tidak semua orang kemudian menilai apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Rasulullah sebagai sesuatu yang baik. Ya. Jadi bagi kita, ya itulah fakta kehidupan dunia ini kalau disikapi oleh orang yang tidak berilmu, tidak berharta, ya mereka akan menjadikan, mencita-citakan hartanya akan untuk berbuat maksiat, akan untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan, karena tidak punya ilmu. Nah, karena kita punya ilmu, kita punya iman, ya apa namanya, tantangan kehidupan yang hadir di tengah-tengah aktivitas kita tidak menyurutkan keimanan kita. Justru ini adalah satu bentuk, ya bentuk yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innallaha idza ahabbal 'abda ya ibtalahu. Allah jika ingin mencintai hambanya, salah satu perangkat kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah dengan mengujinya. Ya, serius enggak kita, jujurkah kita dengan keimanan kita, apakah kita benar-benar bersungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang menetapi keimanan dan ketakwaan. Jadi kuatkan keimanan kita meskipun banyak tuduhan, stigmatisasi yang buruk kepada diri kita. Barakallahu fikum.
1: Artinya dalam menjalani kehidupan itu tentu ada begitu banyak proses yang harus dilalui, dan itu yang kemudian memurnikan iman kita, begitu ya Ustadz ya?
0: Iya. Jadi apa ya, banyak apa namanya analogi yang bisa kita hadirkan ketika kita menjadi atau seperti emas. Emas itu prosesnya melalui pembakaran, ya dimasak dengan suhu yang tinggi, yeah. Ya, dan kemudian terpisah itu logam mulia, kemudian logam yang bukan emas itu akan sendirinya terpisah, ya. Dan kita kalau menganalogikan dengan emas, ya kita memang harus diuji dulu nih kualitas kita itu emas 24 karat, 18 karat, atau bahkan lebih kecil dari itu. Sehingga benar-benar ujian itu adalah proses pembentukan karakter yang kuat, jati diri kita yang sebenarnya. Tanpa ujian kita tidak tahu siapa yang keimanannya benar-benar sungguh-sungguh, begitu.
1: Baik, semoga ini terus menguatkan juga, baik itu untuk Bang Kobar ataupun Budian begitu ya, ketika menjalani kehidupan ataupun pendengar yang lain. Tentu tidak mudah, ada tantangannya, ada sebuah proses untuk pemurnian begitu ya, keimanan dan juga karakter kita. Saya geser ini ke Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya itu akan dicerai-beraikan urusannya dan selalu merasa tidak puas? Dan apakah orang yang menomorsatukan akhirat nanti akan disatukan urusannya dan diberi kekayaan hati dan dunia akan mendatanginya? Terima kasih, mohon pencerahan. Bagaimana ini Ustadz?
0: Iya, betul sekali pernyataan tersebut, ya. Sehingga pernyataan itu kalau kita urut itu memang berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dunia itu bagi orang-orang yang memprioritaskan akhirat, ya akan datang dengan tunduk kepada dia. Artinya orang ini, menurut surat Al-Qasas ayat 77, memang dia benar-benar menjalankan perintah Allah untuk mengutamakan akhirat, ya. Dan carilah akhirat pada apa-apa yang Allah datangkan untukmu. Allah datangkan pasangan hidup, ya, baik itu dia seorang suami ataupun dia seorang istri, maka dengan suami itu yang menemani di dunia, dia gunakan untuk meraih akhirat, ya. Bagi seorang suami, Allah hadirkan istri baginya yang menemani kehidupan dunianya itu, dia jadikan istri ini sarana untuk meraih kehidupan akhirat. Allah beri

0: berikan harta, Allah berikan keturunan, Allah berikan rumah, Allah berikan kendaraan melalui berbagai skema rizki ya. Ada yang kerja, ada yang pengusaha, ada yang karyawan, ada yang bahkan sekalipun pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya tidak bonafit, tidak profesional, tapi Allah tetap berikan rizki kepada mereka. Tapi mereka menjadikannya itu sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat, ya. Maka Allah akan datangkan dunia itu dengan menunduk kepada dia, karena dia tidak terjebak kepada kepentingan dunia semata-mata, karena dia justru dunia ini sebagai sarana meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, itu betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Suhartini tadi dan mengingatkan kita semuanya. Ini bagian dari proses ya, tadi belum saya ungkapkan, ada pendengar yang melengkapi kajian pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Suhartini. Ya,
1: baik. Saya geser lagi ke pendengar selanjutnya, ada Ibu Wati. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Katanya adab itu lebih tinggi dari ilmu. Apa benar Pak Ustadz? Kalau misal saya minim ilmu tapi punya sopan santun, berkata baik, menghormati orang tua, apa itu sudah cukup untuk menjadi kategori yang baik dari 4 poin tadi? Katanya begitu. Terima kasih. Nah, ini bagaimana Ustadz?
0: Iya. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, ya tentu pernyataan ini punya rincian ya, bahwa memang sekalipun pernyataan itu ada lebih tinggi daripada ilmu, ya sebenarnya memang kita contohkanlah ya adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan menyembahnya, dengan beribadah, dengan mentaatinya, dengan segala macam kepatuhan gitu ya. Kalau itu tidak didasari ilmu, itu juga akan bisa salah dalam menyikapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehingga ini sangat berkaitan, berkelindan begitu ya. Tidak kemudian menegasikan satu terhadap yang lainnya, tetapi ini kedua-duanya menjadi bagian yang penting, sehingga tidak serta-merta adab lebih tinggi dari ilmu terus hanya sopan dan santun kemudian tanpa didasari ilmu. Tentu pada dasarnya ini juga didasari dengan ilmu ya, karena sesungguhnya manusia terlahir itu tanpa ilmu pengetahuan. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu itu tidak punya pengetahuan apapun ya. Tapi karena kita meniru ya, mencontoh orang-orang di sekitar kita, itu sebenarnya juga bagian dari ilmu, tapi belum menjadi norma yang kemudian memiliki landasan. Misalkan tutur kata yang diajarkan orang tua dalam konteks keteladanan ya, kebiasaan orang tua yang kemudian dilihat oleh anaknya. Mungkin ini tidak dirasakan sebagai pengetahuan dalam pengertian ilmu, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu ada pengetahuan yang dia dapat dari penglihatannya, dari pendengarannya, dari rasa yang memang Allah titipkan kepada dia. Nah, oleh karena itu saya sepakat bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu itu harus proporsional ya, tidak mutlak lalu ilmu dikalahkan oleh adab dan seterusnya, tidak ya. Tapi memang dalam konteks tertentu, pendengar yang dirahmati Allah SWT, banyak orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak punya adab begitu ya, sehingga konteks seperti ini ya tentu tidak, sekali lagi tidak mutlak bahwa serta-merta orang yang beradab ya nggak butuh ilmu ya, tetapi tetap ya orang yang beradab pun harus punya ilmu bagaimana dia punya adab yang berdasarkan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu.
1: Ya baik, itu ya Bu Wati jawabannya, karena antara keduanya memang ada saling keterkaitan atau korelasi begitu ya Ustadz, sehingga ya benar-benar harus bisa dijalankan beriringan ataupun seimbang begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan kemudian yang dikirimkan oleh Bapak Rahmat. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita bicara tentang empat golongan tadi, bagaimana dengan orang yang saat ini memiliki harta cukup banyak, tapi merasa ilmunya tentang agama masih sangat minim? Apa yang sebaiknya dilakukan agar hartanya tidak justru menjadi sesuatu yang merugikan dirinya nanti di akhirat? Katanya begitu. Bagaimana Ustadz?
0: Iya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu memang akan mengawal, ya, mengawal pemiliknya, akan menjadi perisai begitu ya. Nah, ketika bagaimana kalau ilmunya masih minim, ya? Nah, ini sebenarnya poin kesadaran ini yang sudah lahir dari individu-individu yang merasa ilmunya sedikit, justru ini adalah salah satu bentuk kalau dibilang ketawaduan, ya. Boleh jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi itu akan menjadi pemicu bagi dia untuk hati-hati dalam membelanjakan harta. Dia tidak sembrono. Allah menitipkan harta kepada dia, dia tidak akan royal untuk membelanjakan harta dengan tujuan-tujuan yang belum bisa dipastikan itu akan memberi dampak atau benefit yang jelas bagi kehidupan dirinya. Nah, ini penting jadinya. Nah, berarti ini sudah ada satu poin bahwa ada kesadaran, dia merasa ada ilmu yang mungkin belum cukup, ya, dia perlu menambah wawasan, ya, maka ya bertemanlah dengan circle yang akan berdampak positif, ya, jangan sampai justru kita terjebak pada pertemanan yang hanya menjadi benalu ataupun orang-orang yang oportunis, ya, memanfaatkan kelengahan atau kelemahan di satu titik, ya, ada kelemahan kita sehingga harta kita dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dengan maksud hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat duniawi yang tidak memberi benefit bagi akhiratnya. Nah, ini harus memiliki kehati-hatian itu. Saya kira poin tadi ada usaha kehati-hatian, ya, dalam membelanjakan harta karena pengetahuannya yang masih terbatas itu. Barakallahu fikum. Insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia menyadari ada kekurangan dalam dirinya sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipertemukan dengan orang-orang yang juga akan mendukung kebaikan-kebaikan itu. Barakallahu fikum.
1: Ya, baik. Ada penanya lagi, nah, masih beberapa Ustadz yang coba kita sampaikan dan coba dijawab begitu ya oleh Ustadz Adi. Ini ada dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau seseorang sudah banyak belajar agama dan mengetahui mana yang benar dan salah, tapi dalam prakteknya itu masih sering gagal untuk bisa mengamalkannya. Nah, bagaimana kedudukannya? Apakah ilmu yang belum diamalkan itu tetap memiliki keutamaan? Mohon pencerahan. Nah, ini bagaimana juga Ustadz?
0: Ya, pendengar yang dirahmati Allah, konsep kemuliaan seseorang di sisi Allah itu tiga pilar yang harus benar-benar dikawal. Ya, dia beriman, berilmu, dan beramal. Ya, sehingga dalam ungkapan sindiran, ya, satu ungkapan sindiran dalam bahasa Arab itu al-ilmu bila amalin kasyajari atau kasyajarati bila samarin, Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tidak berbuah, ya. Ya mungkin ada manfaatnya, tapi belum maksimal manfaatnya itu. Mungkin dari sisi kerindangannya bisa memberi manfaat, ya, untuk berteduh, ya. Tapi di situ juga punya bahaya kalau pas hujan ada petir, pohon itu justru mengantarkan menjadi medan medium untuk mengantarkan petir itu, ya, sehingga bisa mencelakai orang yang ada di situ. Artinya, ya, ilmu tanpa amal itu memang tidak menjadi bagian yang utuh ada dalam diri seseorang, karena belum diwujudkan dalam perilaku, belum menjadi pengaruh bagi pemilik ilmu itu, ya. Sehingga ada orang yang hanya bersenang-senang dengan pengetahuannya. Dia tahu, tapi tidak mau melakukannya. Ini juga bahkan bisa menjadi bencana atau musibah bagi dia. Dia tahu hukum, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mengikuti kebenaran itu. Nah, ini kan justru malah bisa menjadi kecelakaan yang besar. Bahkan bisa jadi menjadi sumber kemurkaan Allah. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, kecelakaan besar, kemurkaan Allah kepada orang yang dia tahu tapi tidak mengerjakan atas prinsip pengetahuannya itu. Dia mengajarkan kebaikan tapi dia justru meninggalkan kebaikan itu. Nah, ini bisa jadi musibah besar bagi orang-orang yang meninggalkan atau menyalahi ilmu yang sudah dia miliki, begitu. Beda kalau orang tidak sanggup, misalkan saya tahu puasa itu banyak manfaatnya, puasa itu mendatangkan banyak pahala, tapi belum sanggup mengerjakannya, itu beda lagi, ya. Karena belum sanggup, belum memiliki kemampuan, belum punya istiqomah. Beda kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, ya, mengabaikan ilmunya, itu beda lagi, ya. Sehingga tadi kalau ada orang mengajarkan kebaikan tapi dia justru menyalahi kebaikan itu, nah itu yang berpotensi mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Ya, baik. Ada penanya selanjutnya ini, Ustaz. Sebentar, saya coba bacakan. Ini dari Ibu Ida. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita bercermin pada 4 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, apa tanda-tanda seseorang yang sudah berada di kelompok pertama? Apa cukup dengan memiliki harta dan ilmu saja? Atau ada ukuran lain yang harus terlihat dari perilakunya, perbuatannya, ataupun perkataannya? Katanya begitu. Dari Ibu Ida, Ustadz, bagaimana?
0: Iya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul sekali bahwa ada parameter, ya. Kalau tadi di hadis itu kan disebutkan Allah memberikan rezeki berupa harta dan ilmu, ya. Di situ tidak dibicarakan jumlah, ya. Yeah. Nah, ketika itu maka ayat Al-Qur'an menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-khayza wal-'afina 'anil nas. Ini punya relasi yang kuat. Orang-orang yang kemudian ada di posisi pertama tadi, mereka itu membelanjakan hartanya di jalan Allah tidak melihat jumlahnya, baik itu dalam keadaan lapang ataupun sempit, dia tetap, ya. Jadi ada jiwa udhiyah, jiwa pengorbanan, ya. Meskipun dalam keadaan kekurangan sekalipun, dia tetap membelanjakan harta, baik harta fisik maupun harta non fisik atau rezeki fisik, ya, dalam bentuk uang, makanan, ya, harta-harta kekayaan yang lainnya, ataupun dalam bentuk non fisik seperti kekuatan berpikir, ya, kemampuan bersikap tenang dalam menghadapi masalah-masalah yang besar sekalipun, masalah yang rumit yang kelihatannya pelik dan sulit untuk dicari solusinya, tapi dia bersikap tenang, tidak tergesa-gesa, dia bisa bersabar. Nah, ini adalah dia mampu membelanjakan kemampuan psikisnya itu untuk kepentingan-kepentingan yang baik, ya, membantu orang lain, ya, ya. Kemudian memberikan dukungan secara moral kepada orang lain yang mungkin ada di sekitar dia, dan itu punya peran yang strategis, ya, sehingga kehadiran dia itu menjadi dukungan bagi orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, motivasi dan seterusnya. Karena sabda Nabi SAW, orang itu berinfak atau bersedekah bukan hanya dengan harta, itu bisa dengan segala yang kita mampu, ya, itu kita berikan, baik itu fisik maupun non fisik, kepada orang yang membutuhkan, ya. Yeah. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, nah kalau saya tidak punya harta untuk saya infakkan, ya Rasulullah, apa yang bisa saya infakkan untuk orang lain, apa yang bisa saya sedekahkan untuk orang lain? Yeah. Nabi mengatakan, yu'ainu dhal hajatil malhuf, engkau membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Nah ini kan sangat luas dimensinya, bukan hanya soal harta, bukan hanya soal materi, kebendaan, tapi juga dalam bentuk-bentuk bantuan moral, ya, motivasi, kemudian gagasan, kecemerlangan ide, kreativitas, itu juga bagian dari support, ya, kepada orang lain tanpa melihat, ya, jumlah atau kuantitasnya, tapi bagaimana kualitas itu hadir dengan keikhlasan, menjadi loyal kepada saudara kita, teman kita yang benar-benar sedang membutuhkan. Barakallahu fikum.
1: Ya, baik. Satu penanya terakhir, ya Ustaz. Nanti sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, ada dari hamba Allah begitu, ya. Ini ingin menanyakan begitu, Ustaz. Sebentar. Oke, sebentar, baik. Saya coba bacakan begitu, ya. Ada orang tua yang bekerja keras mengumpulkan harta dengan alasan ingin memberikan kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ini bagaimana agar usaha mengumpulkan harta tersebut tetap menjadi ibadah dan tidak membuat orang tua lalai untuk mendidik anak dengan ilmu dan juga agama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita ingin berada di kelompok pertama, berarti kita harus memiliki ilmu sekaligus harta. Bagaimana bagi orang yang sudah bekerja keras tapi rezekinya belum banyak? Apa yang harus diperbaiki dan apakah itu berarti kita belum berhasil, katanya begitu, Ustaz. Bagaimana ini?
0: Ya, ada dua persoalan tadi, ya. Tapi sebenarnya kita bisa rangkum dalam satu rangkaian jawaban, ya. Bahwa bekerja itu diniatkan ingin mencari keridhaan Allah. Ya, berapapun harta yang diterima, yang Allah anugerahkan, ya itulah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harus disyukuri sehingga tidak sampai kemudian melalaikan dari kewajiban-kewajiban pendukung lainnya. Kita ini sibuk bekerja pagi, siang, malam misalkan, ya, untuk mencari harta fisik tapi lupa dengan harta non fisik, kekayaan non fisik, misalkan kesempatan atau potensi waktu untuk bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, bisa bersentuhan fisik

0: Baik.
1: lima waktu ibadahnya dan seterusnya, itu juga rezeki. Kita mampu beribadah dengan tertib, dengan teratur, itu juga rezeki dari Allah. Justru musibah kalau kita kemudian tidak mampu karena sibuk mengumpulkan harta material, kita lupa dengan harta-harta yang non-fisik, yang sesungguhnya itu juga rezeki Allah. Kita punya kesempatan untuk duduk berzikir, itu adalah rezeki dari Allah. Kita memiliki kemampuan, semangat, motivasi yang kuat untuk tetap menjalankan ketaatan meskipun dalam ruang-ruang sibuk kita, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang diberikan harta kekayaan tapi tidak sanggup mengelola, memanage waktu-waktu dia sehingga seakan-akan subuh ya masih ketiduran, siang dalam kesibukan, asar kecapean, maghrib di perjalanan, malam sudah kelelahan. Itu tidak terjadi bagi orang-orang yang Allah berikan rezeki, motivasi yang kuat ya untuk apa namanya menjalankan ketaatan-ketaatan itu. Oleh karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ukur apa namanya keberhasilan itu hanya dengan apa namanya digit angka yang ada di tangan kita atau di rekening kita. Itu bukan ukuran. Ya. Allah Rasulullah SAW menyebutkan kekayaan itu bukan dengan berkumpulnya pundi-pundi rupiah, dolar ataupun apa namanya poin-poin di apa namanya ini uang digital ya, e-money atau apalah sebutan-sebutan yang berkembang sekarang di apa namanya dunia internet dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi kualitas kekayaan itu manakala dia memiliki cara yang tepat ya untuk menyikapi harta itu ya. Laisa lagina an kasabil aurat inna lagina aghina nafsi. Kekayaan yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Bagaimana seseorang kemudian tahu memposisikan dunia seperti apa? Dunia bukan tujuan, dunia adalah alat ya. Kalau alat itu apa namanya ada kekurangan ya, tapi kita berharap alat yang tidak sempurna itu atau tidak cukup itu tetap bisa mengantarkan kita ke tujuan kita yang sebenarnya. Banyak orang yang dalam konteks ini saya analogikan orang yang disabilitas ya, tapi dia tetap itu dengan kekurangannya, dengan kelemahannya, dia tetap bisa belajar, bisa mencapai jenjang perguruan tinggi, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas akademiknya dan seterusnya. Kan bukan soal kelengkapan fisik, tetapi bagaimana hatinya tetap termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas fisiknya. Bahkan kadang-kadang orang yang lengkap fisiknya tidak mampu, ya apa namanya, seperti semangatnya orang-orang yang memiliki kekurangan fisik itu. Barakallahu fikum.
0: Baik. Semua pertanyaan dari para pendengar sudah dijawab oleh Ustadz Adi. Tentu ini menjadi perenungan kita bersama begitu ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini? Sebagai penutup Ustadz, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silahkan.
1: Ya, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu hadir di dunia ini bukan mau-maunya kita. Ya. Kehidupan ini Allah hadirkan, Allah ciptakan, ya Allah punya maksud dan tujuan. Dan visi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kehidupan dunia ini adalah untuk menjadi sarana bagi kita meraih kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan akhirat. Maka ya bagaimanapun juga upaya-upaya usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar duniawiyah kita harus dipastikan akan punya dampak bagi akhirat kita. Pastikan semua usaha, ikhtiar, dan perbuatan-perbuatan duniawiyah kita ini berdampak positif, berdampak kebahagiaan bagi akhirat kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada komunikasi yang tidak sempurna, mungkin karena berbagai faktor yang ada di sekitar kita ini, apakah itu sinyal, gelombang, dan sebagainya, mungkin ketidaksempurnaan informasi yang sampai di pendengar karena keterbatasan apa namanya, dan apa ya istilahnya, gangguan-gangguan teknis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai penghalang kita meraih manfaat dari ilmu yang kita diskusikan di pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adi untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Sesi diskusi yang luar biasa, semoga ilmunya bermanfaat. Dan tentu kita kembali diingatkan bahwa dunia adalah tempat kita menjalani amanah, bukan tempat untuk menggantungkan seluruh kebahagiaan. Harta boleh kita cari, kesuksesan juga boleh kita perjuangkan, tetapi jangan sampai semua itu membuat kita lupa kepada tujuan akhir kehidupan. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk ilmunya di pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya untuk bisa menambah ilmu agama, sembari juga terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pengamat lingkungan menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar pertama pagi ini, pendengar, kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Kebakaran di kawasan Bromo dinilai berkaitan erat dengan tata kelola alam dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dosen dan pakar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga Dr. Eko Prasetyo Kuncoro mengatakan pengelolaan alam membutuhkan aturan yang dipatuhi bersama. Menurutnya, alam menyediakan berbagai sumber daya yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Eko Prasetyo Kuncoro Selasa siang menilai pengelolaan kawasan alam harus memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan dan kepentingan ekonomi. Ia menekankan pentingnya regulasi tata wilayah dan ruang agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman dalam pemanfaatan kawasan.
3: Masalah kebakaran di Bromo memang hal serius terkait tata kelola alam serta darurat bencana. Berbicara mengenai tata kelola alam, alam menyediakan sumber daya ini dapat dinikmati dari berbagai fungsinya, antara lain menyediakan bahan pangan, energi, menyediakan jasa ekologi terkait siklus materi, juga menyediakan keindahan. Sudah selayaknya ada regulasi yang dipatuhi secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama tata wilayah ruang, tanpa mengabaikan nilai ekonomi. Jadi sama-sama enak terkait dengan bagaimana mengatur tata wilayah dan ruang serta ekonomi tetap berjalan.
2: Ditambahkan Eko Prasetyo Kuncoro, berbagai faktor dapat menjadi pemicu bencana, mulai dari cuaca ekstrim hingga aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Kondisi panas dapat meningkatkan risiko kebakaran, sedangkan hujan dan temperatur rendah juga dapat memunculkan ancaman bencana lainnya. Oni Arianto melaporkan.
0: Pengamat lingkungan menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam, terutama di kawasan konservasi. Faiz Putra melaporkan.
4: Pengamat lingkungan Wawan Somi menilai penanganan berbasis gotong royong masih menjadi solusi paling baik untuk menangani bencana alam. Hal tersebut diungkapkan Wawan saat dihubungi RRI Selasa 11 Agustus 2026 dalam menanggapi kejadian kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Pria yang juga menjabat sebagai ketua komunitas Nol Sampah Surabaya tersebut mengatakan, sosok utama yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut tentu adalah pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Namun dirinya menilai bahwa peran pengelola saja tidak cukup untuk mengantisipasi kejadian tersebut. Pencegahan secara preventif perlu dilakukan, seperti melakukan himbauan kepada para pengunjung untuk tidak menggunakan alat pemantik api dan sejenisnya saat berada di wilayah konservasi.
5: Bisa ada dua penyebab, Mas. Bisa karena secara alami memang terbakar, bisa juga karena memang ada yang penyulutnya, kayak misalnya buang api atau bikin api unggun dan segalanya. Nah, kalau yang api unggun dan segalanya kan itu yang mestinya pengawas pengelola Bromo yang harus memperketat itu. Apalagi kan sekarang musim kemarau panjang ya, harusnya itu bisa jadi. Nah, tapi kan tidak bisa semua itu dilakukan hanya oleh pengelola. Seharusnya warga pelaku pariwisata di Bromo juga harus bertanggung jawab, harus juga punya kewajiban untuk menjaga itu. Karena kan akhirnya kan ketika sekarang terjadi kebakaran, yang rugi mereka sendiri kan, tidak hanya pengelola tapi juga pemilik hotel, pemilik villa maupun pengemudi kendaraan jeep ya dan segalanya, kan mereka yang sekarang merasa rugi.
4: Upaya mitigasi lain yang perlu menjadi fokus dalam penanggulangan bencana kebakaran di TNBTS yakni pemanfaatan teknologi pemadam api dengan kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mencakup luasan area terdampak serta mampu melakukan penanggulangan secara cepat. Selain itu, kerugian nyata dari kejadian kebakaran di TNBTS diantaranya munculnya kandungan CO2 yang signifikan sehingga mengakibatkan pemanasan global yang berbahaya bagi ekosistem alam. Selain itu, dampak sosial juga tidak terhindarkan seperti turunnya tingkat okupansi hotel, sektor bisnis pariwisata, dan aspek ekonomi di sekitar wilayah lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
7: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
6: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
8: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
6: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Arung Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memperkuat ekosistem perunggasan untuk melindungi peternak. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
9: Kementerian Pertanian memperkuat perlindungan peternak dalam rapat koordinasi perunggasan di Surabaya pada Selasa siang. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendengarkan aspirasi dari para peternak. Pemerintah telah membahas kondisi peternak hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari sebelum mencapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya melanjutkan kebijakan harga pakan hingga akhir tahun untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Pemerintah juga memastikan harga telur dijaga melalui penyerapan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Frekuensi penyerapan telur yang sebelumnya sekali setiap pekan diarahkan menjadi 2 hingga 3 kali. Ia juga menyebut pemerintah harus menjaga keberlangsungan sekitar 3,8 juta peternak yang menggantungkan kehidupan dari sektor perunggasan.
10: Kita alhamdulillah hari ini sepakat harga pakan dari SPAP, dari Bulog, kita lanjutkan sampai akhir tahun. Harga telur, insya Allah kita jaga harganya di tingkat SPPG. Kemudian SPPG, manakala harga telur, insya Allah kalau konsumsi 1 kali per minggu, bisa menjadi 2 kali, bahkan 3 kali.
9: Sementara itu, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera Kendal, Suwardi, yang turut hadir dalam rakor di Surabaya, meminta kenaikan harga pakan tidak terus berlanjut. Ia juga meminta cadangan pangan pemerintah menambah telur karena kondisi pasar mengalami kelebihan pasokan. Ia mendukung program makan bergizi gratis MBG, namun meminta implementasinya benar-benar menyerap telur peternak lokal.
11: Kami berharap agar nanti ada cadangan pangan pemerintah itu bisa ditambah telur, karena kondisi saat ini kan oversupply. Telur menumpuk banyak di kandang, sampai 7 hari banyak yang tidak laku. Sehingga harapan dari kami, adanya program-program itu nanti bisa mengurai. Yang kedua, mungkin untuk ekstensi berkaitan dengan masalah MBG ini, monggolah bareng-bareng. Kita sama-sama, kami dari sisi produksi, kami tidak akan mencari untung sendiri, dan juga apa yang menjadi program presiden berkaitan dengan kita dukung bersama-sama, tetapi ada kolaborasi yang
9: sebelumnya Kementerian Pertanian juga menetapkan penyerapan telur melalui SPPG mengacu harga acuan pembelian pemerintah Rp26.500 per kilogram. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengawasan tata niaga bersama Satgas Pangan Polri untuk melindungi peternak. Ermina melaporkan.
0: Peningkatan keterampilan bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, menjadi salah satu upaya untuk menambah ekonomi keluarga melalui usaha produktif di rumah. Ani Asana melaporkan.
12: Peningkatan keterampilan menjadi salah satu upaya mendorong perempuan, khususnya ibu rumah tangga, untuk memiliki peluang menambah pendapatan keluarga. Hal itu dilakukan melalui pelatihan keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri sesuai kebutuhan dan peluang pasar. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Baksin Emil Dardak mengatakan, keterampilan menjadi modal penting bagi perempuan yang ingin meningkatkan ekonomi keluarga tanpa harus menempuh jalur pekerjaan kantoran.
13: Jadi perempuan itu yang paling utama sekarang itu adalah skill-nya gitu, karena banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya mau meningkatkan ekonomi keluarga atau mempunyai pendapatan lebih, tetapi kadang tidak semua memilih jalur kantoran gitu, karena dengan berbagai alasan. Nah, salah satunya adalah wirausaha. Wirausaha ini biasanya akan berhasil ketika didukung juga dengan skill-skill tertentu yang membuat mereka bisa membangun usahanya.
12: Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Arina Nur Fauzia mengatakan, pelatihan diikuti 60 peserta dari PKK Sidoarjo yang berasal dari 3 kecamatan. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan membuat hantaran berbagai kain, sedangkan 30 peserta lainnya mengikuti pelatihan membuat hantaran berbahan batik.
14: Hantaran itu identik dengan keindahan ya. Ibu-ibu itu kalau ngelihat yang indah-indah itu inilah cocok gitu ya. Dan ini seperti yang disampaikan Ibu Ketua PKK, ini sifatnya long lasting dan bisa sangat mudah untuk ditularkan ke komunitasnya, ke lingkungannya gitu.
12: Pelatihan keterampilan tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan belajar, tetapi dapat menjadi bekal bagi ibu rumah tangga untuk membangun usaha dan menciptakan sumber pendapatan tambahan. Dengan semakin beragamnya keterampilan yang dimiliki, perempuan diharapkan memiliki lebih banyak pilihan untuk berkontribusi terhadap penguatan ekonomi keluarga. Ani Hasana melaporkan.
0: DPRD Surabaya mendesak inspektorat untuk mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja loker di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Agusin Irdiani melaporkan.
15: DPRD Kota Surabaya mendesak inspektorat mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja atau loker di lingkungan Pemkot Surabaya. Desakan itu muncul setelah 2 oknum tenaga harian lepas dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP diberhentikan karena diduga terlibat penipuan dengan modus menjanjikan posisi sebagai pegawai Pemkot. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiatmoko, potensi praktek serupa perlu diantisipasi pada organisasi perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ia menilai Satpol PP, Dishub, Damkar, BPPD, Kecamatan, hingga Kelurahan memiliki celah yang perlu diawasi karena intens berinteraksi dengan publik.
16: Himbau kepada seluruh ASN agar jangan kemudian menyalahgunakan wewenang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Karena sejujur aja ini baru-baru pertama saya dengar kejadian ini, sehingga memang justru kami menyayangkan kalau memang ASN, apalagi ini yang saya dengar ini kan P3K paruh waktu ya. Ini kan P3K paruh waktu. Dan ini coba di trace dicek apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat di selain daripada 2 oknum tersebut. Dan ini menjadi satu titik tekan bagi rekan-rekan inspektur dalam inspektorat agar tidak terhenti sampai di sini. Kami juga menengarai di ada beberapa pos-pos vital di beberapa OPD itu memang ada indikasi hal yang sama terjadi, baik itu khususnya di yang ada di frontliner, baik itu Satpol PP maupun Dishub. Ini memang sangat rentan untuk disalahgunakan dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk bisa masuk menjadi bagian di dalam ASN. Nah, ini yang kami harapkan kepada jajaran inspektorat dan juga masing-masing kepala OPD, baik di Sub maupun Satpol PP, bukan hanya 2 ini ya, termasuk BKPSDM, agar lebih jeli, tidak terhenti di sini.
15: Menyikapi maraknya modus gratifikasi tersebut, masyarakat luas diimbau untuk lebih cerdas dan tidak mudah tergiur oleh janji manis oknum yang meminta imbalan untuk meloloskan menjadi pegawai Pemkot. Ia juga memastikan akan bergerak mengevaluasi pengawasan internal dan juga menegaskan bahwa semua informasi pembukaan formasi rekrutmen resmi diumumkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, harga gabah kering panen di tingkat petani Kabupaten Lamongan mengalami lonjakan signifikan. Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan. Farin Regi melaporkan.
17: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun, menurut Bupati Lamongan, Yoredar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
18: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
17: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya, peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
19: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini.
20: Ada sisa untung?
19: Ada. Masih untung. Petani tambah semangat untuk tahun ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
17: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, perusahaan saat ini semakin selektif dalam merekrut tenaga kerja. Tidak hanya wajib memiliki keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga komitmen yang tinggi serta mempunyai rasa tanggung jawab. Farida Usnia melaporkan.
21: Perusahaan saat ini lebih selektif memilih sumber daya manusia SDM. Menurut dosen sekaligus ketua LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Pemuda Surabaya, Dr. Syamsul Arifin, perusahaan mencari SDM yang memiliki kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab. Selain itu, berpengalaman.
22: Walaupun dia punya skill yang bagus, tapi dia tidak bisa berkomitmen, dia tidak bisa bertanggung jawab, maka ini juga akan sia-sia begitu. Yang ketiga, evidence-nya adalah sebuah pengalamannya. Namun ingat, bagi yang belum lulus, pengalaman itu tidak hanya dilihat dia sudah bekerja. Namun ada pengalaman dia ketika di kuliah, dia ikut BEM, ikut kegiatan sosial, itu menjadi nilai value.
21: Sementara itu, Corporate HR Enga Manager Bersatu Sukses Group Teddy Yuda Irawan mengatakan SDM juga perlu memiliki pengalaman magang kerja.
23: Dia juga magang, Pak. Ya. Jadi magang-magang di perusahaan itu kan menambah pengalamannya dia. Meskipun dia sebelum sebagai karyawan ya, tapi banyak perusahaan sekarang itu memperlakukan siswa magang atau mahasiswa magang itu mereka seperti karyawan,
22: ya,
23: profesional. Jadi kalau misalnya nggak masuk, memang harus ada izin atau misalnya dia pekerjaan ya ada deadline-nya.
22: Ya.
23: Jadi nggak hanya cuma mungkin kamu magang tak kasih grade B kerjaannya, enggak, semuanya sama.
24: Sama
23: jadi
24: ya.
23: Dari situ nanti setelah ngobrol bisa jadi penilaiannya kita sebagai HR. Waktu kita maju ke user kita bilang, meskipun dia fresh graduate belum ada pengalaman, masih entry level, tapi dia punya banyak yang sudah dia siapkan. Attitude pasti nomor satu.
21: Corporate HR Enga Manager Bersatu Sukses Group Teddy Yuda Irawan mengungkapkan pentingnya mengecek media sosial milik SDM dalam proses seleksi saat ini agar nantinya perusahaan tidak rugi memilih SDM. Farida Usnia melaporkan.
0: Guru Sekolah Inklusi di Kabupaten Kediri membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skills untuk membangun kemandirian. Berikut laporan Cantia.
25: Pendidikan inklusi menuntut para tenaga pendidik untuk lebih fleksibel dalam merancang metode belajar bagi peserta didik yang beragam. Di Kabupaten Kediri, para guru sekolah inklusi terus berupaya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswanya, terutama bagi anak-anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan akademik. GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru SDN Duku Tiga Ngadilui Kabupaten Kediri, Sunani Puji Lestari SPDSD menyoroti bahwa setiap anak memiliki karakteristik, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda, sehingga pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi Siril di lapangan. Menurutnya, guru tidak boleh memaksakan target yang sama rata bagi seluruh siswa, melainkan harus mampu menggali potensi dan hal-hal yang lebih mudah dipahami oleh anak.
26: Untuk pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang pada hakikatnya adalah tujuannya untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik yang beragam, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu bisa terlibat di dalamnya.
25: Senada dengan hal tersebut, GPK Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus Guru SDN Badal Padean Ngadilui Kabupaten Kediri, Muhammad Farizal, SPD menegaskan pentingnya membekali siswa dengan keterampilan hidup atau life skill. Ayali terus memaksakan target akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung bagi anak yang mengalami hambatan belajar.
2: Kita sudah membekali, oh anak ini terampil, paling tidak mengerti bentuk uang dan cara membelikan dan bagaimana. Kan banyak sekarang itu orang yang katakan Mas tadi kan enggak bisa baca tulis tapi ngerti uang dan bisa bekerja. Ya yang kita harapkan bisa bekerja itu paling tidak gitu. Nanti bukan dia hidup. Bisa iya itu. Kalau kita katakanlah akademik, kita kejar akademik ranking-ranking-ranking-ranking-rankingnya, tapi kita enggak tahu skillnya bagaimana anak ini nanti kita setelah usia lanjut dan kita nggak bisa mendampingi anak-anak ini kan gitu.
25: Melalui penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis keterampilan hidup yang digagas oleh para pendidik ini, dunia pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi mandiri yang siap menghadapi tantangan nyata di tengah masyarakat tanpa terbelenggu oleh batasan akademik. Cantia melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri memberikan bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ratusan atlet, pelatih, dan pelaku olahraga di wilayah Kabupaten Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, yang menjelaskan bahwa hal itu diwujudkan dengan mencakup perlindungan risiko kerja selama latihan maupun pertandingan.
4: Kalau dengan KONI, baik kabupaten dan kota, kami sudah melakukan perjanjian kerjasama, jadi karena ekosistem olahraga itu sudah diberikan perlindungan, event-event kegiatan olahraga yang di bawah naungan KONI baik Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri itu sudah menjadikan persyaratan. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas pertandingan itu sudah tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi karena sudah ada penanggungnya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan event-event yang diikutin oleh anak-anak usia dini itu sekarang sudah diberikan perlindungan.
3: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata menyebutkan, jika perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk memberikan rasa aman dan sekaligus jaminan sosial yang menyeluruh selama latihan ataupun bertanding.
5: Jadi, alhamdulillah kemarin kita juga sempat bekerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja yang harapannya kita memberikan perlindungan kepada atlet-atlet kami yang akan kami persiapkan di Porprov, PON ataupun nanti untuk kegiatan open turnamen yang lainnya. Ya, semoga dengan adanya perlindungan itu bisa memotivasi atlet untuk semakin berlatih lebih giat lagi dan lebih semangat lagi. Jadi tidak khawatir bila mana ada suatu hal cedera di lapangan, insya Allah dengan adanya kerjasama dengan BPJS itu nanti mempermudah secara administrasi pengurusan di rumah sakit.
3: Lebih lanjut, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kepada pelaku olahraga. Tujuannya untuk menjalankan aktivitas dengan tenang di bidang olahraga. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Ayu Citra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Apa kabar Anda pendengar? Semoga masih dalam kondisi yang sehat dan bersemangat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Kalau pagi ini begitu ya, ini Anda bisa merasakan suhu juga masih lumayan dingin, kemudian juga Anda juga bisa melihat kabut di pagi hari ini. Ya ini memang kita sudah mulai terbiasa begitu ya berkaitan dengan perubahan iklim dan juga anomali cuaca. Kemarin kita sempat berbincang bersama dengan teman-teman BMKG bahwa untuk Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, puncak musim kemarau itu diperkirakan terjadi pada bulan September. Meskipun memang kita masih mendapati gitu ya, ada beberapa kawasan yang diguyur hujan dengan intensitas yang ringan gitu ya, namun perlu diwaspadai karena untuk musim kemarau tahun ini diperkirakan akan jauh lebih kering dan juga lebih panjang. Meskipun kondisinya tidak separah di tahun 2023 yang lalu begitu ya. Namun tetap harus diwaspadai, apalagi untuk Anda yang lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan karena kondisi siang hari itu cenderung terik ya. Pakai sunscreen, bawa tumbler, minum air jangan tunggu haus, itu penting. Poin di mana kita tetap terhidrasi dengan baik, dan yang paling penting juga itu bisa menjaga kesehatan kita. Tetap pastinya mengupayakan lah ya yang terbaik dengan apa yang bisa kita lakukan di kesempatan kali ini. Untuk hari ini, BMKG Juanda juga memperkirakan kondisi cuaca sepanjang hari cenderung cerah, namun berpeluang terjadi kabut asap ataupun udara kabur di beberapa wilayah. Suhu udaranya pun, hari ini 9 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Banyak nih mulai dari kemarin teman-teman bilang anginnya tuh kencang banget. Nah itu yang juga harus diwaspadai begitu ya. Kemudian juga ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Maritim Tanjung Perak begitu yang berlaku pada tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026. Ada waspada pasang air laut maksimum wilayah pesisir Jawa Timur. Ada banjir rob gitu ya. Ini disebabkan oleh kenaikan muka laut akibat pasang maksimum hingga air pasang tersebut menggenangi daratan. Dan banjir ini diakibatkan oleh terjadinya pasang air laut yang lebih tinggi dari ketinggian daratan. Dan banjir rob juga dikenal sebagai genangan. Ini yang kemudian harus diwaspadai. Fase bulan baru itu mempengaruhi kondisi pasang surut di bulan Juli 2026. Tepatnya tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026 yang berpotensi menyebabkan pasang maksimum dengan ketinggian bisa mencapai antara 120 sampai 140 cm dari rata-rata ketinggian muka air laut. Kenaikan pasang maksimum ini menimbulkan genangan di permukaan, dapat bisa mengganggu juga transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, aktivitas petani garam dan juga perikanan darat serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Banyak ya beberapa kawasan di wilayah pesisir kota Surabaya itu pun juga kerap kali terdampak banjir rob gitu ya. Jadi ini yang tentu harus diwaspadai ya, wilayah-wilayah pesisir yang berpotensi terdampak ada di sekitaran Surabaya pelabuhan ini ya, termasuk Surabaya Utara dan juga Benowo. Kemudian juga Surabaya Barat itu masuk di kawasan Gresik, Tuban dan juga Lamongan. Itu juga ya.

0: yang harus diwaspadai berkaitan dengan kemungkinan terjadi banjir rob ya. Tentu ini akan sangat mengganggu, meskipun ini mungkin bisa menjadi apa namanya ya, periode langganan ya, karena meskipun sudah ada upaya perbaikan infrastruktur, namun agaknya beberapa wilayah tersebut juga masih tergenang akibat banjir rob tersebut. Untuk Anda yang pagi ini juga sudah mulai mengaspal di jalan kota Surabaya, saya titip informasi karena beberapa kawasan mulai dari Surabaya Selatan, ini Raya Ahmad Yani, Frontage Ahmad Yani, itu juga kemudian di Bundaran Waru, ke Jembatan Mayangkara itu disinyalir juga kondisinya cukup padat, kemudian Jembatan Waru begitu ya, kemudian masuk ke dalam kota sekitaran Raya Darmo itu juga kondisinya pasti padat, kemudian Surabaya Timur itu mulai di Mer, Panjang Jiwo, kemudian Prapen gitu ya, itu juga biasanya terjadi kemacetan. Tambahkan informasinya pendengar, kalau di kawasan-kawasan Kedung Coek, nah itu juga ya, Kapasan, ini yang menjadi perhatian, ternyata banyak pendengar yang kemudian mengadukan di kawasan tersebut itu masih banyak yang nggak pakai helm, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas gitu ya, itu banyak sekali dijumpai. Nah, aduan yang terbaru kemarin itu ada di kawasan Ambengan menuju Jalan Ngemplak dari Undaan. Nah, itu banyak juga ya yang lawan arus. Ya meskipun selalu kalau ditanya alasannya deket gitu kan ya, buru-buru gitu ya, tapi kalau demi keselamatan agaknya itu nggak bisa dinormalisasi gitu ya, justru akan sangat membahayakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain juga. Beberapa kawasan juga ya masih ada terjadi pengerjaan box culvert ataupun gorong-gorong. Nah, ini juga tentu harus Anda waspadai. Kemarin melintas di sisi sebelah kiri lepas dari sekitaran apa nih ya, menuju arah Dharma Husada, sisi kiri juga masih ada pengerjaan begitu ya. Kemudian juga di depan SMA Negeri 4 itu juga masih ada pengerjaan. Dan bagi Anda yang melintas di kawasan Raya Babatan Unesa, kawasan Lidawetan, itu juga ada pengerjaan yang juga disampaikan 2-3 bulan ke depan begitu ya. Itu pemasangan pipa Yudits dan lain sebagainya. Ini jadi diharapkan membuat Anda juga lebih waspada, karena jam-jam sibuk tentu, karena alat berat, kemudian material itu memakan badan jalan ya, kondisi jalan akan semakin menyempit. Di jam-jam tertentu seperti sekarang, kondisinya disinyalir akan sangat padat. Tetap hati-hati dan waspada begitu ya untuk Anda yang berkendara. Nanti saya ajak Anda juga untuk menengok kabar-kabar lain. Sembari tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas, ada komposisi-komposisi juga yang akan kami hadirkan spesial untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Motivasi hari ini. Kesulitan yang sebenarnya ialah mengatasi caramu berpikir mengenai diri kamu sendiri.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
2: Pagi ini saya juga mau mengajak Anda menengok berkaitan dengan statement dari Menkum begitu ya, yang menyatakan bahwa hukuman mati itu masih berlaku di Indonesia, bahkan koruptor itu bisa dijerat. Jadi Menkum Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum RI begitu ya, ini menyebut bahwa pidana hukuman mati terhadap koruptor sah secara undang-undang, tapi tergantung pada tuntutan yang diajukan oleh penyidik maupun jaksa penuntut umum. Gitu ya. Kalau misalnya ditanya, apakah hukuman mati boleh? Boleh, tergantung katanya. Kalau penyidiknya maupun penuntutnya, apalagi JPU-nya menyatakan bahwa tuntutan maksimal adalah hukuman mati, ya boleh. Selain itu, Supratman ini juga mengatakan bahwa hakim punya kewenangan untuk memberikan vonis hukuman mati dalam perkara yang sedang ditanganinya. Sekedar diketahui ya pendengar, Kiai Haji Musta'in Syafi'i Musafir dan pengasuh khusus pondok pesantren Madrasatul Quran yang berada di bawah lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng Jombang baru-baru ini gitu ya, itu menyatakan hukuman potong tangan bagi koruptor. Wah, ini ngeri-ngeri sedap gitu ya kalau dengar gitu ya. Jadi ketika ini kemudian mencuat ditanggapi, mencuat ke publik, ditanggapi oleh begitu banyak statement begitu ya dari warganet, karena tentu informasi itu kan bisa didapatkan dari mana saja gitu ya. Pernyataan dari Kiai Musta'in itu kemudian ramai dibicarakan di media sosial. Jadi ada sebuah video yang beredar, kemudian Musta'in ini awalnya menyinggung para kiai dan ulama yang selama ini diam terkait persoalan korupsi di Indonesia gitu ya. Ini kemudian menyatakan sorotan tegasnya begitu ya, bahwa kenapa begitu ya kok tidak mau mengungkap begitu ya. Nah, ini yang disampaikan melalui akun Instagram @tebuireng.online begitu ya, dalam bahasa Jawa. Kiai segitu banyak kok diam semua gitu ya, menghadapi hukuman terefektif bagi koruptor. Jadi dikatakan oleh sang kiai gitu ya, mulut saya tidak cukup walaupun saya sudah lebih dari 10 tahun untuk menulis seperti ini. Agaknya perlu dukungan juga untuk mengungkap sebuah kasus. Dan ia menilai hukuman penjara selama ini tidak efektif untuk memberantas kasus korupsi. Musta'in kemudian menyerukan supaya koruptor itu dihukum tegas sesuai dengan nilai uang yang dikorupsinya begitu ya. Bahkan ini ya dalam video tersebut dikatakan diputuskan aja gitu kan ya tangannya daripada ngerusak bangsa ini. Ada hukuman potong tangan di Al-Qur'an begitu ya. Itu ya tentu disampaikan juga begitu ya. Jadi kalau misalnya banyak ya kasus korupsi yang kemudian merugikan seluruh rakyat Indonesia ya, kenapa tidak ditindak tegas? Dan Musta'in kemudian mengajak para kiai dan ulama mempertimbangkan hukuman mati dengan teori maslahah mustarsalah begitu ya, atau metode menetapkan hukum Islam untuk mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan begitu ya. Jadi ketika ini mencuat di media sosial, ramai dibicarakan juga oleh masyarakat dan juga warganet, Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum RI, ini menegaskan bahwa hukuman mati di Indonesia itu sebenarnya nggak pernah hilang dan bisa menjerat siapa saja, termasuk tersangka korupsi. Jadi ini berkaitan dengan viralnya pernyataan seorang kiai pondok pesantren Tebu Ireng Jombang yang mendesak agar koruptor itu dihukum mati. Dan Menteri Hukum ini menjelaskan dasar hukum untuk menerapkan hukuman mati sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tentunya. Namun dengan syarat masa tunggu 10 tahun sebelum dilakukan penyesuaian putusan. Ini yang kemudian banyak juga begitu disampaikan oleh masyarakat. Ya, sebagai efek jera mungkin ya, belajar dari beberapa negara ketika hukum ini benar-benar ditegakkan, orang akan berpikir beberapa kali lipat begitu ya untuk bisa melakukan kejahatan korupsi yang tentunya merugikan banyak orang. Nah, ini yang kemudian ditanggapi juga oleh Menkum begitu ya. Hukuman mati masih bisa berlaku di Indonesia. Bahkan koruptor itu bisa dijerat. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Cikgu.
2: Selamat pagi, Budian.
3: Iya. cuacanya di sini cerah tapi agak adem.
2: Oh, sama di sini juga, tapi mataharinya udah kelihatan, mulai anget lah.
3: Ya, ngomong-ngomong soal korupsi gak ada habisnya, Mbak Sari.
2: Betul.
3: Kalau aku sih lebih setuju dihukum mati aja. Terus juga apa ini, aset kekayaan disita sama negara.
2: Dimiskinkan gitu ya.
3: Kan itu milik rakyat, ya dikembalikan ke rakyat lagi. Rakyat sudah dirugikan berapa miliar itu. Ya jadi makanya saya setuju kalau dihukum mati, terus aset kekayaannya disita oleh negara, dikembalikan ke rakyat. Biar apa untuk koruptor-koruptor yang lain itu biar jelas, biar takut. Kalau nggak gitu, mereka seenaknya. Allah cuma dihukum gitu, penjara berapa tahun. Masih bisa keluar masuk.
2: Ah, itu dia. Bahkan masih tetap menikmati kebaikan atau kenikmatan juga ya di dalam itu ya.
3: Sampai ada yang bisa keluar negeri. Kok CNAE?
2: Iya.
3: Masih penjara tapi kayak di hotel. Coba bisa bayangkan. Ada TV, ada AC, kulkas. Emangnya itu penjara apa hotel? Makanya kalau saya gitu. Saya lebih setuju dihukum mati. Terus itu tadi, aset kekayaannya kita semua. Biar miskin. Karena udah merugikan rakyat kan. Ya itu kalau saya gitu. Ya tahu nanti pendengar lain.
2: Oke,
3: terima kasih. Selamat pagi, Cikgu.
2: Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih, kemudian. Ya memang ya, masyarakat udah mulai geram. Hampir setiap hari kita juga mendengar kabar begitu ya. Mulai dari tingkat yang terkecil sampai di pusat pun banyak berkaitan dengan kasus korupsi. Agaknya itu tadi loh, kepercayaan masyarakat begitu ya, berkaitan dengan penanganan kasus korupsi. Banyak yang diungkap, namun bagaimana setelah itu untuk penegakan hukumnya? Apakah memang sesuai dengan harapan masyarakat agar memberikan efek jera? Atau jangan-jangan ya hanya sekedar pengungkapan, dihukum, lepas dari itu gitu, dan lain sebagainya. Kita melihat ya, banyak yang kemudian kasus-kasus korupsi di negeri ini itu masih belum sepenuhnya ditangani dengan baik. Ada yang kemudian dianggap tidak melakukan namun dihukum, ada juga yang kemudian sudah melakukan dan terbukti hukumannya hanya ringan. Ini yang disayangkan juga oleh masyarakat. Bagaimana bisa memberikan efek jera kalau penerapan atau penegakan hukum itu sendiri masih berat sebelah begitu ya, atau masih berdasarkan ya mungkin faktor-faktor kedekatan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian disayangkan. Banyak kasus ya yang kemudian terungkap gitu ya. Ini juga dijatuhi hukuman yang setimpal. Nah, kita apresiasi, tapi banyak juga yang kemudian hukumannya tidak sebanding dengan apa yang mereka sudah perbuat. Dan satu orang pendengar tadi, Budian, mengatakan bahwa enggak apa-apa, hukuman mati itu boleh. Tadi juga dikatakan, tergantung tuntutannya gitu kan ya. Boleh sebenarnya. Termasuk juga upaya perampasan aset dan dimiskinkan agar mereka juga bisa merasakan. Selama ini yang terjadi belum demikian begitu ya. Dirampas asetnya tapi mereka juga masih bisa hidup dengan penuh kenikmatan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana juga begitu ya. Sanksi sosial pun sebenarnya sudah diberikan. Hanya saja itu tadi ya, kalau kita bicarakan budaya malu agaknya sudah mulai luntur ya. Ya coba deh kita belajar dimulai dari diri sendiri gitu ya. Ya tentu kita sudah mulai geram dengan begitu banyaknya kasus-kasus korupsi yang kemudian mulai terkuak satu persatu. Baru bulan Agustus nih sudah berapa OTT yang dilakukan oleh KPK, belum lagi kasus-kasus yang lain. Kita turut prihatin tentunya, tapi ini kalau sudah dikatakan begitu oleh Menkum bahwa hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Lah ini implementasinya bagaimana nantinya? Kalau ini memang bisa digunakan untuk menjerat koruptor agar tadi ya tentunya benar-benar menjadi efek jera.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Udah bulan Agustus aja nih, kamu ikut lomba apa?
6: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
5: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
6: Nggak juga dong, lomba itu seru. Tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
5: Maksudnya gimana tuh?
6: Ya saling menghargai, kompak, gak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
5: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
6: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
5: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
6: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

Masih berkaitan dengan kasus korupsi ya, Yakut Kolil Kaumas, mantan Menteri Agama, ini didakwa merugikan keuangan negara dengan total nilai 622,09 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023-2024. Dakwaan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Fahmi Idris dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa kemarin. Dan dalam surat dakwaan, Jaksa menduga Yakut bersama sejumlah pihak itu mengatur dan mengalihkan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024. Dan pembagian tersebut menurut Jaksa menetapkan porsi 50% tanpa didukung kajian teknis yang menjadi dasar penetapan. Selain itu, Yakut didakwa mengisi kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dengan jamaah haji khusus tanpa masa tunggu atau dengan masa tunggu tertentu yang disebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dan Jaksa juga menyebut dugaan perbuatan tersebut dilakukan Yakut bersama Isfa Abidel Aziz alias Gus Alex, mantan staf khususnya. Kemudian Ismail Adam, Direktur Operasional Maktur, serta Azrul Aziz Taba, ini beliau adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia. Dan menurut Jaksa, pengisian kuota tambahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi permintaan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK, dan dalam prosesnya terdapat dugaan penerimaan biaya percepatan dari jamaah dan petugas haji khusus. Itu ya, totalnya ada sekitar tadi 622 miliar dalam kasus korupsi kuota haji. Sementara itu, Yakut Kolil Kaumas, mantan Menteri Agama, ini membantah menerima uang dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji Indonesia 2023-2024. Dan bantahan itu disampaikan setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan terhadap dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa kemarin. Dan Yakut menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang satu rupiah pun terkait perkara tersebut. Dan dia juga mempertanyakan dasar dakwaan Jaksa karena menurutnya pihak yang disebut menerima uang itu justru bukan dirinya. Yakut juga menegaskan seluruh kebijakan diambil ketika menjabat Menteri Agama berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang didasarkan pada prinsip atau menjaga keselamatan jiwa jamaah. Ya tentu hal-hal semacam ini harus terus begitu ya dilakukan upaya penyelidikan, kemudian juga berkaitan dengan pengumpulan saksi dan juga bukti terus begitu ya, agar bisa dibuktikan di pengadilan bahwa ketika melakukan kasus dugaan korupsi kuota haji yang angkanya cukup fantastis begitu ya, ini juga nantinya bisa ditindak tegas ya, karena tentu banyak laporan yang masuk dari masyarakat berkaitan dengan kasus-kasus korupsi itu menjadi titik awal untuk pemeriksaan. Kalau Anda juga menengarai adanya pungli seperti halnya di Kota Surabaya, itu juga menjadi titik awal bagi pemerintah Kota Surabaya untuk bisa mencari tahu siapa oknumnya, apa penyebabnya, dan bagaimana modusnya. Itu penting, karena dari kita lah gitu ya, kita turut mengawasi kinerja dari para pemimpin kita agar, yaitu tadi, tidak terjadi hal-hal semacam ini. Bahkan kita bisa menghindarkan juga perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan banyak orang, termasuk satu di antaranya tentang kasus korupsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentunya bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga boleh memanfaatkan kolom live chat tentunya ya, untuk bisa berbagi kabar ataupun memberikan pendapat dan juga komentar Anda berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan juga untuk Anda. Karena tentu, kalau di era sekarang digitalisasi, informasi itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Namun, kembali lagi, kita juga perlu meng-cross-check begitu ya, berkaitan dengan informasi-informasi yang kita terima. Bijak digital itu berkaitan juga dengan kemampuan kita untuk bisa menolak informasi-informasi yang bermuatan negatif, kemudian provokasi gitu ya, atau hasutan-hasutan yang tidak benar atau ujaran-ujaran kebencian. Itu ya tentunya kita coba mencari tahu informasi-informasi tersebut dan dibandingkan dengan data-data dan informasi-informasi lain yang jauh lebih valid. Sehingga informasi yang Anda dapatkan itu jauh lebih akurat. Dan berkaitan juga dengan ramainya isu bahwa Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK yang dikatakan akan mengundurkan diri begitu ya, bahkan sedang mengalami masalah kesehatan gitu ya. Ini ditepis begitu ya oleh Pratikno karena kemarin Pratikno itu ada di sekitaran wilayah Karhutla di Gunung Bromo. Jadi Pratikno ini membantah isu yang menyebut dirinya sedang mengalami masalah kesehatan dan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Dalam keterangannya, Pratikno ini sedang berada di daerah Jawa Timur, memimpin rapat koordinasi percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Gunung Bromo. Jadi Menko PMK bilang sebelumnya berkaitan dengan ramainya dibicarakan tentang isu kemunduran dirinya, ia menepis bahwa sampai hari ini pun saya masih tetap bekerja begitu ya. Bahkan kemarin pagi itu dari Bromo berangkat ke Malang melakukan rapat koordinasi percepatan pemadaman kebakaran di Bromo dan terus melakukan evaluasi berkaitan dengan upaya penanganan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo. Jadi itu nggak benar, ditepis begitu ya, dan terus memetakan upaya-upaya apa yang bisa dilakukan sebagai solusi menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo. Sementara itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita juga akan bahas ya berkaitan dengan konservasi alam. Karena kalau kita lihat potensi kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi. Pulau Jawa yang nggak masuk prioritas akhirnya harus mendapatkan perhatian serius akibat kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo. Nanti kita akan bahas pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.